0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'ad Datundarain.
5: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
6: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
7: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
8: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi rencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
6: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
9: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
10: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
9: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
11: Pagi dapat sembako sama uang tunai.
12: Ivan Febri Divari.
9: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
13: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
13: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugus Suma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya kepulauannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komputer Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komputer juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjantara.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
20: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
19: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahimi tendangan langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 5 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, aksi balap liar yang meresahkan pengguna jalan di kawasan Bundaran Bandara Hang Nadim berhasil ditertibkan personel Polsek Nongsa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli kemarin. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan polisi 110 dan langsung bergerak menuju lokasi. Kegiatan penertiban dipimpin di bawah penanggung jawab wilayah Kapolsek Nongsa, Kompol Eriman, dengan melibatkan personel piket Samapta dan piket fungsi Polsek Nongsa. Begitu menerima informasi, petugas segera melaksanakan patroli sekaligus menyisir lokasi yang dilaporkan menjadi arena balap liar. Setibanya di Bundaran Hang Nadim, sekitar pukul 1 lewat 12 waktu Indonesia Barat, petugas mendapati sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan balap liar. Kehadiran aparat kepolisian membuat aktivitas tersebut langsung dibubarkan, sehingga tidak sempat mengganggu arus lalu lintas maupun membahayakan pengguna jalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Air Batam Hilir atau ABH mengumumkan pekerjaan perbaikan kebocoran pipa distribusi utama di jalur Piayu, Kecamatan Sebeduk telah selesai dilaksanakan. Perbaikan rampung pada Sabtu tanggal 4 Juli kemarin di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini proses normalisasi distribusi air minum kepada pelanggan sedang dilakukan secara bertahap. ABH menjelaskan bahwa aliran air tidak akan langsung kembali normal di seluruh wilayah karena membutuhkan waktu untuk mengisi kembali jaringan distribusi dan menstabilkan tekanan air. Pelanggan diimbau untuk menunggu proses normalisasi hingga suplai air kembali mengalir secara optimal. Sebagai bentuk layanan, ABH tetap menyiagakan mobil tangki air bersih bagi pelanggan yang masih mengalami gangguan suplai air hingga lebih dari 1 kali 24 jam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, satu lagi seperti biasa, di hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan ibadah Minggu yang disiarkan langsung dari Gereja Tabka Batam Center hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Kami ada di rumah-Mu, Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan. Ada begitu banyak beban, pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kami alami dalam hidup kami. Tapi kami tidak mau semua beban itu menjadi penghalang kami untuk mendengar firman. Sebab itu Tuhan, lagu kami tadi adalah doa kami. Kami mau meletakkan semua beban kami di hadapan. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara. Berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami ingin mendengar suara firman-Mu yang mengubahkan kami. Firman-Mu Tuhan yang kuatkan. Pakai kiranya bibir mulut hamba-Mu untuk mengajari apa yang Kau mau untuk kami ketahui dan kami alami dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan dengan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan, saya mau tanya dulu berapa banyak di antara saudara yang mengikuti renungan harian yang saya kirim setiap hari. Tidak banyak ya. Sebenarnya Tuhan berbicara banyak di dalam hari-hari ini untuk apa yang saya harus ajarkan kepada saudara, dan saya posting biasanya di renungan harian. Kalau saudara tertarik, maka saudara bisa nanti mintakan nomornya, nomor call center kita. Anda tinggal minta dari sana, nanti tiap hari dia akan kirimkan kepada saudara. Nah, sehingga apa yang Tuhan tuntun selama ini, itu tiap hari saya cicil, berikan, dan pada hari Minggu seperti ini saya coba untuk sekali lagi, karena banyak yang tidak mengikuti, merangkum semuanya apa yang Tuhan sampaikan dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, baik saudara yang kasih Tuhan, khotbah saya dalam beberapa bulan belakangan itu pasti nyambung. Nyambung karena itu yang menjadi pengarahan, yang menjadi tuntunan Tuhan untuk kita jalani bersama-sama. Bukan sekedar khotbah yang menyenangkan hati, tetapi khotbah untuk mengajar kita, mendidik kita, menjadikan kita murid Kristus. Dan hari-hari ini Tuhan sedang berbicara, kita harus jadi murid Kristus. Murid Kristus adalah mereka yang harus berakar dalam firman Tuhan, kemudian bertumbuh dalam roh, dan menghasilkan buah. Alkitab berkata, Yesaya 37 ayat 31, dan orang-orang yang terluput. Siapa orang-orang yang terluput itu? Yaitu orang-orang yang masih tertinggal, Anda dan saya masih tertinggal di muka bumi ini. Dikatakan akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, inilah yang Tuhan mau kita mengerti. Dan saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya beberapa waktu belakangan ini kita berbicara tentang Mazmur 92. Mazmur 92 berkata begini, ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya sudah pernah mengkhotbahkan ini beberapa waktu yang lalu, dan ini kita akan sambung lagi. Saudara, siapa mereka yang tersisa ini? Alkitab berkata, orang benar akan tetap tinggal tersisa. Dan orang benar ini, Tuhan bilang, apapun keadaan yang sedang terjadi, engkau akan tetap bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan sedang menegaskan kepada kita tentang pentingnya bukan jadi orang Kristen yang dangkal, tapi jadilah orang Kristen yang berakar. Nah, saudara, kenapa ini menjadi penting? Karena saudara, hari-hari ini kita lihat bahwa semuanya itu akan ditentukan oleh seberapa dalamnya akar kita di dalam firman Tuhan. Orang yang berakar dalam firman Tuhan artinya dia bukan cuma baca firman, dia bukan cuma dengar firman, tapi dia percayai firman itu, dia hidupi firman itu, dan dia lakukan bagiannya yang Tuhan suruh lakukan dalam firman itu. Nah saudara, di tengah keadaan yang semakin lama semakin sukar ini, keadaan yang penuh dengan badai, dua pohon ini Tuhan angkat untuk kita pahami betul-betul, yaitu kurma dan pohon aras. Kurma itu berbicara tentang pemeliharaan secara jasmani. Kalau Anda berakar ke bawah, walaupun ada badai, ada kekeringan, engkau akan tetap berbuah ke atas. Itu Tuhan bilang kalau kita berakar. Sementara aras itu berbicara tentang pemeliharaan rohani. Kita tetap kokoh, kita tetap berdiri teguh sekalipun keadaan berubah. Kurma berbicara tentang berbuah. Sementara aras berbicara tentang karakter yang kuat, yaitu karakter Kristus. Saudara, kurma berbicara tentang bagaimana kita menjadi bijak menghadapi situasi. Ada angin, kita tetap bisa lentur. Saudara, lentur, tidak patah. Dan tidak akan tercabut karena akar kita kuat. Dan aras itu berbicara tentang jadi murid. Bagaimana kita menjadi murid. Nah saudara, seri tentang pohon kurma sudah selesai. Saya sudah bicarakan, saya harap saudara masih mengingat itu. Dan kalau saudara ingin ingat lagi atau perdalam lagi, kalau tidak salah masih ada di YouTube. Nah saudara, sekarang saya mau melanjutkan pelajaran tentang pohon aras. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kemarin saya khotbah tentang hari ayah ya, Father's Day. Sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan tentang pohon aras. Nah saudara, bahwa pohon aras itu ada empat jenis. Ada empat jenis pohon aras. Ada banyak yang disebut pohon aras juga. Tetapi karakteristiknya itu tidak sesuai. Sehingga yang diakui secara botanikal yang menjadi pohon aras itu ada empat. Yang pertama aras Lebanon, yang kedua atlas, aras atlas namanya, yang ketiga aras deodar, kemudian ada aras siprus. Nah saudara, aras, berbicara tentang pohon aras. Saya kemudian bertanya, Tuhan apa sih istimewanya pohon aras? Kalau pohon korma kita tahu sudah. Tapi pohon aras, kenapa Tuhan bawa saya untuk melihat, mempelajari karakteristik dari empat pohon aras ini. Dan Tuhan berkata itu bicara tentang karakter. Bicara tentang karakter. Itu bicara tentang murid. Bicara tentang karakter Kristus. Nah saudara, lalu waktu saya mempersiapkan firman ini, saya temukan ada keistimewaan tentang pohon aras itu. Saudara, dan ada pelajaran rohani yang kuat sekali. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Ternyata dalam Imamat 14, saudara dikatakan ayat 4, imam harus mengambil bagi orang yang akan ditahirkan, dikuduskan, disucikan. Ada beberapa jenis yang dilibatkan di situ. Yang pertama, dua ekor burung yang hidup dan tidak haram. Biasanya dipakai merpati. Yang kedua, kayu aras. Ada apa dengan kayu aras ini? Lalu ada kain kirmisi dan hisop. Gambarnya ada di bawah seperti itu. Nah saudara, di dalam konteks ini, kita tidak temukan ada, apa namanya, disebut tentang kurma. Tidak ada kurma di situ. Ini sesuatu yang rohani, sesuatu yang spiritual. Yang Tuhan masukkan di situ adalah kayu aras. Ada apa dengan kayu aras ini? Nah saudara, ternyata kayu aras itu tidak hanya dipakai untuk membangun bait Allah. Kayu aras dipakai juga untuk mentahirkan, menguduskan, menyucikan orang berdosa. Nah saudara, artinya Allah itu bukan hanya peduli pada rumahnya, baitnya, tetapi juga pada umatnya yang ada dalam bait itu. Mereka harus mengalami pemulihan. Nah saudara, sebelum seseorang bisa masuk kembali ke dalam persekutuan dengan Allah, maka Tuhan terlebih dahulu menyatakan bahwa dia harus ditahirkan. Tidak, dalam kitab Ibrani dikatakan ini, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Orang berdosa yang dapat melihat Allah. Kecuali dia harus disucikan terlebih dahulu. Nah, sehingga aras berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Menyangkut dengan bagaimana supaya kita layak mendekat kepada Allah. Kita layak masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan ini yang saya terus ajarkan juga kepada tim pelayan kita. Bagaimana kita, supaya kita betul-betul bisa menghadirkan hadirat Allah. Nah saudara, salah satunya adalah dengan berakar dan memiliki sifat seperti pohon kurma dan keempat pohon aras itu. Saudara, Allah tidak hanya mengampuni dosa kita. Dia juga ingin memulihkan kita secara spiritual. Sehingga kita dapat hidup kembali dalam hadiratnya. Itu sebabnya dia memberikan saya pewahyuan tentang empat pohon aras itu. Nah saudara, saya berharap Anda masih ingat khotbah yang lalu. Saya sudah berbicara tentang pohon aras, tentang kisah tiga pohon aras. Dan yang ini berbicara tentang pohon aras di Lebanon. Saya tidak akan ulangi panjang lebar lagi, saya hanya akan review back supaya Anda bisa mengingat kembali. Karena saya tidak akan berbicara tentang pohon aras Lebanon, saya akan berbicara tentang tiga yang berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam khotbah saya yang lalu, itu saya memberikan ilustrasi tiga pohon aras, ya, yang pohon aras yang pertama, kedua, dan ketiga. Poin ini bicara tentang aras di Lebanon. Saudara, yang pertama itu saya beri judul ketika keinginan jadi realitas. Satu pohon aras yang dia melihat, lalu dia lihat ada istana raja yang besar, lalu dia ingin untuk ada di istana, dia paksa Tuhan, dia mengeluh, dia ngomel, dia salahkan Tuhan. Akhirnya saudara, Tuhan izinkan dia diambil dan dijadikan salah satu tiang di di istana raja. Tapi apa yang terjadi kemudian? Musuh datang dan menyerang kota itu, kemudian istana dibakar. Saudara, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Alkitab bilang demikian. Apa yang engkau bangun hanya untuk dunia ini, nanti akan habis juga oleh api dunia ini. Lalu pohon yang aras yang kedua, dia melihat kapal pesiar yang megah, yang dibuat dari kayu aras yang diambil dari gunung yang sama. Dia mulai iri. Dia pingin jadi seperti itu. Kemudian dia punya ambisi. Dan ambisi itu dia jadikan visi dalam hidup dia. Dia ngomel sama Tuhan. Dan akhirnya orang datang dan mengambil dia. Menjadikan dia kapal pesiar yang megah. Tapi apa yang terjadi tidak berapa lama kemudian. Waktu dia mulai berlayar, angin badai datang. Kemudian ombak naik dan dia terhempas di karang, pecah dan tenggelam. Apa yang dibangun oleh ambisi manusia itu bisa tenggelam oleh badai kehidupan dunia ini. Hati-hati dengan ambisi yang kita jadikan visi. Kesuksesan kita akan diuji tatkala badai datang. Apakah fondasinya ambisi atau visi daripada Tuhan? Itu pohon aras Lebanon yang kedua. Kemudian saudara, ada pohon aras yang tertinggal, yang tersisa. Pohon aras Lebanon yang tersisa. Saya katakan yang tertinggal, tadi kita baca ayat, yang tertinggal tapi ternyata tidak pernah ditinggalkan. Yang akhir, yang tidak pernah berakhir, itulah pohon aras yang Lebanon yang ketiga. Dia tetap teguh berdiri di sana, dia tahu kalau saya masih ada di tempat ini karena Tuhan punya rencana. Dia sudah kehilangan banyak teman-temannya di samping-sampingnya, tinggal dia sendiri di sana. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi yang tertinggal adalah kekuatan. Kita ucapkan sama-sama. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi yang tertinggal adalah kekuatan. Yang tersisa. Saudara yang kasih Tuhan, saya selalu pegang tagline ini. Yang disampaikan istri saya sebelum dia dipanggil Tuhan. Nah saudara, okay? Dan pohon aras yang ketiga ternyata dipilih oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi partner Kristus menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang mengikuti di online juga menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Jangan sampai ambisi saudara menggagalkan rencana Tuhan. Jangan sampai keinginan saudara menggagalkan rencana Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, itu pohon aras Lebanon. Sekarang mari saya ajak saudara melihat pohon aras Atlas atau Atlas Cedar. Nah saudara, Atlas Cedar ini sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, sebab bagi Allah kami adalah, mari kita baca sama-sama di layar, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan mereka yang akan binasa. Anda dan saya itu adalah keharuman Kristus. Bagaimana ini digambarkan dengan karakter pohon aras itu? Ternyata ada di pohon aras Atlas namanya. Saudara, aras ini tumbuh di pegunungan Atlas di daerah Afrika sebelah utara. Dekat Maroko dan Aljazair. Saudara, ada pegunungan Atlas namanya di sana. Dia hanya tumbuh di sana. Nah, pohon aras Atlas ini adalah sejenis pohon aras yang dikenal sebagai Atlas Cedar. Dan pohon ini dikenal karena kayunya mengandung resin tertentu resin alami yang menghasilkan, mengeluarkan aroma harum yang khas. Pada zaman kuno dulu, kayunya seringkali digunakan untuk bangunan, untuk perabot raja-raja. Bahkan dari pohon aras ini, mereka ambil sari kayunya yang aromatik dan mereka jadikan parfum. Namanya Atlas Cedar Perfume. Saudara, satu hal yang menarik dari pohon ini adalah ketika batangnya terluka, saudara, atau ketika angin datang lalu cabang-cabangnya saling bergesek, saling melukai, saudara, maka otomatis ada getah yang akan keluar dari dalam batang kayu itu. Getah ini langsung membalut luka-luka itu. Dan ternyata, saudara, waktu semakin banyak getah itu keluar, maka pohon itu akan memancarkan keharuman, aroma yang sangat keras dan semakin kuat. Nah, saudara, mari renungkan ini. Apa yang tersembunyi di dalam? Di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Apa yang tersembunyi di dalam? Justru akan dinyatakan ketika kita mengalami gesekan, ketika kita mulai mengalami tekanan, ketika kita mulai terluka, disitulah karakter Kristus ini yang akan terlihat. Apakah engkau mengalami, mengeluarkan aroma keharuman Kristus atau kedaginganmu yang keluar? Saudara, banyak orang mampu tersenyum tatkala segala sesuatu berjalan dengan baik. Mereka tetap ramah saat hidupnya nyaman, ya. Mereka tidak terusik dan kondisi menguntungkan mereka, maka mereka pasti akan tersenyum. Tetapi saudara, tekanan seringkali akan menyingkapkan karakter yang sesungguhnya yang kau sembunyikan di dalam. Itu sebabnya seringkali Tuhan izinkan ada badai, ada tekanan kita alami. Bukan untuk membuat engkau susah, tapi untuk membuat engkau sadar bahwa ada hal-hal yang harus engkau ubah dalam hidupmu, dalam roh saudara. Supaya engkau akan masuk dalam program yang Tuhan sedang kerjakan, sedang rencanakan buat saudara. Saudara, setiap orang yang berakar kuat di dalam firman, engkau pasti akan bertumbuh dalam kebenaran firman, di dalam roh. Dan engkau akan mengeluarkan aroma Kristus sekalipun engkau sedang terluka. Dengar baik, engkau akan tetap lembut, engkau akan tetap penuh kasih, engkau akan tetap menjadi pembawa damai. Tetapi orang-orang yang sekalipun engkau tahu banyak firman, tetapi engkau tidak berakar di dalam firman itu dan engkau tidak bertumbuh rohanimu, engkau akan melihat sedikit saja engkau terusik, bawaannya langsung marah-marah. Langsung emosi. Sedikit kena gesekan dengan teman, bahkan dengan istri atau suami. Saudara, bicaranya langsung kasar. Kurang ajar lu. Lu siapa? Saudara, padahal Anda orang yang banyak tahu firman. Saudara, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Supaya engkau tahu ketika engkau mulai kasar, engkau tahu bahwa masih ada yang engkau harus ubah di dalam hidupmu. Menjadi seperti Kristus. Kalau kecewa sedikit, langsung kehilangan kasih. Langsung mundur dari Tuhan. Langsung kecewa sama Tuhan. Saudara dengar baik, karakter sejati kita tidak keluar saat hidup kita mudah. Tetapi saat kita menghadapi tekanan, menghadapi gesekan, ketika kita mulai terluka. Tahukah saudara bahwa dunia ini sekitar kita sedang haus ingin melihat orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang tidak mudah kepahitan, tidak mudah kecewa, tidak mudah naik pitam, tidak mudah langsung bersikap dingin. Saudara, mereka ingin melihat saudara dan saya di tengah-tengah goncangan masalah apapun juga, engkau tetap tenang, engkau tetap menjadi penghiburan, engkau tetap membawa damai, engkau tetap mengucapkan kata-kata yang memberikan pengharapan dan semangat kepada orang lain. Engkau tetap memberikan kehangatan Roh Kudus di tengah-tengah tempat di mana engkau sedang berada. Saudara, saya membayangkan begini. Saya dulu profesional kerja di kantor dengan ribuan orang tuh. saling bergesek terhadap atasan, mengalami tekanan. Tapi saudara, ini saya sudah praktekkan sejauh sebelum saya jadi seorang pendeta. Saudara, ketika di kantor itu penuh tekanan, semua orang akan saling menyalahkan. Bicaranya semuanya emosional, marah-marah. Lalu saudara ada di sana, engkau tetap tenang, engkau tidak ikut gosip, engkau tidak menusuk orang lain, menyalahkan orang lain, tapi engkau tetap mendamaikan, menciptakan suasana. Saudara, dan saya praktikkan ini selama saya bekerja.

Selanjutnya bagaimana Atlas Cedar itu, saudara, dia bisa menghadirkan keharuman Kristus dimanapun dia berada. Amsal 15 ayat 1 bilang begini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jawaban yang lemah lembut, sekalipun engkau dikasarin orang, kalau engkau tidak balas kasar, engkau balas itu dengan lemah lembut. Engkau balas itu.

Semakin dia disalahkan, semakin nyata keharuman karakter Kristus terpancar daripadanya. Saudara, dia akan tetap lembut sekalipun diperlakukan tidak adil. Dia tetap mengampuni sekalipun dia disakiti. Dia tetap membawa damai ketika orang lain memilih pertengkaran. Mana renungkan itu? Saudara, Tuhan mau kita seperti ini. Itu karakter murid. Saudara, kenapa bisa demikian? Karena di dalam kita ada firman Tuhan. Firman itu akan keluar seperti getah yang keluar dari pohon aras atlas ini. Keluar dari dalam hidupnya. Membalut semua luka. Membalut semua ketersinggungan. Bukan reaksi daging yang keluar. Tetapi aroma Kristus yang keluar dari kedalaman kita. Kalau Anda bukan hanya tahu firman, tapi Anda hidup dan berakar dalam firman itu. Kalau firman Tuhan bilang, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Renungkan itu. Ketika engkau tertekan, apakah jawabanmu langsung kasar atau tidak? Belajarlah mulai hari ini. Tuhan, berikan aku hati. Hati yang senantiasa tenang. Hatimu sendiri, Tuhan. Hati yang mendatangkan damai. Perkataan-perkataan yang meredakan semua kegeraman. Nah saudara, dulu saya pernah bersaksi, tapi saya tidak ulangi. Bagaimana saya ketika bekerja di perusahaan Prancis dengan bos yang sangat jahat. Sampai pada akhirnya dia bingung. Semua orang ketakutan sama saya. Kenapa kamu, hanya kamu satu-satunya yang tidak ketakutan kalau saya sudah teriak-teriak. Kamu tetap tersenyum. Saya hanya bilang, because I have Jesus in my heart. Okay, dulu saya pernah service. Saya tidak mau kehabisan waktu di situ. Tapi itulah yang saya terapkan. Saudara, Anda harus ingat. 2 Korintus 2 ayat 15 yang kita baca tadi. Bagi Allah, Anda dan saya adalah bau harum. Keharuman Kristus. Amen. Artinya apa? Allah tidak hanya memanggil kita untuk menjadi orang benar doang. Tapi dia juga memanggil saudara dan saya untuk menjadi orang yang menghadirkan keharuman Kristus dimanapun kita berada. Saudara, dunia sedang haus untuk melihat orang-orang percaya yang tetap penuh kasih ketika dihina, tetap rendah hati ketika dia dipuji, dan tetap membawa damai ketika semua orang saling menyerang satu dengan yang lain. Halo, apakah Anda mengerti apa yang Tuhan ingin kita belajar dari pohon aras sidar ini? Amin. Nah saudara, Roma 8 ayat 19 bilang begini, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin egois, semakin kasar, semakin jahat, dunia sedang menantikan saudara tampil dengan karakter seperti atlas sidar ini. Sekalipun suasana di kantor saudara penuh tekanan,

target tidak tercapai, bos marah-marah. Semua orang saling menyalahkan, gosip beredar. Nada bicara semuanya tinggi. Tapi kalau Anda ada di sana, yang tidak ikut memperkeruh suasana, tidak ikut nyebarin gosip, tidak membalas dengan emosi, engkau tetap tenang dan memilih kata-kata yang membangun, meredakan kegeraman dan mendamaikan orang yang bertengkar. Tuhan akan geleng-geleng dari surga dan dibilang orang yang seperti begini layak untuk masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Saudara, tekanan yang kita alami di dunia ini tidak akan menciptakan karakter kita, tidak. Tetapi tekanan justru akan menyingkapkan karakter kita sesungguhnya. Apa yang kita sembunyikan, kepura-puraan kita, Tuhan singkapkan. Dan kalau itu tersingkap, artinya Tuhan sayang dan memberikan kamu kesempatan untuk berubah. Amin. Oke, kita beralih kepada pohon aras yang ketiga. Namanya Cypress Cedar. Ya. Nah, saudara, kita mulai dengan membaca Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 berkata begini, berdua lebih baik, kita baca sama-sama 3-4, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Saudara, nah, di Pulau Siprus itu tumbuh salah satu jenis pohon aras yang langka, namanya Cypress Cedar. Tidak tumbuh di mana-mana, hanya ada di Pulau Siprus. Nah, saudara, dia tidak tumbuh di lembah yang subur, tidak. Dia memilih hidup di lereng-lereng pegunungan yang terjal dan berbatu. Ya, Anda lihat gambar ilustrasi ini. Nah, saudara, dan hanya memiliki lapisan tanah yang sangat tipis. Pertumbuhannya juga lambat. Tingginya tidak semegah dengan aras Libanon. Namun justru di balik penampilannya yang sederhana itu, Tuhan menyimpan sebuah pelajaran yang sangat dalam untuk kita sebagai murid-murid Tuhan. Saudara, karena dia hidup di lereng yang curam, maka Cypress Cedar ini otomatis akan mengembangkan sistem akar yang merambah luas. Dia bukan hanya ke bawah, dia masuk di celah-celah batu, tetapi dia, karena tanahnya tipis, dia terus merambahkan akarnya. Nah, saudara, dan dalam ekosistem pegunungan, biasanya akar-akar pepohonan itu di dalam tanah itu mereka akan saling terhubung. Mereka tidak hidup sendiri, mereka akan saling menggenggam, saling menguatkan, saling menopang, dan mereka akan menyatukan energi mereka untuk mengikat tanah, mengurangi erosi, dan mencegah agar seluruh lereng itu tidak longsor ketika hujan badai datang. Anda lihat ini. Pemandangan ini hampir tidak kelihatan di permukaan, tetapi justru kekuatan terbesar hutan lereng itu berada di bawah. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa kerajaan Allah itu seperti itu? Saudara, Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup menyendiri. Tidak. Tuhan bilang begini waktu dia menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Saudara-saudara, tidak baik kalau engkau tidak punya teman. Tidak baik kalau engkau mengisolasi dirimu. Makanya Tuhan mau supaya saudara punya komunitas. Saudara, prinsip itu bukan hanya berbicara tentang pernikahan, tetapi juga bicara tentang prinsip kehidupan rohani kita, kehidupan bergereja kita. Keselamatan itu memang sifatnya pribadi. Tetapi kekristenan itu sifatnya komunal, persekutuan.
Karena itu Yesus tidak membangun muridnya dan menyuruh mereka jalan sendiri-sendiri. Selalu dia bilang pergilah berdua-berdua. Saudara. Dia membentuk murid-murid yang menjadi satu komunitas kecil di antara murid-murid yang lain. Ada komunitas-komunitas. Dan gereja dikatakan adalah tubuh Kristus. Artinya satu komunitas yang Tuhan bangun. Saudara, tahukah saudara bahwa di hari-hari terakhir salah satu strategi iblis yang paling halus itu bukan lewat penganiayaan, itu bukan lewat tekanan, tetapi mengisolasi orang-orang anak-anak Tuhan. Caranya bagaimana? Dia berikan mudah tersinggung, begitu kecewa, langsung menarik diri, tidak mau tahu siapa-siapa lagi. Ya masih tetap ke gereja, tapi ke gereja datangnya terlambat, pulangnya duluan supaya tidak sempat berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain. Saudara, bukan itu karakter yang Tuhan mau. Saudara, mungkin lalu kemudian sedikit demi sedikit mulai menjauhkan diri dari persekutuan. Saudara, ketika dia mulai tersendiri, dia akan melihat bagaimana dia harus memikul bebannya sendiri. Tidak ada teman sharing. Ketika dia sedih, dia akan menangis sendiri. Ketika dia berbeban berat, dia akan berjuang sendiri. Dan saudara, tanpa disadari, akar rohaninya akan mulai kehilangan jaringan yang selama ini menopang dia. Saudara, iblis itu tahu bahwa rahasianya yang sederhana, pohon yang berdiri sendiri jauh lebih mudah tumbang dibandingkan hutan yang akarnya saling terhubung. Gereja adalah sebuah jaringan. Katakan gereja adalah sebuah jaringan. Sebuah jaringan di mana Tuhan menghubungkan kehidupan kita satu dengan yang lain. Dan dalam skala kecil, gereja itu mempunyai kelompok-kelompok sel yang kita sebut sebagai family care. Nah saudara, ini penting dan saya terus sarankan saudara, Anda yang belum tergabung dengan family care, dengan kelompok-kelompok sel ini, jangan puas hanya datang di gereja seminggu sekali. Carilah kelompok-kelompok kecil itu dan bergabung di dalamnya. Kenapa saudara ini penting? Sebab seringkali Tuhan tidak langsung menjawab doa saudara. Dia tidak langsung melakukan mujizat yang spektakuler. Tapi Tuhan punya cara, seringkali dia mengirimkan seseorang. Seorang sahabat, seorang gembala, seorang mentor, seorang pendoa, seorang saudara seiman. Dan Tuhan pakai saudara-saudaramu itu untuk memberikan, menjadikan jawaban, saluran kasih untuk menopang agar kita tidak runtuh. Saudara, akar yang saling terhubung. Kalau Anda punya satu komunitas, maka saudara, itu akan menciptakan kekuatan yang tidak terlihat. Tetapi sanggup untuk menjaga gunung tetap berdiri tegak. Jadi, mari kita miliki karakter yang berbeda. Saatnya Anda berpikir, Anda perlu ada dalam komunitas kecil. Saya mendorong saudara, engkau yang belum termasuk dalam FC, itu manfaatnya sangat baik. Jangan puas hanya jadi pengunjung gereja saja. Tapi jadilah bagian dari keluarga rohani. Jangan hanya datang lalu pulang. Belajarlah untuk membuka diri. Belajar untuk membangun komunikasi, kenalan satu dengan yang lain. Belajarlah untuk berani minta didoakan oleh gembalamu kalau engkau punya pergumulan. Belajarlah untuk juga menasihatkan orang lain, menopang orang lain yang mungkin kelihatannya sedang membutuhkan penghiburan. Karena saat Anda mulai belajar menguatkan sesama, sesungguhnya Tuhan sedang memperkuat akarmu sendiri. Amin. Nah saudara, mari renungkan kalau hari-hari ini mungkin engkau mulai menjauh dari komunitas rohani atau engkau tidak peduli ada dalam komunitas rohani. Ambillah keputusan sebelum terlambat. Belajar, salah satu karakter yang membuat kayu aras itu diperhitungkan Tuhan ada di bait Allah. Menjadi salah satu komponen penyucian adalah kayu aras. Saudara,
Tapi ada satu pelajaran penting. Saya perlu ingatkan juga saudara. Akar itu memang harus terhubung. Tapi akar juga harus terhubung pada hutan yang sehat. Pohon aras, dia kumpul sama-sama pohon aras. Dan saudara, mereka punya tujuan yang sama. Nah, hati-hati karena tidak semua komunitas rohani itu akan mendatangkan kehidupan yang bermanfaat. Sebab tidak semua persekutuan, tidak semua komunitas rohani itu akan membawa seseorang makin dekat kepada Kristus. Ada komunitas-komunitas yang dipenuhi oleh kasih karunia, ada kerendahan hati di sana, ada kebenaran firman Tuhan yang didiskusikan di sana. Tapi ada pula komunitas yang dipenuhi dengan kepahitan, persaingan, manipulasi, bahkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Jubahnya rohani, jubahnya cell group. Tapi saudara yang kasih Tuhan, orang-orang di dalamnya, Anda harus hati-hati di dalam memilih komunitas mana yang Tuhan mau engkau bergabung. Karena itu saudara, menjadi bagian dari komunitas rohani itu tidak cukup. Anda butuh minta kepekaan roh untuk mengenali komunitas rohani mana yang Tuhan mau Anda tertanam. Rasul Paulus mengingatkan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ibrani berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti itu. Inilah tujuan dari family care itu. Saudara, komunitas yang sehat akan selalu memiliki satu pusat, yaitu Kristus. Saya berharap saudara, bahwa dengan kita belajar tentang empat jenis pohon aras ini, Anda mengintrospeksi hal-hal apa yang Tuhan mau Anda ubah. Anda sudah mendengar firman Tuhan? Kalau hanya dengar saja, engkau tidak berakar dan engkau tidak melakukannya, engkau tidak akan berbuah. Saudara, sebab akar yang sehat bukan hanya saling terhubung. Akar yang sehat harus terhubung kepada kehidupan yang benar. Jangan hanya mencari tempat di mana Anda merasa Anda diterima. Carilah tempat di mana firman Tuhan membentukmu, kasih menumbuhkanmu, dan Kristus akan menjadi pusat hidupmu. Amin. Anda harus terhubung. Katakan, aku harus terhubung dalam komunitas yang sehat. Saudara, dan akar itu biasanya diperdalam lewat badai. Makin ada badai, dia makin cepat akan merambahkan akarnya kemana-mana. Nah unik, jadi uniknya Cyprus cider ini adalah dia bukan, memang dia bukan pohon aras yang tinggi dibandingkan aras lainnya. Ukurannya relatif lebih pendek. Tapi para ahli botani mengamati sesuatu yang luar biasa. Saudara, semakin sulit lingkungannya, semakin serius dia mencari partner. Semakin serius dia untuk bergabung menjadi satu komunitas. Inilah prinsip kerajaan Allah. Seringkali kita berdoa supaya Tuhan mengubahkan keadaan. Padahal Tuhan sedang memakai keadaan itu untuk menghubungkan akarmu dengan orang lain. Ingat itu baik-baik. Jangan tunggu badai datang baru engkau mulai mencari komunitas. Tapi sekarang mulailah cari komunitas itu. Sebab badai pasti datang. Waktunya kita tidak tahu. Persiapkan dirimu karena ke depan keadaan tidak akan makin lama makin baik. Amin. Nah saudara, Cyprus cedar ini ditanam bukan untuk berlomba menjadi yang paling tinggi. Dia ditanam untuk menopang dan bersama-sama menjaga satu dengan yang lain. Dan melindungi lereng di mana engkau ada. Tempat pekerjaan di mana engkau ada. Supaya tetap tegak berdiri. Saudara, itu. Sekarang kita sampai kepada pohon aras yang keempat. Namanya deodar cedar. Katakan deodar cedar. Nah saudara,
Deodar Cedar ini juga diberikan julukan sebagai The Singing Cedar, aras yang bernyanyi. Saudara, dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18, saya bacakan buat saudara, perhatikan ini baik-baik. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun Habakuk berkata, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara dengar baik ungkapan ini. Ketika semuanya tidak berjalan tidak sesuai dengan engkau, yang engkau harapkan. Ketika kelihatannya semua gagal. Ketika kelihatannya engkau sudah tidak berdaya. Tetapi Habakuk bilang, aku sudah mengalami seperti itu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku akan tetap beria-ria di dalam Allah dengan satu alasan. Sebab dia Tuhan yang menyelamatkan. Bukan hanya ketika engkau sedang dalam keadaan yang nyaman. Tetapi ketika engkau sedang dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan kesusahan, Allah tidak meninggalkan engkau. Dia tetap ada menyertai. Dan dia tetap menyelamatkan engkau. Kasih setia Tuhan senantiasa hadir dalam setiap musim hidup saudara. Katakan amin. Nah saudara, di antara berbagai jenis pohon aras ada satu yang sangat unik itu tadi. Namanya Deodar Cedar. Nah pohon ini tumbuh di lereng pegunungan Himalaya. Bayangkan pegunungan ini sangat tinggi saudara. Dia tumbuhnya di lereng. Dan pada ketinggian ribuan meter dari atas permukaan laut. Dia hidup di tempat yang dingin, berkabut, dan seringkali ditempa oleh angin pegunungan yang sangat kuat. Saudara, berbeda dengan jenis aras lainnya yang cenderung kaku. Nah, pohon aras Deodar ini cabang-cabangnya lebih panjang, lebih lentur, dan menjuntai. Anda lihat gambarnya itu, menjuntai. Nah saudara, daunnya itu halus, tidak besar-besar. Yang membuat ketika angin berhembus, maka dari antara dedaunan itu yang saling bergesek, akan keluar satu desir yang indah. Itu sebabnya banyak pendaki-pendaki itu menggambarkan hutan Deodar itu seperti sedang bernyanyi ketika angin melewati lembah itu. Menariknya saudara, Deodar tidak mengeluarkan suara ketika cuaca tenang. Tetapi justru bernyanyi ketika angin bertiup kencang. Inilah gambaran hidup kita orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jangan hanya jadi orang yang memuji Tuhan ketika segala sesuatu berjalan baik. Namun penyembahanmu yang paling berharga bukan yang lahir di musim yang nyaman. Melainkan yang keluar dari hati yang tetap percaya ketika badai itu menerpa. Saudara, Ayub pernah kehilangan semuanya seperti Habakuk. Tapi dia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini karakter murid Kristus harus seperti ini. Saudara ingat Paulus dan Silas pernah dirantai dalam penjara. Ditaruh di tempat yang paling dalam. Alkitab berkata mereka tidak meratap, mereka tidak menangis, mereka tidak mengeluh. Tetapi mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Dengar baik, mereka tidak menunggu pintu penjara terbuka baru menyanyi, baru mereka menyembah Tuhan. Tetapi mereka memuji Tuhan, akibatnya pintu penjara terbuka. Jangan tunggu masalahmu berakhir baru engkau memuji menyembah Tuhan. Justru ketika engkau memuji menyembah Tuhan, masalahmu akan berakhir. Halo? Anda nangkap maksud pelajaran ini? That is the character of the disciple of Jesus. Saudara, seringkali kita meminta Tuhan, segeralah sudahi badai ini. Padahal sebenarnya Tuhan izinkan badai itu makin lama. Karena Tuhan ingin mendengarkan
ada nyanyian-nyanyian baru mengalir dalam rohmu, tetap menyanyi dan memuji Tuhan. Tanpa angin, dunia tidak akan pernah mengetahui Aras Deodar mampu bernyanyi. Tanpa pencobaan, dunia tidak akan pernah melihat kualitas iman saudara. Saudara, sebab itu mungkin hari-hari ini, kalau Tuhan sedang mengizinkan tekanan, keadaan yang buruk mendatangi saudara, percayalah itu bukan untuk menghukum atau menghancurkan hidupmu. Tetapi Dia ingin mendengar, apakah engkau masih tetap memuji Dia, tetap menyembah Dia. Penyembahan Paulus dan Silas tidak menunggu pintu terbuka, tetapi penyembahan mereka mengakibatkan pintu terbuka. Katakan amin. Saudara, iblis ingin badai membungkam iman saudara dan menghentikan penyembahanmu. Tapi saya mau beritahu saudara, dengar baik. Roh Kudus justru ingin membuat badai hidupmu, justru akan memperdengarkan lagu kemenanganmu. Amin. Saya berharap Anda bisa menangkap. Kadang-kadang saya bertanya-tanya ini. Saya berusaha cari kata-kata yang sederhana selalu ya, karena kadang-kadang orang bilang, Pak, terlalu berat, Pak. Tapi ini penting, saudara. Ini penting. Tentang berakar. Nah, saudara. Ketika Anda mengikuti semua renungan harian yang saya kirim hari-hari ini. Dan khotbah hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang berkata bahwa saya sedang berteori sesuatu yang hanya ada di Alkitab dan tidak mungkin dilakukan. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa sesungguhnya saya sedang berbagi fakta kehidupan yang saya alami berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara tentu ingat dan tahu, hanya mungkin saudara belum pernah membayangkan. Tahun 2023, istri saya Ibu Vera divonis oleh dokter kena leukemia. Dan dia harus menjalani perawatan selama 1 tahun 2 bulan. Saudara, selama penderitaannya, saya selalu ada di sampingnya. Saya mendampinginya. Saya berdoa bersama-sama dia. Saya menghibur dia. Saya kuatkan dia. Ketika dia sedang kesakitan, dia sedang merintih. Saya melihat keadaannya. Saya menangis bersama dia. Saya coba merasakan sakitnya seperti apa. Kami menangis berdua. Ketika tiba-tiba tengah malam dia menggigil kedinginan. Saudara, saya memeluk dia. Dan membagi kehangatan. Dan saya selalu berbisik, I'm here darling, aku ada di sini, aku ada dekat dengan kamu, kita punya pengharapan yang sama, kita berdoa bersama. Saudara, dan tanggal 14 Januari tahun 2024, akhirnya istri saya dipanggil Tuhan. Doa kami, iman kami, pengharapan kami seperti kandas. Saya tidak pernah mengerti kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi. 8 bulan kemudian, September 2024, tiba-tiba dokter mendiagnosis saya juga kena kanker pankreas. Yang menurut dokter ini jenis kanker yang mematikan. Saudara, tapi waktu saya dengar itu, masih dalam kesedihan, saya justru bersyukur sama Tuhan. Saya bilang sama dokter begini, puji Tuhan dokter. Oh, kenapa you ngomong begitu? Dokternya Katolik ya. Kenapa you ngomong begitu?
Sebab aku tahu, aku sebentar lagi akan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan bertemu dengan orang yang saya kasihi, yang saya sayangi. Dan dokter bilang, no, kamu kan pendeta, kamu harus kuat. Saya bilang, ya saya kuat. Saya siap untuk menjalani apa yang Tuhan izinkan saya jalani. Tapi hati saya tetap percaya. Aku lakukan apa yang dapat aku lakukan. Aku tidak akan menyerah. Tapi aku tetap berserah kepada kehendak Tuhan. Nah saudara, kemudian saya harus menjalani kemo 6 kali sebelum operasi untuk mengecilkan tumor yang sudah sangat besar, sudah 4,5 cm. Dokter itu bilang bahwa sebenarnya ini sudah stadium lanjut. Saya bilang lebih lanjut, ya sudah berarti lebih dekat saya untuk berjumpa sama Tuhan saya. Tapi saya harus menjalani. Saya percaya kalau Tuhan suruh saya jalani, Tuhan akan memberikan kekuatan. Saya menjalani kemoterapi selama 6 kali, 3 bulan lebih, yang sangat-sangat menyakitkan. Nah saudara yang kasih Tuhan, waktu saya mulai menjalani kemo, kemudian di bulan Februari, tanggal 18 tahun 2025, saya harus menjalani operasi selama 12 jam dan operasinya hampir nyaris gagal. Nyaris gagal. Saya sudah pesan sama anak-anak saya, karena dokter bilang ini operasinya cukup lama, 4-5 jam. Saya bilang sama anak-anak yang nungguin saya, kalau papa sudah tidak bangun, papa sudah sama mama. Enggak lah. Dokter bilang 5 jam, jadi kalau sudah lewat 5 jam, tidak keluar-keluar, ya kamu harus ikhlas. Ternyata operasi 12 jam, anak-anak sudah di... Mereka tidak tahu apa yang terjadi di kamar operasi. Ternyata operasi itu hampir gagal. Saudara, setelah selesai operasi, dokter bilang saya harus kembali menjalani kemoterapi yang menyakitkan selama 6 kali lagi atau 3 bulan lagi. Nah saudara yang kasih Tuhan, Anda bayangkan kalau Anda pada posisi saya. Kemoterapi itu bukan satu proses yang biasa-biasa. Itu sangat tidak enak, sangat menyiksa. Tetapi yang lebih menyiksa lagi, saya mau kasih tahu saudara. Kalau istri saya dulu menjalani semuanya, saya dampingi. Sekarang pada waktu Tuhan izinkan saya alami, saya harus mengalaminya seorang diri. Saudara, itu yang lebih menyiksa. Saya harus berbaring di ranjang sendirian, dalam kegelapan sendirian. Saya harus berdoa sendiri, menguatkan iman saya sendiri. Ketika kesakitan itu begitu mengerikan, saya hanya bisa menangis sendiri. Saya bisa merintih kesakitan sendiri. Ketika saya merasa kedinginan, tidak ada orang yang merangkul, memeluk saya, membagikan kehangatan. Saudara, tidak ada yang menghibur. Dan ketika saya terbangun, saya perlu ke WC. Saya harus jalan sempoyongan, tidak ada yang bantu memapah saya. Setiap langkah, saya bisa jatuh. Saya harus menjalani seorang diri. Nah, saudara,

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus

0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: kali usin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini.
1: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, bagaimana saja Anda berada masih di Pro 1 R Batam, Cikita Medi dengan Kampung Nan Jauh di Mata, mengantarkan kita 9 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, setiap hari Minggu kita bersama dengan Idola Anak di program Idola Anak. Dan pagi ini kita akan bersama dengan Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Nanti kita akan langsung serahkan ke Kak Rifai, kemudian juga ada Kak Fatia dan juga ada Kak Fatih. Langsung ke Kak Rifai. Selamat pagi Kak Rifai.
1: Selamat pagi Bang.
0: Ya, siap ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, siap. Silakan Kak Rifai.
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, yang ada di studio, kembali lagi di Idola Anak RRI Pro 1 Batam di 105.1 FM bersama saya Ripai. Selama 40 menit ke depan akan menemani teman-teman dengan rangkaian cerita-cerita yang penuh inspiratif dan penuh edukasi. Di sini sudah hadir nih dua teman kita. Duduk yang tengah, oke. Okay. Dua teman kita dari Sanggar Anak Kampung Dongeng. Halo teman-teman.
2: Halo.
1: Wah, semangat pagi ini?
2: Semangat.
1: Semangat. Senang enggak hari ini?
2: Senang.
1: Senang ya. Tadi kesini nganterin siapa?
2: Ibu.
1: Kalau Fatia yang nganterin siapa? Fatia dulu, Fatia.
3: Ibu dan ayah.
1: Ibu dan ayah. Kalau Fatih?
4: Ibu dan ayah.
1: Adiknya enggak ikut?
4: Adiknya ikut.
1: Adik ikut. Udah siap enggak hari ini bercerita?
2: Siap.
1: Oke, jangan kedekatan ini. Nah.
4: Dah.
1: Nah, kita kenalan dulu nih sama Fatia dan Fatih. Dari Fatih dulu, silakan.
5: Halo, nama saya Fatih.
1: Umurnya berapa?
5: Umur saya 7.
1: 7 bulan.
5: 7 tahun.
1: Kelas berapa kalau 7 tahun itu kelas berapa?
5: Kelas 1.
1: Sekolahnya di mana?
5: Sekolahnya di Global Islamic School.
1: Wih, itu di mana?
5: Di GIS.
1: Di Nagoya. GIS. Wih, berarti Fatih di sekolah campur bahasa Inggris ya?
5: Iya.
1: Iya, keren. Sekarang Fatia.
6: Halo, nama saya Fatia. Umur saya 7 tahun. Saya sekolah di Club Nasional Plus 3.
1: Plus 3, masih sama ya nama sekolahnya. Kelas berapa tuh kalau?
6: Kelas 1.
1: Tadi umur berapa?
6: 7.
1: 7 juga, Fatia juga 7.
6: Iyalah.
1: Hobinya apa sih kalian berdua nih?
6: Hobinya main bola, menggambar.
1: Kalau Fatia?
6: Menggambar.
1: Menggambar apa?
6: Kadang menggambar pesawat.
1: Bukan sih. Kalau Fatia apa?
6: Menggambar gunung.
1: Fatia selain menggambar hobinya apa nih?
6: Bermain biola.
1: Bermain biola, bisa main bola. Keren.
6: Sama main gitar.
1: Sama main gitar.
6: Kak Ipai.
1: Lagi coba les main gitar juga?
6: Iya.
1: Berarti hari ini cuma biola aja yang Fatia kuasai. Oke teman-teman, di sini sudah hadir Fatia dan Fatih dari Sanggar Anak Kampung Dongeng akan menemani pagi teman-teman semua dalam rangkaian cerita yang akan disuguhkan oleh Fatih dan Fatia. Siapa nih duluan yang mau cerita? Sebel coba siapa? Kalian berdua set nih, siapa yang mau duluan? Set sama Fatih. Yang kalah duluan ya.
6: Set.
1: 1, 2, 3. Oke, berarti Fatia duluan. Silakan.
6: Yang mana?
1: Ini. Lihat di sini, lihat kamera. Oke.
6: Halo, nama saya Fatia. Umur saya 7 tahun. Saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Lari Pagi yang dituliskan oleh Syarif Ali dan Fania Santosa.
1: Oke, sini kalau boleh bantu pegangin.
6: Ini Caca, dia suka baca.
1: Suka baca.
6: Itu Cici, dia suka lari. Pada satu hari, mereka mau lari pagi. Cici sini pakai tali. Tapi Cici tidak suka. Dia bawa lari topi Caca.
1: Ke sini.
6: Cici lari, Caca juga lari. Aduh, lari seru sekali. Kemana saja Cici lari, Caca ikuti Cici.
1: Nah, kemana Cici lari coba? Kemana? Dia manjat kemana? manjat tiang yang ada di taman. Terus?
6: Terus lalu tiba-tiba Cici berhenti lari. Caca ikut berhenti. Ada apa Cici?
1: Ada apa kira-kira? Ayo teman-teman di rumah, ada apa? Kenapa Cici berhenti? Ternyata
6: ada dompet
1: yang ditemukan oleh Cici.
6: Sekarang Cici tidak lari lagi.
1: Terus ini ngapain?
6: Mau cari dompetnya, ternyata itu ketemu.
1: Udah ketemu, mereka berhenti lari lalu mengembalikan
6: dompetnya.
1: Mengembalikan dompetnya. Oke, itu cerita pertama dari Fathia.
6: Lagi.
1: Masih malu ya? Deg-degan? Oke, enggak. Tapi nanti kalau mau dongeng ataupun bercerita harus ada interaksi, nanya-nanya balik ke teman-teman yang ada di rumah biar teman-teman merasa mengikuti ceritanya atau masuk ke dalam ceritanya. Keren, tepuk tangan untuk Fathia. Sekarang Abang Fatih nih, Abang Fatih, ceritanya tentang apa?
7: Lori si pelupa.
1: Lori si pelupa. Wah, kenapa ya dia bisa lupa?
7: Enggak tahu.
1: Penasaran nih. Oke, silakan dibacain ke teman-teman.
7: Halo, saya Fatih mau membacakan Rory si pelupa, penulis Susan Manusia Andriana.
1: Oke.
7: Si Rory dia cari lubang kemana ya?
1: Kemana ya?
7: Hari ini Rory sangat gembira. Nenek menelepon dan mengabari akan datang mengunjungi Rory. Hari ini Rory ingin menyambut kedatangan nenek dengan seikat bunga. Rory pun bergegas pergi mencari bunga. Akhirnya Rory menemukan bunga yang merah kesukaan nenek. Gali, gali, dan gali. Akan tetapi saat akan kembali ke rumahnya yang berada di dalam tanah, Rory lupa jalan pulang. Oh, bagaimana ini, pikir Rory. Rory tiba di sebuah rumah, ternyata ia berada di rumah Billy Sigung. Hai Rory, apakah kamu mau minum teh bersamaku? Ajak Billy Sigung. Terima kasih Billy, tapi maaf, aku sedang terburu-buru, jawab Rory. Gali, gali, dan gali. Rory terus menggali.
1: Dia gali terus nih.
7: Apakah ini rumahku, pikir Rory. Ternyata, hey Rory, kamu mengacaukan waktu tidurku, kata poli ulat yang terlempar ke udara karena Rory muncul di bawahnya. Maaf poli, sahur Rory. Dia terus menggali si Rory-nya. Ini seperti rumahku, pikir Rory. Akan tetapi ternyata itu rumah keluarga kelinci. Rory, kamu salah rumah lagi.
1: Wow,
7: kamu mengikuti anak-anakku, kata ibu kelinci. Maaf, aku benar-benar lupa rumahku, jawab Rory dengan sedih. Gali, gali, dan gali. Rory pun kembali menggali dan Rory, kamu tidak sopan. Aku sedang mandi, kata Robby rumah. Aduh, maaf Robby, aku tidak maksud mengintipmu. Aku hanya lupa jalan ke rumahku, kata Rory. Oh Rory, kamu masih saja melupa, kata Robby rumah. Gali, gali. Setelah meminta maaf, Rory kembali menggali mencari ke rumahnya. Tiba-tiba, hei, ada wangi yang Rory ingat. Rory mengadus dan mengikuti dari mana bau itu berasal. Endus dan endus. Dan benar saja bau wangi itu berasal dari kue buatan nenek. Nenek panggil Rory. Rory, dari mana saja kamu? Nenek sudah sampai sejak tadi, kata nenek.
1: Nenek.
7: Rory. Rory bercerita kalau ia mencari bunga untuk nenek dan sedikit tersesat. Nenek senang sekali menerima bunga dari Rory. Rory pun senang karena wangi kue buatan nenek menolongnya menemukan rumahnya kembali. Nyam.
1: Nyam.
8: Nyam.
7: Apa itu hewan di bawah tanah? Hewan bawah tanah seperti tikus, tanah, sigung, kelinci rubah, cacing, dan semut membuat rumahnya di dalam tanah. Selain itu, berlindung dari serangan para mangsa, kami juga berlindung dari cuaca yang ekstrim. Kami memiliki tingkat adaptasi yang tinggi, terutama terhadap persediaan oksigen. Kami juga memiliki sensitivitas yang benar-benar mengagumkan. Seekor tikus tanah seperti aku mampu mengendus makanan dari jarak jauh. Hebat ya.
1: Wow. Tamat. Wah, itu dua cerita yang dibawakan oleh Fatih dan Fatiah. Kalau Fatih tadi, Fatiah tadi ceritanya tentang apa?
8: Lari pagi.
1: Ulangi di mic dong.
8: Lari pagi.
1: Fatih suka lari pagi nggak?
8: Terkadang-kadang.
1: Terkadang-kadang. Kalau Fatih suka lari pagi nggak?
8: Suka.
1: Kalau hari Minggu bangunnya jam berapa?
8: Jam 7.
1: Jam 7. Biasanya ngapain aja tuh? Habis-habis bangun, terus ngapain? Nggak lari pagi.
8: Bangun. Hari pagi habis itu mandi.
1: Habis itu?
8: Habis itu kadang-kadang pergi cari makan pagi-pagi.
1: Oke, itu cerita dari Fatia tadi lari pagi. Kalau Fatih, apa nih tadi ceritanya? Pesan moralnya kira-kira apa?
8: Sayangilah nenekmu.
1: Sayangilah nenek. Ada sayang nenek gak di sini?
8: Ada.
1: Tentu dong harus sayang nenek. Tadi fakta yang unik banyak banget yang kita dapatkan dari cerita Fatih dan Fatia. Kalau Fatih tadi ternyata tikus tanah itu mampu mengendus
8: bau makanan.
1: Bau makanan dari jarak jauh ya, meskipun tikus tanah itu pelupa, tapi dia mampu menggunakan kekuatan
8: mencium.
1: Menciumnya mengendus makanan. Dia bisa mengendus makanan dari jarak jauh hingga dia bisa menemukan jalan pulang. Teman-teman, pernah enggak ada yang tiba-tiba lupa gitu kayak si Rory?
8: Ada.
1: Kadang.
8: Kadang kalau main jauh-jauh aja lupa.
1: Kadang lupa waktu ya untuk pulang.
8: Iya.
1: Kadang lupa waktu. Berarti kayak si Rory tadi, dia bukan lupa waktu tapi lupa jalan
8: rumahnya.
1: Jalan ke rumahnya atau jalan pulang. Ada beberapa hewan di dalam tanah tuh seperti apa tadi? Rubah. Apalagi tadi? Ini Fatia apa?
8: Ular, tikus.
1: Ular. Terus yang suka makan wortel?
8: Kelinci.
1: Kelinci. Itu cerita dari Fatih dan Fatiah, teman-teman. Semoga teman-teman suka ceritanya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Idola Anak di RRI Pro 1 Batam di 105.1 FM.

0: abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama?

mereka sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: teman-teman semua, kembali lagi di Idola Anak bersama Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri di RRI Pro 1 Batam FM 105.1 FM. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Masih semangat gak?
1: Masih.
0: Oke, mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
2: Mana semangatmu?
0: Oke teman-teman, tadi lagunya denger gak? Ada lagunya Lari Pagi.
1: Lari Pagi nih.
0: Ih, pas banget tadi. Tadi Fatia baru selesai membacakan buku Lari Pagi. Oke teman-teman, ternyata udah ada nih teman-teman yang bergabung di YouTube RRI Batam. Ya, selamat bergabung teman-teman. Nih Kak Ripe bacakan dulu nih. Ada teman-teman yang bilang gini. Halo, selamat siang Kak Ariel, Kak Ripai, Kak Fatia dan Fati. Ini aku Gilang. Hari ini aku mau minta

0: nanti lagi ya teman-teman kalau mau dengerin RRI di acara anak, kan ada flyer kita di RRI, jadi tahu nama kita. Tetap pantengin Idola Anak ya teman-teman.
1: Oke.
0: Hari ini tetap masih mau bercerita ya, Fathia dan Fathie. Kan tadi udah dimulai dari Fathia, sekarang akan dimulai dari Fathie. Silakan Fathie.
2: Halo teman-teman.
0: Halo.
2: Fathia akan membacakan cerita dari Palestina, negeri para nabi dan rasul.
0: Wah, apa tadi judulnya?
2: Cerita dari Palestina, negeri para nabi dan rasul.
0: Oke.
2: Suatu hari di Palestina, sebuah rumah kedatangan seorang tamu. Tolong aku lapar, haus, dan lelah. Pemilik rumah yang sangat baik hati membuka pintu dan mempersilakan tamunya masuk. Masuklah, mari makan sup buah zaitun dan roti. Duduklah di sini beristirahat di rumah kami. Sang ayah, pemilik rumah, mempersilakan tamunya masuk ke dalam rumahnya dengan ramah. Bapak baik sekali mau menerimaku sebagai tamu, tapi aku tidak sendirian. Bibi, paman, saudara, saudara kakak, adik, dan teman-temanku juga dalam kesulitan. Bisakah kau menolong dan menerima mereka juga? Tanya sang tamu. Tamunya jadi banyak. 1, 2, 3, 5, 10. Banyak. Tamu sang ayah berkata, tentu saja boleh. Keramahan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah kami luas, kami akan menjamu tamu kami untuk sementara waktu, tapi tamu-tamu itu bukan tamu yang baik.
0: Wah, kenapa ya?
2: Jumlah kami lebih banyak dari kalian jauh sebelum kalian di sini. Kakek buyut, kami tinggal di tanah ini. Kamilah pemilik asli rumah ini, kata para tamu. Para tamu menjadi tidak sopan. Mereka maksa masuk ke seluruh bagian rumah dan mengacak-acak rumah tersebut. Pemilik rumah pun kehilangan rumahnya. Tamunya tidak jadi sopan.
3: Ah, tamunya tak sopan ya.
2: Para tamu mengusir pemilik rumah. Pemilik rumah dikunci di sebuah ruang yang kecil dan sempit. Apakah kalian sedih?
3: Apakah kalian sedih? Kalau Fathie digituin, Fathie sedih nggak?
2: Pemilik rumah tidak melakukan kesalahan apapun. Pemilik rumah adalah orang-orang yang baik hati dan ramah. Karena memiliki rumah dikunci di ruangan kecil, mereka jadi tidak bisa melihat keadaan sekeliling. Ternyata para tamu telah membangun dinding sehingga pemilik rumah tidak bisa keluar. Para tamu adalah orang-orang yang tidak baik. Kalian ingin makan buah-buahan yang lezat dari kebun? Tanya sang tamu. Keluar dari sini. Rumah ini milik kami. Apa yang kalian inginkan? Kami akan memberi jawaban. Jawaban pemilik rumah, tidak, kami tidak akan membiarkan kalian keluar. Kami akan memberitahu di mana kalian bisa tinggal, ucap sang tamu. Kamu ingin listrik atau air? Mungkin kami bisa berbagi dan memberikannya pada kalian, ucap pemilik rumah. Jangan mengatur dan membuat kami marah. Jangan sampai orang lain tahu, ucap sang tamu.
3: Apa yang terjadi nih pada gambarnya?
0: Pemilik rumah sedang berada di ruangan
3: yang sempit
2: besar terkunci di ruangan kecil rumahmu sendiri, tidak bisa tidur di kamarmu, tidak bisa masak di dapurmu, tidak bisa bermain dengan mainan milikmu, tidak dapat membaca buku-bukumu, tidak bisa mencicip apel dari kebunmu sendiri. Bagaimana perasaanmu jika itu terjadi pada dirimu? Apakah kamu akan sedih? Apakah kamu akan merindukan rumahku, rumahmu?
0: Gimana perasaannya? Sedih nggak?
2: Sedih.
0: Sedih tentunya.
2: Pemilik rumah sangat sedih karena merindukan rumahnya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari pasti Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Sampai saat pemilik rumah masih berjuang mengambil kembali rumah mereka, mereka memulai perjuangan dengan cara yang mereka pelajari dari kakek-kakek mereka. Dari cerita ini kalian jadi tahu apa dengan Palestina. Aku ceritakan agar kamu tahu kisah yang sebenarnya. Perjuangan belum berakhir, tapi kisah ini pasti akan memiliki akhir yang bahagia. Kenapa yakin? Karena Allah bersabda pahlawan baru akan datang dan mereka akan membersihkan seluruh rumah dan seluruh dunia dari kejahatan. Tamat teman-teman.
0: Tamat. Berarti teman-teman yang ada di rumah udah tahu ya apa yang terjadi pada Palestina. Fatih udah tahu juga. Dari udah. Cerita ini kira-kira apa pesan moralnya?
2: Jangan menjadi di rumah.
0: Jangan apa?
2: Jangan jahat tamu.
0: Tamu jangan jahat.
2: Tamunya jangan jahat di rumah orang.
0: Wah, kursinya naik ini. Udah aman?
2: Udah.
0: Nah, dari cerita yang dibawain oleh Fatih tadi kita udah paham ya teman-teman apa yang terjadi di Palestina. Ada datang tamunya awalnya satu, lalu banyak, tiba-tiba tamunya merebut apa tadi yang direbut? Rumah pemilik.
2: Lalu dikunci.
0: Kira-kira seperti itu perbuatan yang baik atau buruk?
2: Buruk. Sekarang giliran Fatia.
0: Udah siap?
2: Siap.
0: Oke, silakan Fatia. Silakan.
2: Yang mana?
1: Ini. Halo teman-teman.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatia, umur saya 7 tahun. Saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Buah Misterius yang dituliskan oleh Nora Irani dan Odilia Stefani.
0: Oke, penasaran gak Fatih isi bukunya?
4: Penasaran. Teman-teman mengajak Icung bermain bola. Wah, Icung menendang terlalu keras.
0: Yang mana Icung
4: teman-teman?
2: Itu.
0: Ayo yang mana? Itu. Baju kuning atau baju hijau atau baju putih?
2: Ini.
0: Baju hijau.
4: Itu bolanya. Icung mengejar bola itu.
2: Tiba-tiba jatuh.
4: Aduh.
0: Apa yang terjadi?
4: Jatuh. Itu baik-baik saja. Dia malah menemukan buah yang aneh. Buah ini keras sekali. Ini buah misterius.
0: Ah, buah misterius. Kira-kira apa ya?
4: Itu memecahkannya dengan batu. Berhasil. Icum ingin memakan buah itu. Teman-teman melarang Icum. Mereka belum kenal buah itu, namun mereka pernah mencium baunya. Icum ingat bau itu. Oh iya, baunya sama dengan minyak urut nenek. Ternyata itu buah ulin.
0: Buah apa?
2: Ulin.
0: Buah ulin.
4: minyak ulun nenek dibuat dari buah ulin.
0: Ah.
4: Buah ulin bukan buah misterius.
0: Buah ulin bukan buah misterius. Di sini ada nih dijelasin buah ulin itu apa? Buah ulin itu sejenis pohon yang banyak manfaatnya. Kayunya digunakan untuk bahan bangunan
4: dan perabot, buahnya untuk bahan minyak urut.
0: Bahan minyak urut. Tamat.
4: Tamat.
0: Ternyata bukan buah misterius ya, Fatia.
4: Iya.
0: Buah apa tadi namanya?
4: Buah ulin.
0: Digunakan untuk apa?
4: Untuk bangun.
0: Untuk bangun sama minyak gosok atau minyak urut. Kira-kira ngebayangin nggak baunya gimana?
4: Wangi.
0: Wangi ala minyak urut gitu loh, yang dipakein.
4: Kadang bau, kadang wangi.
0: Oke. Menarik ya bukunya tadi tentang dua misterius. Apa nih kira-kira pesan moral dari cerita Fatia tadi?
4: Apa ya?
0: Apa ya?
4: Misterius. Mencahkan moral.
0: Jangan makan.
4: Jangan makan buah yang asin.
0: Oke, yang masih asing bagi kita. Untung ada tadi ya teman-temannya yang ingetin, jangan makan buah itu, kita belum tahu ini buah yang bisa dimakan atau enggak. Tapi tadi gak dijelasin buah ulin bisa dimakan atau enggak. Oh, tidak bisa ya. Hanya digunakan untuk
4: minyak
0: urut. Dan batang kayunya digunakan untuk membangun
4: rumah.
0: Oke, teman-teman, sudah dua cerita nih yang dibawakan oleh Fatih dan Fatia. Senang gak hari ini ke RRI?
4: Senang.
0: Kalau diundang lagi di RRI itu lah anak mau gak?
4: Mau.
0: Mau, tapi lebih keren lagi, udah bisa bawain cerita tanpa pakai buku. Tapi udah dong dongeng dengan ekspresi, jangan ngomongnya cepat-cepat. Oke, teman-teman.
4: Oke.
0: Ya. Hobi kalian, kesukaan kalian apa sih? Selain les di Sanggar Anak Kampung Dongeng, kalian les apa aja?
4: FIFA. Aku apa? Les. Itu lagi apa ya?
1: Aku apa ya?
0: Sempoa enggak?
4: Iya, sempoa.
0: Ya. Sempoa.
4: Iya.
0: Berarti jago ngitung nih?
4: Iya. Aku jago hitung.
0: Perkalian atau penjumlahan?
4: Penjumlahan
1: kadang les FIFA.
4: Tapi FIFA-nya lagi di
0: itu. Les FIFA itu gimana? Coba jelasin ke teman-teman.
4: Les bola. Tapi aku juga pernah main bola sama teman-teman pas dulu semester 1 sama semester 2.
0: Mainnya gimana tuh?
4: Mainnya kadang pakai sendal, kadang pakai bola.
0: Gimana main bola pakai sendal? Kasian banget sendalnya siapa? Sendal siapa yang jadi korban? Sendal siapa yang jadi korban jadi bola?
4: Sendal orang lah.
0: Sendal orang. Gak boleh tahu. Nanti sendal orangnya nyariin.
4: Sendal biru.
0: Nanti orangnya nyariin sendal saya yang mana? Kok sih saya yang kiri? Ternyata yang kanan dipakai bermain bola oleh Fatih dan gengnya.
4: Itu sendal kami.
0: Itu sendal kalian.
4: Sendal biru.
0: Kalau Fatih bisa ngitung cepat enggak? Katanya kan belum sempoa, bisa ngitung cepat nggak kayak penyembuhan cepat gitu?
4: Ya, tapi pakai bayang. Terkadang bayang, terkadang sempoa.
0: Kalau yang sempoa, kita tes berdua, bisa nggak?
4: Bisa.
0: Oke, yang bisa angkat tangan gini.
4: Iya.
0: Kita tes kemampuan sempoa kali ini. Siap. Coba terlompat.
4: 9.
0: Wih, cepat ya. Biasa kan kalau satu masih ngitung-ngitung gini kan?
4: Iya.
0: Tengah dipakai alat bantu untuk nyekar, untuk nulis. 9 tambah 2?
4: 11.
0: 17 tambah 3?
4: 10 20.
0: Salah minggu Fatia. Oke, 30 tambah 10?
4: 40.
0: Sekarang lebih cepat. 7 tambah 7?
4: 14.
0: 8 tambah 9?
4: 17.
0: Terus terakhir 5 tambah 6 tambah 3?
4: 14. Sama juga kali.
0: Oke, keren. Mau lagi ya?
4: Enggak.
0: 5 tambah 5?
4: 10.
0: 5 kali 5?
4: 25.
0: Keren. Udah lama lo semboanya?
4: Lama.
0: Udah lama. Hal yang sulit
4: 24.
0: Apa tuh? 24. Hal yang sulit bagi kalian itu belajar sempo itu apa?
4: Soal yang panjang.
0: Soalnya panjang. Kayak gimana tuh? Coba contohin.
4: Tahu.
0: Soalnya katanya soal yang sulit soal yang panjang, tapi nggak tahu.
4: Ya.
0: Kalau Fatia yang sulitnya apa?
4: Panjang tuh juga.
0: Yang panjang juga, kayak gimana? Udah, kali tes yang panjang ya, 5 aja.
4: 5.
0: 2 tambah 2, tambah 3, tambah 3, Tambah 2.
4: 3.
2: 9.
0: Hah? Tadi berapa? Kali tadi berapa?
4: 12.
0: 12 benar. Kalau yang angkanya masih rendah pasti gampang kan?
4: Iya.
0: Pasti mungkin perbanyak latihan untuk soal-soal yang panjang. Nah,
4: mungkin yang panjang itu yang kayak uluhan.
0: Oke, kalau di sanggar anak kampung dongeng kalian gabungnya kapan?
4: Enggak tahu.
0: Lupa ya?
4: Lupa.
0: Kak, seingat tarifnya Fatia baru bulan lalu deh, di bulan Juni. Kalau Fatih?
4: Juni juga.
0: Iya, Juni juga ya, Fatih. Oke, di sanggar anak kalian belajar apa sih?
4: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu. Kalau Fatih belajar apa di sanggar anak kampung dongeng?
4: Apa ya?
2: Main gitar.
0: Biasa main gitar. Terus apa lagi? Belajar gimana bisa bisa ngomong, gimana ngomongnya nggak apa? Gak hanya satu kata, nggak malu. Gini masih malu nggak?
4: Nggak.
0: Tapi ditanya bingung jawabannya?
2: Nggak.
0: Masa enggak? Oke, teman-teman semua, sekarang Tarifa punya challenge nih untuk Fatih dan Fatia.
4: Apa?
0: Siap nggak?
4: Siap.
0: Nah, challenge-nya itu ekspresi. Kalimatnya saya di RRI, tapi ekspresinya senang dulu. Dari bareng-bareng, 1, 2, 3.
4: Saya di RRI.
0: Belum senang ekspresinya, coba lihat kamera.
4: Saya di RRI.
0: Sekarang ekspresinya marah.
4: Saya di RRI.
0: Kalau ekspresinya sedih. Coba Fatih ya, ekspresi sedih. Kalau Abang Fatih, coba ekspresi sedih. Masih malu-malu. Iya, ketengok walau masih malu-malu. Oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita sudah ditemani oleh Fatih dan Fatiah. Kalau diundang lagi masih mau kan? Wow. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Semoga teman-teman sehat selalu dan teman-teman yang ada di rumah yang mendengarkan Idola Anak hari ini mendapatkan inspirasi dan juga edukasi melalui cerita-cerita yang disuguhkan oleh Fatih dan Fatia. Senang sekali rasanya selama 40 menit ke depan bisa menemani teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan di Idola Anak. Saya Ripai.
4: Saya Fatih ya.
2: Saya Fatih.
0: Pamit undur diri. Bye bye.
4: Bye.
5: Adik-adik semua, kalau ada saat berjumpa, pasti ada saat berpisah. Sekarang kita ucapkan
6: sayonara.

sesaat lagi kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Right square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazeddine Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka dalam tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar la

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara, Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Programa 3 Jakarta. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kemarin. Itulah. Suruh ngaji tanda. Suruh sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

0: di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Puan Sri Salamah dengan Pesta Muda Mudi mengantarkan kita ke 32 menit lewat dari pukul 11.30 hari, masih di Pro 1 RRI Batam di program Tentang Melayu yang bukan bersama Arkan Ika Tuntas nanti pukul 1.30 hari. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung bersama kami, baik yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Baru, Singapura, dan juga yang di Tanjung Balai Karimun, Moro, Dure, Guntung, dan juga Tembilahan ya. Macam rute bak, macam rute kapal ya, rute speed ya. Okay. Harapan saya kabar Anda baik, sehat selalu. Dah makan, dah duduk manis-manis ya. Dah minum kopi, minum teh. Ada yang rebus ubi. Hari Minggu, hari keluarga. Mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan semaksimal mungkin bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang yang pasti ya. Oke, okay, jam-jam 12 atau jam-jam setengah 12 ini jam-jam makan siang. Jam-jam laut kata orang ya. Sambil laut kat rumah, sambil makan siang, sambil dengarkan lagu-lagu Melayu dan juga sambil berpantun ya. Terima kasih terus setia bersama Pro 1 Batam di 463351 saya buka dan juga di WhatsApp 0811778101. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Moni.
1: Melayu jam hebohkan bersama
0: TV. Oke, siap. Moni, silakan sehat.
1: Sehatlah Bang Ari.

0: Okey. Oh, dah masak, dah makan ya. Oh, makan belum ya. Okeylah kalau begitu.
1: Kalau pagi dah makan, ini kalau siang kalau ada pengaruh tidak dikasih lah.
0: Siap. Pantun.
1: Ini pantun untuk Bang Ari dulu. Jalan-jalan ke kota tua. Tinggal sebentar membeli jamu. Sungguh baik hati orangnya. Kelas senyum padamu.
0: Iyalah, kamai lagi ya. Oke, siap. Pantun kedua.
1: Pantun kedua. Uh-huh. Dari kadi paten membawa peti. Jalannya mulus menuju kota raja. Buat Kak Teng Sam yang baik hati. Dan tulus berhati mulia.
0: Amin ya Allah.
1: Satu lagi Bang Ari.
0: Satu lagi silakan.
1: Lagunya Denyutan Hati.
0: Denyutan Hati. Ya. Oke, siap.
1: Kateng Sam pemuda India Sam Kumar kita.
0: Oke.
1: Naik pedati membawa roti.
2: Bak roti.
1: Ke Batu Pahat membeli jamur. Buat ibuku, Bu Siti. Semoga sehat dan panjang umurnya.
0: Amin ya Allah, Bu Siti ya. Oke. Waalaikumsalam. Yo, Moni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, Moni di Tanjung Mas. Salam juga untuk Bang Teni. Sehat selalu, bagi selalu bersama keluarga. Juga bersama orang-orang tersayang yang pasti ya. Panam 3.1 di belakangnya Monik, silakan. Apa kabar juga untuk Bang Haji, Bang Mayan dan juga untuk Bang Wahab ya. Yang tinggi Abdul. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini orang jauh nih. Ini orang Bengkalis nih, masuk orang Bengkalis tengok jauh-jauh.
3: Saya ini Bengkalis.
0: Oh, dari Bengkalis ini. Bang, Allah. Oh, kamain lagi. Saya selalu Bang Bakri, lama tak dengar suara ya.
3: Memang
0: dah 4 tahun tak ada. 4 tahun, cari kupu-kupu ya.
3: Ah, ini memang kupu-kupu. Nanti kali siang tak dapat kerja nanti. Itu lagu kupu-kupu
0: nanti. Oh, nanti ya. Dekat digoda ya, boleh ya. Oh, minta kupu. Okey, siap. Okey. Pantun, Bang.
3: Pantun,
0: tak ada ya.
3: Bukan udang, semarang udang.
0: Udang galah.
3: Udang bungkuk merah berdiri.
0: Udang bungkuk, okey.
3: Bukan undang, semarang undang.
0: Bukan undang, semarang undang.
3: Undang berpantun hari ini.
0: Undang berpantun hari ini ya.
3: Minta lagu lah.
0: Apa lagunya, Bang?
3: Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta ya, okey.
3: Dari Sembira ya.
0: Dari Sembira, okey. Siap.
3: Terima
0: kasih, Mama Kri. Okey, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, Mama Kri ya. Ada juga Kak Sam, Mak Jian, Mak Moto, ya, Pak Uslimin, Pak Anwar Hitam. Pak Hitam Nua atau Pak Nua Hitam ya. Kak Jamila, kawan-kawan yang menyanyi semua ya. Mak Endah, piye kabar ya, selalu ya. Panenopo, Mak Panenopo ya. Di belakangnya Bang Bakri 4631. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Putu ya dia. Okey, bukan salah dan ya. 4631 kita buka. 4631. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah orang jauh, Bang Putra. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Baik, sehat, Bang? Abang sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bang, siap. Oke, Bang. Pantun.
4: Pantun, ya?
0: Oke, siap.
4: Pohon selasih tepi laman.
0: Pohon selasih tepi laman.
4: Sangka tidak berbuah lagi.
0: Sudah janji pegang tangan.
4: Kini kan pula berubah hati.
0: Kini pula berubah hati. Tak patut, ya?
4: Nah, benar-benar. Ini pantun penasihat lah satu, ya?
0: Boleh, Bang. Siap.
4: Kerana kita hidup dunia ni sementara,
0: ya? Betul. Amin, ya Allah.
4: Kulhu Allah kupuan ahad. Sudah dilipat di gulung-gulung. Nabi Allah turun berangkat. Malaikat ada mengebang payung.
0: Dengar dulu untuk nasihat kita.
4: Minta lagu lah.
0: Apa lagunya, Bang?
4: Lagu lagu ini burung putih dari Asmida Darwi.
0: Burung putih boleh ya, burung putih
4: Asmida Darwi. Alat ini ditujukan buat Monik juga ya.
0: Okey.
4: Spesial buat Kapten Sam.
0: Okey.
4: Ini ucapan beliau tu dah nih sudim nak berkawan dengan saya. Terima kasih Kapten.
0: Alhamdulillah. Amin.
4: Kita ketemu ya.
0: Insya Allah amin.
4: Semoga dia panjang umur dia.
0: Siap.
4: Jadi itu Ariel nampaknya saya selalu.
0: Amin.
4: Korda, ya.
0: Amin ya Allah bang. Terima kasih bang. Waalaikumsalam abang putra ya. Oh yang sama ya, sihat selalu bang. Okey, Wak Normi apa khabar? Pak Mor, Kamila, Bang Tohar ya. Okey, Kak Limah juga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Payah berpanggil.
0: Dah kena panggil. Kak Mai lagi ya. Sekarang lah naik. Lah naik derajat dan panggil.
5: Dari pagi-pagi megang handphonenya. Apa ini? Dah dipanggil baru. Apa agaknya?
0: Udah kita panggil naik derajat. Dia tak dipanggil, tak nak masuk.
5: Apa kabar ni?
0: Alhamdulillah bang, abang luar sehat.
5: Amin ya Allah. Sehat.
0: Dah makan?
5: Belum lagi.
0: Alhamdulillah.
5: Kakak lagi masak.
0: Oh, apa agak lauk siang ni eh? Kali apa lauk kak? Apa lauk? Apa lauk? Apa lauk?
6: Ayam.
0: Oh ya ya, maya masak apa? Masak kari.
6: Masak kari, masak rendang.
0: Allah, buat macam nak raya lah. untung jauh. Untung jauh. Kalau dekat saya lepas siaran singgah.
5: Ya, emang itulah nak sedih kan. Tak jauh. Kalau dekat gampangnya. Habis keputus tulang aja jatuh. Dan kepunan.
0: Okey bang siap. Pantun.
5: Pantun ya. Mm-hmm. 33 singgah membelah perotan kereta li pengikat sampan. Kalau kita sudah berkawan,
0: betul,
5: eratkan lagi tali persaudaraan.
0: Betul, persahabatan.
5: Yang kedua. Dulu pernah pergi menonton seorang sambil berjual. Cikgu Nurmah, Ciratu Pantun. Pantun di karang sambil berbual.
0: Oh, mantap.
5: Sambil berbual dia dia dapat
0: kena pantun. Betul, itulah hebatnya. Ya.
5: Cikgu Nurmah. Jadi suai jugalah dia cikgu nama ya. Yang ke berapa ni? Ketiga.
0: Yang ketiga.
5: Dari ulu pantai berkarang. Buaya lalu makan semilang.
0: Buaya.
5: Dari dulu sampai sekarang.
0: Betul.
5: Budaya Melayu takkan hilang.
0: Betul.
5: Ini nak membangun budaya Melayu lah ni.
0: Betul bang. Siap.
5: Yang keempat dan terakhir.
0: Yang keempat.
5: Buah kuih ni baunya segar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya ini baru belajar eh. Kalau salah tolong ditunjukkan.
0: Tunjukkan ya kalau salah ya.
5: Cuma jumlah kau dah tua ni kadang-kadang ada bersuka yang buat tabiat, buang tabiat. Apa nama tu?
0: Okey bang. Amat jahit satu.
5: Lagunya kalau dapat, aku ingin bersuah.
0: Aku ingin bersuah ya. Ada tempat ingin bersuah ya. Macam tahulah bang dah siapkan tau. Ingin bersuah dari Dato' Ahmad Jaiz ya.
5: Ayolah itu buat Ariel. Semoga saya kalau kelihatan panjang umur. Mudah juga keluarkan jauh dari bandar bahaya.
0: Amin ya Allah. Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Tua. Terima kasih. Salam untuk Kalimah juga. Ayam ayam kari kaki satu. Bukan ayam kari kaki satu. Kaki kambing satu. Kaki rusa tak ada. Okey. Kaki rusa kosong. Ayam sembah belado satu. Macam kedai ya. Okay, terima kasih. Bang Tohar sehat selalu. Semangat Bang Tohar ya. Abang Zaini juga. Kemudian juga untuk Abang Arman dan juga untuk Kak Sarimah Daluk Buntar ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Rentak Melayu. Jadi bukan
0: Ratu Pantun satu. Kak Norma sehat kak.
7: Alhamdulillah. Cuma apa ni agak-agak lambung ni nak dijaga sikit.
0: Oh ya.
7: Salah makan.
0: Hati-hati. Makan boleh makan.
7: Jangan sebutan lah. Dah boleh molik, makanya lah.
0: Oh, tu pula, ya.
7: Tinggal kita dapat bergerak.
0: Allah Akbar. Sebab saya sehat, ya. Alhamdulillah, ya.
7: Makanya bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Okey, siap pantun kita, ya.
7: Rumah ada tiga ke?
0: Alhamdulillah, ada tiga. Coba
7: aja di rumah yang lagi itu, ya.
0: Boleh, siap.
7: Naikkan, ya. Redup hari teduh berjalan.
0: Wah.
7: Hati bercahaya bersih bersih. Hidup ini penuh cobaan. Suka dan duka silih berganti.
0: Suka dan duka silih berganti.
7: Itulah hidup kita, ya.
0: Betul, ya.
7: Yang kedua, Bang.
0: Yang kedua.
7: Tangkal sedikitir bersangga pangkal. Dan hanya satu bertimpa mati. Pantas berpikir sempurna akal. Takkan menipu kata di hati.
0: Dengar tu. Dengar.
7: Takkan berantah kebohongan. Yang ketiga.
0: Yang ketiga.
7: Mengukur tanah di pagar tiga. Gelap, gelap melanggar bersanggar duri. Umur sudah mengejar senja.
0: Betul.
7: Sikap menyadar
0: dewasa diri, ya. Itu saya,
7: menyadar sikit-sikit, ya, Bang.
0: Betul.
7: Normal lah paling utama. Jadi lagu bisa, Bang?
0: Boleh lagu, Kak Norma.
7: Kalau jodoh tak kemana.
0: Kalau jodoh.
7: Ngapa jengah, ya, Bang?
0: Apa tu?
7: Ngapa jengah-jengah gitu. Kalau lagu dari Sumur Sebadang bisa, Bang?
0: Sumur?
7: Sumur Sibadang.
0: Saya cari, ya. Oke, Sumur.
7: Lagu begini, Bang. Kemarin, Bang, Kak Ani kan nunggu lagu Norma, kan? Ujung-ujung lagu yang untuk zaman dulu, nak pengaruh putus.
0: Oh, ada tu?
7: Mana? Tak tahu, kemarin kan Norma minta lagu Sumur Sibadang, ya.
0: Sumur.
7: Lagu begini, Bang. Hal kisah sebuah legenda. Seorang pemuda memasang luka. Lagu Melayu,
0: kan? Kayaknya saya dah meraputah, loh. Coba saya cari dulu, ya. Sumur si Badang, kan?
7: Kalau itu judul dia lah, pokoknya itulah lagunya.
0: Pokoknya, ya, si Badang song, ya.
7: Yang makan lagu muntahan tu.
0: Oh, yang dibuang.
7: Lagu dia, nama apa. Jadi nama ingat lagu itu, kan?
0: Siap, saya carikan dulu.
7: Nah,
0: ya.
7: Jadi kalau ada, Bang, ada putar, kalau tak ada, kalau jodoh tak kemana,
0: okay,
7: ya.
0: Okey, siap, Kak Norma.
7: Tapi kalau ada lagu itu, memang jodoh tak kemana lah.
0: Memang tak jodoh kemana kalau dapat, ya.
7: Ingatkan Datuk Badang kita, ya. Itu aja, Bang Arif. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kalau jodoh tak ke mana, ya. Kayak Sumur Si Badang. Kayaknya saya pernah putar lah, ya. Tengok saya cari dulu, ya. Kak mana lagu, ya. Sumur Si Badang. Okey. 463351. Saya baca yang sudah masuk lewat WhatsApp, ya. Tunggu pula nanti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zaini terlalu buntar. Assalamualaikum. Buah manggis si buah salam. Orang meratun di pagi hari. Pada semua yang berpantun, kukirim salam. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Ribu-ribu biji nangka. Jalan jauh terasa dekat. Walau kita jauh beribu batu, di rentak Melayu terasa dekat. Allah Akbar, ya. Ke Tanjung Batu kita, Bang Roy. Tanjung Batu Gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu bukan ada pantun dua. Bayang-bayang hati kadang bergetar bagi ombak kecil di tepi muara. Namun kasih tak pernah pudar seperti pelita yang setia menyala. Allah Akbar, ya. Kalau ada minyak tanah, ya. Satu lagi, senyap merayap bagi angin malam menyentuh jiwa tanpa berpesan. Cinta berteriak, tak pernah tenggelam. Ketulusan jadi perahu harapan. Blik dobon boleh, Bang. Hatiku luka lagi. Kesian, ya, luka hati dia. Okey, kita ke Patam Lestari. Okey, kita cek, ya, Patam Lestari. Satu, ya, okey. Ada siapakah di sana? Ada Nenek Syakira atau Raju Mbukan, ya. Pantun anak dara menumbuk pandan, buat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan, segala yang buruk letak di tepi, ya. Ayah rintik di pinggir hutan, nampak dari tepi telaga. Nama yang baik jadi ingatan, 1000 tahun terkenang juga. Terima kasih, ya. Terima kasih lah, ya, Nenek Syakira, ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam. Kita terima kembali di 46.1, juga di WhatsApp 0817781051. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, Pak Usu? Saya Pak Usu. Halo, Pak Usu. Halo. Allahu Akbar, Sina tak cantik ya. Oke, kamari ya, kaju baru Bang Junedi, udah sarian juga, terima kasih. Dekat Singapura ada kapten. Ada Bang Taman, terima kasih. Bang Meg, Bunda Nena spesial, Kak Basiris, Bu Siti di Bedok, Dedi Yusuf, Kak First Rari ya. Oke, kita cek kembali di 46301. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, Re. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kini sebut masuk ya.
9: Oh, iyalah, ini aku dekat Pasar Gelang ni, baru nak makan.
0: Leh, kat Pasar Gelang. Oh, hari Minggu ya.
9: Ini nak makan roti canai.
0: Roti canai satu.
9: Jala. Roti jala satu.
0: Kepala kambing tu.
9: Kepala kambing. Tapi ni dah sampai Gelang Serai.
0: Dah.
9: Yalah, Singapura ni dah jadi barat rumah nombor kedua engkau eh.
0: Dulu bang.
9: Okey, kita berpantun dia.
0: Boleh, silakan bang. Siap bang.
9: Pasar bernama Pasar Gelang Serai.
0: Betul.
9: Di sini tempat berkumpul banyak kaum Melayu.
0: Betul.
9: Sungguh Pasar Gelang Serai, pasar amat terkenal. Di seluruh kaum Melayu datang sini.
0: Betul.
9: Ini pusat orang Melayu, Ril. Lagi satu, nombor dua, pusat orang Melayu kita di mana tu, Ril? Dia di Kampung Gelam kan?
0: Yang Kampung Gelam, betul. Arab Street, betul.
9: Di sana ada Madawa India.
0: Betul.
9: Ada. Okay, kita berpantun yang kedua ni lah.
0: Siap.
9: Kenangan bernama kenangan berlalu. Itulah dia manusia dengan kenangan. Setiap manusia memiliki rahsia. Rahsia kenangan tetap berlalu.
0: Betul.
9: Dan lagi satu salam ingatan untuk talian cantik di mata, cantik di hati ya.
0: Betul itu ya.
9: Okey, Ril. Minta lagu ini, Ril.
0: Apa tu?
9: Bermada sayang eh.
0: Oh, ya, kasih bermada sayang. Okey, siap. Siap bang. Okey, siap dari Razak ya.
9: Jadi selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam. Abang Saleh, terima kasih ya. Anda Abang Saleh sudah bergabung bersama Pro Satu Batam di kesempatan pagi ini. Dan kembali masih saya buka di 463301 dan juga di WhatsApp 0811778101. Abang Saleh bersama Bunda, apa kabar saya selalu? Makun, apa kabar saya Makun? Salam untuk Anis dan juga untuk Mabu juga. Kemudian juga untuk Kak Dinda ya, Long Astri ya, ada Kak Farmawati, Mak Dia, kemudian juga Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura. Informasi solat zuhur untuk hari ini tanggal 5 Juli 2026 jatuh pada pukul 12.09 ya. Pukul 12.09 ya. Okey, saya hadirkan satu lagu dari Agogo ya. Kita naikkan yang satu ini. Kita cek dulu. Oh, dah naik dulu dia, belum lagi ya. Apa lagi kita naikkan ya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 100,1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 5 Juli 2026, diawali dari Batam di mana dilansir dari rri.co.id. Kantor Wilayah Imigrasi Baling mendeportasi 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026 akibat pelanggaran keimigrasian. Deportasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan juga aktivitas warga negara asing di seluruh wilayah di Kota Bali. Informasi yang kedua masih dilansir di rri.co.id, di mana kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking dalam menjadi bekal penting bagi para pelaku UMKM, dan keahlian ini membantu pengusaha membangun kepercayaan dan juga memperluas peluang bisnis. Pengusaha sering berfokus pada pengembangan produk hingga melupakan komunikasi dengan lingkungan, padahal public speaking dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha. Informasi yang terakhir masih dari rri.co.id, di mana Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan ancaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA risiko meningkatkan sering potensi El Nino pada Juli hingga September 2026. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran TPA selama musim kemarau. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di informasi siang hari ini, dan untuk mendapatkan informasi terbaik Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: hadis hari ini.
1: Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jafidin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menangis.

Kembali di Suara 1.1 RRI Batam, semakin hari semakin sayang lagi ujian. Hadir untuk Anda, membuat kita di 27 menit lewat dari pukul 12.30 hari. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung sama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Kita teruskan program Perintah Melayu Pro Satir Batam. Selamat tengah hari untuk Anda yang baru bergabung sama kami. Saya bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051, ya. Kita cek dulu siapakah dia. Oke, Rentang Melayu join, bukan dari Penyaleh. Hadir, apa kabar Arif Anton, ya? Kalau pergi daerah Bandung, singgah ke warung di toko beli kain, jangan sedih, jangan bingung, mari berpantun bersama di Jarir, ya. Beli baju di Tanah Abang, jangan lupa membeli ketan. Waktu susah pura-pura sayang, waktu senang lupa daratan. Wah, kau main, ya? Tangan anak terkena duri sebab anak pandai merayap. Ibu itu macam bidadari, walaupun ibu tak punya sayap. Tunggu nanti, ya. Penyalai Hujan Mare, lagunya boleh ibu. Oke, saya selalu terima kasih. Ditunggu nanti, ya. Untuk Kak Jamila di Penyalai, Rentak Melayu bukan dari Kak Yanis Beras. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar bersama keluarga. Anak Indonesia rajin menulis, juga pintar bila membaca. Terima kasih atas waktunya, Kak. Terima kasih kembali. Abang Abenego di Meranti, rame-rame di

0: kalau sampai bisa dengar ya.
1: Terima kasih. Dengar suara hati-hati macam oh, macam apa?
0: Macam mendengar ya.
1: Mendengar itu. Kata-kata orang berdesah.
0: Berdesah.
1: Okay. Abang aja jadi masuk galah.
0: Abang aja dekat situ.
1: Ada lagi punya suara ni.
0: Wajib. Ya. Oh, okay lah kalau gitu. Sehat selalu. Ah, dah makan belum dah? Dah makan?
1: Sudah.
0: Okay, siap. Dah lepak-lepak lah ya.
1: Okay,
0: siap. Pantun kita bermain. Boleh.
1: Bunga putih ada di foto. Beli durian di ikan. Terima kasih Ari Ado melayan kami dengan hormat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Terima kasih Ado. Tunggu ni, Anorel apa tu? Lalu Perel apa ngomong? Terima kasih Rem, sehat Rem, Ado. Tadi Bin
0: tugas lagi
1: ya.
0: Iya Bin. Gantian ya.
1: Baji minta lagu Tanjung Gantung re.
0: Tanjung Gantung, Iwan. Nak pergi Tanjung Gantung?
1: Tanjung Gantung.
0: Tanjung Bantun ada.
1: Baji, Haji re. Satu lagi Bantun.
0: Boleh silakan.
1: Besar rumpriape. 1, 2 panjangnya 1. Gembar pandai berkeroke. Suaranya memang.
0: Tadi mana berkeroke di gembar ya?
1: Dah tak ingat dia mana?
0: Betul.
1: Terima kasih ya.
0: Okay. Saya sama-sama bang. Terima
1: kasih.
0: Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih bang Haji. Terima kasih bang Wap. Terima kasih bang Main. Nanti kita putarkan Tanjung Bantun ya. Tanjung Bantun pula ya. Tanjung Batu. Okey, Tanjung ya. Okey, siap di 46331. Selamat malam pula. Assalamualaikum.
2: Memang gelap kat situ.
0: Gelap memang ni. Ada hujan nampaknya.
2: Kata sampai malam sama malam.
0: Dekat Bang Ginang dah malam agaknya ni.
2: Itulah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Putri, sehat Kak Putri.
2: Alhamdulillah,
0: sehat.
2: Masih tetap cantik.
0: Alhamdulillah, Kak Putri cantik. Okey, siap. Pantun.
2: Yuk, makan rambutan yuk.
0: Makan rambutan. Ya, rambutan lantai mengalah banyak.
2: Mama yang ada di bawah pokok rambutan yang ada ni ada bulu buah.
0: Semua mama. Allah Akbar. Kirimlah foto.
2: Oh nak kirim foto mama lagi makan rambutan ni.
0: Okey, kalau kita pantun ya. Okey, siap.
2: Pandelamu je lemah.
0: Boleh, siap.
2: Kalau ku tahu peria pahit, tidak ku gulai dalam belang.
0: Betul.
2: Kalau ku tahu percinta sakit, tidak ku mulai dari semula.
0: Okey, tak boleh mulai dari semula ya. Okey, pantun kedua.
2: Pantun kedua, masih pantun lama juga lah.
0: Boleh, siap.
2: Ya dilah. Nak dengar orang ni pantun lain nampak kan. Macam Iman kan kat depan tuan anu tu. Aku yang apa nyerga di kecak meliga itu.
0: Gigi hilang tu. Tulang berkecai gigi tinggal satu.
2: Itu lah kata dia, itu aja pantun. Ada kata depan tuan ni kata apa yang lilit asal pokok apa tu? Kalau Iman kan itu aja pantun.
0: Iya pantun Bang Iman ya.
2: Ini pantun Iman nampak ni.
0: Siap.
2: Apa diharap padi seberang kita akan bertuah, entah kan tidak.
0: Betul.
2: Apa diharap kasihnya orang kita akan sayang, entah kan tidak.
0: Betul ya. Tak kesayang ke tidak ya.
2: Kalau lagu dia kalau dapat bang Ray lagu dari ini ada Jidet. Aku tak ingin menangis lagi lah.
0: Tak ingin menangis lagi. Okey, siap.
2: Naikkan lagi tu. Buat Bang Arin sama siang sama tugas. Buat si Anu kesini lah Bang Arin. Mama Leni sama tanda singgah ke rumah Bang Arin.
0: Mama Leni?
2: Sama Mama Lina. Lewat aja Bang Arin. Sementara kami tinggal di gubuk derita.

0: Teganian Bang Arele.
1: Aduh, ayah.
0: Aduh, ayah. Pas kata kata Bang Iman, kata Iman kata meniti, ayah mati. Oke, ini Mama nak cakap.
1: Oh, Mama, apa khabar Mama? Saya Mama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jangan banyak-banyak orang rambutan.
0: Banyak dah dukil.
1: Allah Akbar. Batuk nanti ya.
0: Tak rambut dia, rambut dia itu tak manis, tak masam.
1: Oh, rambut itu. Dia sedang dukil. Oh iya, betul. Oh siap. Sehat Ma ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Panas cuaca? Alhamdulillah. Panas cuaca?
0: Tak, tidak mendung.
1: Oh tidak, tidak panas, tidak hujan.
0: Tidak panas. Ini nengok orang bolak-balik kan pantai ketam dia.
1: Oh, acai ketam ya.
0: Oh, nengok orang bolak-balik ni dekat buai.
1: Oh, sedapnya. Angin kencang ya. Oh, Allah Akbar. Siap. Okey.
0: Cakap ni putri.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang aja.
1: Terima kasih. Sama-sama.
0: Nanti ada rezeki mampetan nanti ya.
1: Insyaallah. Kikin gambar ya. Yang menggayu-gayu.
0: Hai, itulah kata. Nak dia manggil tadi juga tu. Buat Ibu Asri ya. Kalau nak ini kata manggil dah masak Bu Asri.
1: Bu Asri. Lovely ya.
0: Masak belum manggis tu, belum. Dah masak dah, tapi kalau belum nak ini, nyusul ke tempat Putri.
1: Nyusul ya? Okey, siap. Terima kasih. Terima kasih, Kak Putri.
0: Ditunggu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Putri dan juga Mama Boy. Bagai-gai makan buah. Ya, lagi musim buah ya. Buah rambutan, buah durian, buah manggis ya. Buah betua ya. Okey. Buah salak, buah dondong ya. Buah pepaya. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Kat mana ni?
2: Dekat mana?
1: Dekat Tanjung Pinang nampaknya ni. Wangi-wangi. Ya Allah, lama dah bertahun-tahun tak dengar suara dia.
2: Macam mana nak gabung Bang Aris di kutuk kuat dek pintunya.
1: Sangka dah masuk ke RRI Makassar ni ulang. Tak ada masuk lagi RRI Batam.
2: Semua dia masuk.
1: Ini masuk dengan Sarudin ini aku kayak ke perempat ni.
2: Perempat diizinkan perdua per satu supaya ini masuk semua.
1: Kita sekarang kak ya.
2: Alhamdulillah
1: ya, manja banget. Silakan pantun Kak Sekawangi.
2: Pantun. Apa ya?
1: Apa ya?
2: Pergi ke pasar membeli jagung. Beli jagung bersama si Atun. Kau wangi nak berpang. Tunggu. Pergi ke pasar membeli jagung. Jagung membeli rumah Mak Hitam.
1: Mak Hitam.
2: Sekar nak bergabung, nak berpantun bersama di RI Batam.
1: Cantik tu.
2: Satu lagi
1: silakan.
2: Naik peri bersama Mak Hitam.
1: Mak Hitam naik peri.
2: Tinggal sebentar mencari kelitik. Tak berpantun dari Batam. Berpantun bersama Bang Arif.
1: Alhamdulillah. Kamu yang lagi pantun cantik. Pantun cantik ya.
2: Lagu tak dapat Bang Arif.
1: Apa lagunya tu kira-kira?
2: Lagunya aku baru dapat ya. Bantut dari Batang dan Bambi itu Norma ya.
1: Itu kayak saya cari dulu.
2: Amat jaib, jauh disayang.
1: Jauh disayang ya. Okey, saya cari dulu ya. Okey. Terima kasih Kak Sekar. Okey, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam, sekarang wangi ya. Kak Juliana, apa khabar saya selalu? Ya Allah, ya Allah. Apa nih? Rambutan. Ini rambutan. Rambutan merah-merah ya. Hati-hati ya. Jangan telan biji. Badan lu telan biji ya. Baik, kita hadirkan Ustaz Daku pilihan dari Abang kita, Abang Salih tadi ya. Seiring kata bermada sayang dari Razak di Pro 1 RRI Batam.

Sri Bulan 1,1 air Batam dari Tan Sri Piramli dengan Sri Bulan Mahir. Serangkaian perjumpaan kita di Rentang Layu Pro 1 air Batam di kesempatan hari ini. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura, dan lagu-lagu yang sudah request. Mudah-mudahan satu acara lagu pilihan terbaik Anda dan juga menghibur Anda bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Saya pamit dari Rentang Layu. Dan tepat pukul 1 tengah hari kita hadirkan warta berita daerah di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
1: Pangan terbuang mereka itu kos. Nah, artinya kalau kos ini mereka bisa reduksi.
2: Sebelumnya itu ya dua kapal, satu kapal itu tiga, satu nahkota, dua ABK.
0: Mengawali Warta Berita Sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah dan perda ketertiban sosial. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan. Warta Berita Sepekan selengkapnya di siang ini 5 Juli 2026 siang bersama saya Aurel Arkaldia. Warta berita yang pertama, Komisi 4 DPRD Kota Batam mendorong revisi peraturan daerah perda ketertiban sosial guna membenahi lokalisasi Sintai dan juga penyesuaian regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Nurul Mahfud melaporkan.
3: Dukungan terhadap pembaruan peraturan daerah atau Perda Kota Batam nomor 6 tahun 2022 tentang ketertiban sosial menguat dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Komisi 4 DPRD Kota Batam. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution mengatakan, pembaruan regulasi dinilai penting agar pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih relevan dalam menangani persoalan sosial termasuk rehabilitasi bagi korban eksploitasi dan praktik prostitusi. Aspirasi ini mencuat setelah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Putra Batam memaparkan hasil observasi mereka terkait kondisi pusat rehabilitasi non-panti Sintai di Tanjung Uncang. Surya Makmur mengatakan, perda ketertiban sosial yang ada saat ini belum mampu menjangkau kompleksitas persoalan prostitusi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai persoalan sosial lainnya.
4: Komisi 4 DPRD Kota Batam kemarin melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batam. Topik bahasannya adalah tentang keberadaan perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Menurut mereka, perda tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar perda ketertiban sosial ini, di mana di dalamnya salah satunya adalah pengaturan soal lokalisasi Sintai yang 3 tahun setelah perda diundangkan itu harusnya ditutup, ternyata kan sampai sekarang ini belum ditutup. Oleh karena itu, kami sudah menyampaikan kepada Dinas Sosial dan nanti insya Allah kami juga berkonsultasi kepada pimpinan dan termasuk kepada Bapak Perda agar perda yang dimaksudkan itu bisa dibahas dan ditinjau ulang.
3: Komisi 4 DPRD Batam menilai pembaruan perda menjadi langkah strategis agar penanganan masalah sosial tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. Masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa diharapkan menjadi bahan penyempurnaan regulasi sehingga mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Berita selanjutnya, mendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Laporan selengkapnya baik Ibar Muzaki.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi pemborosan makanan yang masih layak dikonsumsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau TKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan. Menurutnya, pelaku usaha, khususnya sektor retail, memberikan respon positif terhadap gerakan tersebut karena selain memiliki nilai sosial, penyelamatan pangan juga dapat mengurangi biaya akibat makanan yang terbuang.
6: Ya, saya kira tadi saya sudah berkomunikasi juga dengan teman-teman retail. Mereka sangat menyambut baik. Ini bukan hanya gerakan ekonomi dari sisi mereka. Karena dari sisi mereka juga sebetulnya pangan terbuang di mereka itu kos. Ya, artinya kalau kos ini mereka bisa reduksi dengan ada program ini, mereka makan makin senang begitu kan. Tadi saya pesan kalau bisa pernah sampai akhir tahun paling tidak ada launchingnya, sudah berjalan ini kolaborasi ini ya Pak ya.
5: Selain mendapat dukungan pelaku usaha, Gerakan Selamatkan Pangan juga mendapat perhatian dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bappanas, Supriyani, menilai seluruh unsur Pentahelix perlu berkomitmen agar penyelamatan pangan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah dan berkelanjutan.
7: Tentunya ada komitmen yang bisa disepakati terhadap upaya penyelamatan pangan, dan karena ini ada di dalam target RPJMN, tentunya daerah juga akan menyusun target RPJMD dan bisa didampingi oleh perguruan tinggi untuk bisa mencoba melakukan kajian-kajian sejenis terhadap potensi pangan yang Kepri untuk menjadi target kinerja daerah juga.
5: Melalui sinergi tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap gerakan Selamatkan Pangan dapat berkembang menjadi aksi nyata yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dalam mengurangi pemborosan pangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sepekan RRI Batam. Berita selanjutnya, Wali Kota Batam Amsaka Rahman mendorong aspirasi pemerintah daerah dikawal bersama agar diwujudkan atau diwujudkannya menjadi kebijakan konkret di tingkat nasional. Renita Suarjana melaporkan.
8: Berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah menjadi pembahasan dalam dialog Kota Tangguh pada Rakernas 18 Apeksi 2026 di Medan, Sumatera Utara. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi harus mendapat perhatian pemerintah pusat melalui langkah bersama yang melibatkan kementerian, lembaga negara hingga DPR RI.
9: Problemnya adalah bukan sekedar menjadikan itu isu saja, tapi bagaimana agar isu itu menjadi atensi Jakarta. Tugas kita berikutnya adalah bagaimana mengikhtiarkan gagasan ini menjadi sesuatu yang konkret di tingkat kementerian lembaga. Nah, ini yang saya pikir sekarang sudah harus ada langkah bersama untuk menyampaikan aspirasi ini misalnya ke DPR RI, misalnya ke ombudsman, misalnya ke kementerian lembaga. Jadi dia tidak hanya berhenti di atas kertas.
8: Selain menyoroti pentingnya mengawal aspirasi daerah, Amsakar juga mengangkat persoalan kewenangan kepegawaian, keadilan fiskal bagi daerah kepulauan, serta pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di berbagai kota. Ia berharap sinergi antar pemerintah daerah dapat memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
0: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan pemerintah pusat perluas cakupan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Bintan dan Karimun sama kuatnya seperti di Batam yang lagi-lagi mendapatkan penguatan di sektor wilayah. Laporan selengkapnya Ahmad Rifai Kasim.
10: Ya, kita berharap pemerintah tidak hanya memperluas pulau-pulau di Batam kawasan FTZ-nya, tapi FTZ menyeluruh Bintan dan Karimun.
11: Sampai dengan saat ini pemerintah pusat masih belum mau menerapkan status free trade zone atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di seluruh kawasan Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Alih-alih memperluas FTZ di 3 titik, pemerintah pusat justru lagi-lagi hanya memperkuat FTZ di Batam. Keputusan tersebut cukup disayangkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, sebab ini cukup menyulitkan visi pemerataan ekonomi yang ia usung. Ansar berharap dirinya dapat menerapkan status FTZ untuk menguatkan ekonomi di seluruh Batam, Bintan, dan Karimun. Namun, lagi-lagi ia harus terbentur dengan aturan pemerintah pusat yang hanya memperkuat FTZ Batam.
10: Ya, kita berharap pemerintah tidak hanya memperluas pulau-pulau di Batam kawasan FTZ-nya, tapi FTZ menyeluruh Bintan dan Karimun lebih cepat juga menjanjikan pertumbuhan dan perkembangan. Selain infrastruktur lain, ya, kalau listrik yang lain terus kita dorong supaya memadai. Dan satu hal penting, kita terus juga memfasilitasi nih rencana pengembangan energi hijau, karena masih banyak pulau-pulau yang lahannya tersedia untuk pengembangan solar panel, energi baru terbarukan. Sudah banyak yang masuk, tapi kan kebijakan pemerintah pusat masih terus berubah-ubah.
11: Dalam aturan terbaru terkait cakupan wilayah FTZ, kawasan Batam mengalami perluasan signifikan yang mencakup total 15 pulau. Di antaranya Pulau Batam, Tonton, Setoko, Nipah, Rempang, Galang, Galang Baru, Janda Berhias, dan juga Tanjung Sau. Sementara, dalam aturan terbaru, Bintan dan Karimun tidak mengalami penambahan cakupan dan hanya sedikit mengalami perubahan fungsi. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita hadirkan warta berita luar negeri dan berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Singapura akan memulai proyek perlindungan pantai yang penting pada akhir tahun ini dengan mereklamasi lahan seluas 800 hektar untuk melindungi dari kenaikan permukaan laut. Pekerjaan persiapan yang direncanakan mencakup waduk, pulau-pulau baru dan juga penambahan lebih banyak saluran pembuangan, stasiun pompa dan juga pintu air pasang surut akan dimulai setelah studi lingkungan. Demikian dikatakan otoritas pembangunan kembali perkotaan negara tersebut. Dan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa kemarin, pengembang Long Island adalah langkah perlindungan pantai yang penting untuk melindungi kehidupan dan juga mata pencarian karena kenaikan permukaan laut semakin mempengaruhi daerah pesisir daratan rendah. Singapura sedang mengejar strategi senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun ketahanan terhadap dampak iklim, termasuk ancaman banjir dan juga gelombang badai. Sekitar 30% lahan negara tersebut berada kurang dari 5 meter atau 16,4 kaki di atas permukaan laut rata-rata dan termasuk daerah pantai timur yang mencakup rumah, bisnis, dan bandara canggih. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
12: Dari ajang sepak bola luar negeri dikabarkan, Jurgen Klopp akui sudah dikontrak Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB untuk isi posisi pelatih timnas. Klopp membuka pintu tetapi situasinya cukup berbeda. Timnas Jerman dan Julian Nagelsmann berpisah setelah Der Panzer tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 kala adu penalti dari Paraguay. Jurgen Klopp kabarnya sudah dikontrak di FB, namun klub buka suara akui memang tawaran sudah datang kepadanya. Akan tetapi, Jurgen Klopp masih belum bisa bilang iya atau tidak sebab Klopp masih terikat kontrak sebagai Global Sport Director Red Bull sampai dengan tahun 2029. Mantan pelatih Liverpool ini mengakui mau kembali melatih ke lapangan hijau setelah berpisah dengan Liverpool 2 tahun lalu. Jurgen Klopp diketahui sudah tidak sabar untuk melakukan hal itu kembali. Sementara itu, pendengar, dari sepak bola Jerman, Bayern Munchen resmi mendatangkan Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt, di mana ia dikontrak hingga Juni 2031. Mengacu laporan Associated Press, Brown ditebus Bayern seharga 55 juta euro. Frankfurt untung belasan kali lipat sebab hanya mengeluarkan 3,5 juta euro saat merekrut bek 23 tahun itu dari Nuremberg pada 2024 silam. Brown baru saja menyelesaikan tugas memperkuat Jerman di Piala Dunia 2026. Meski tersingkir di 32 besar, pemain berdarah Amerika Serikat itu tampil sebagai andalan pelatih Julian Nagelsmann dengan 3 kali menjadi starter dan mencetak 1 gol. Ketika mendapat tawaran dari Bayern, Brown pun menerimanya tanpa ragu. Apalagi pelatih Vincent Kompany sendiri yang langsung meyakinkannya untuk bergabung. Brown menjadi rekrutan kedua Bayern di musim panas ini. Pada 1 Juli lalu, Deraten juga mengakuisisi Ismail Saibari dari PSV Eindhoven senilai 50 juta euro. Pemain 25 tahun itu saat ini sedang memperkuat Maroko di Piala Dunia 2026 dan juga dikontrak hingga 2031. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian dengan informasi dan warta berita sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau perda ketertiban sosial. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp kami Prosatir Batam di 0811 7781 051, dan media sosial kami Instagram Prosatu RRI Batam. Wakil tim redaksi bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Kembali di Pro 1, Komunitas Terbatam. Terima kasih banyak untuk Anda terus setia bersama Pro 1 di Goda, di Goyang Dangdut dan Dunia Indonesia. Di kesempatan hari ini tanggal 5 Juli 2026 bersama Arya, ada The Favorite Group dengan Rindu bersama Mus Muryadi. Untuk Anda yang sudah request tadi, mudah-mudahan terhibur ya. Kembali kita buka di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 untuk Anda pendengar bagi Anda di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Baru, di Singapura dan juga di mana pun Anda berada. Silakan bergabung di WhatsApp di 0811 dan juga di telepon ya. Kita buka untuk Anda di Goda, di Goyang Dangdut dan Dutch Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Dan juga yang pasti gimana cuacanya di tempat Anda di kesempatan siang hari ini ya. Langsung kita buka di Goda, selamat siang. Halo, halo.
1: Assalamualaikum, halo-halo.
0: Apa kabar? Baik, Ani. Mana Roma?
1: Ada berbual dengan kawannya tu.
0: Dengan siapa? Dengan Mara Karma ya? Kak Ani, siap Kak Ani. Oh, dengan Jaja Miarja ya?
1: Minjam lagu lah.
0: Apa lagunya Kak Ani?
1: Lagu ini aja, Rindu Berat aja.
0: Rindu Rita. Berat, Rindu Berat. Oke, okay. Ada dong. Rindu berat, rindu berat. Oke, okay, siap. Oke, okay, silakan.
1: Untuk Jaja dengan Roma nih.
0: Oh, Jaja Miarja dengan Roma lagi ya.
1: Arif nama dia, bukan Anu, Jaja Arif.
0: Oh, Arif. Oh, oke, okay, siap.
1: Untuk suami ya, yang tersayang nih, keluarga sini semua ya.
0: Oh, lagi ngumpul ya. Lagi ngumpul.
1: Selalu abang suami saya datang. Abang, orang datang sini tuh kan.
0: Oh, siap.
1: Kita suka berjalan, orang jalan.
0: Oh, dulu. Jalan ya. Betul. Siap.
1: Untuk Norma ya, untuk Kade, Wanwani ya, Serija.
0: Oke.
1: Okay. Tak lipas sehat selalu yang di apa ya? Di kolam air panah ya.
0: Ke anak.
1: Di Selasa ya. Yang di Sugi semua, Kak Inah apa, Kak Ima. Juria yang di Penara Datin Nopi dengan Pawal Gapar Galah yang di mana lama sikit ni.
0: Okey, tak apa-apa.
1: Yang di mana tu? Yang di sebelah
0: di sebelah
1: dengan anak-anak dia, Kak Rizah tu semua yang di sebelah tu. Dengan siapa? Udin Buton ayah berkokok,
0: siap.
1: Dah tu je tu dengan suara Kak Ani ya, yang di terdalam ya, buru ya.
0: Oh, terdalam
1: untuk suami, untuk mak ya, sehat selalu. Untuk adik, akak, ayah, akak. Ya, itu je.
0: Okey, Kak Ani, terima kasih Kak Ani.
1: Okey,
0: waalaikumsalam. Ani Roma ya, Ani Roma, Rindu Berat ya, bukan dari ya, Rita ya, tapi dari Kamelia Malik ya. Pada 351 di belakang Kak Ani, silakan. Selamat siang di Goda. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Ada lebih kurang sehat.
0: Sehat. Hujan tak sana ya?
2: Ini hari lu lewah di mari.
0: Oh, cerah hari ni. Oh.
2: Punya guru sekali
0: guru sekali dua kali belum lagi ya. Siap. Sini kan apa? Apa lagu tu bang?
2: Ini kalau bisa minta lagu Roma Irama jadi mari.
0: Okey, Roma Irama judulnya apa tu bang?
2: Dia malam terakhir lah ya lah.
0: Ii, malam terakhir, sedih.
2: Hai. Mudah-mudahan mana yang bergabung yang mendengar tak mungkin terjadi malam terakhir malam ni.
0: Malam pertama lah ya. Siap.
2: Jadi salam yang pertama buat Abang Arif. Semoga sehat selalu keluarganya di sana.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Banyak salam tadi Ani kita mengatur tadi ya.
0: Siap.
2: Ini Roma juga salam buat Ani juga sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Dan selanjutnya buat Abang Kotoat juga sekeluarga. Semoga di dalam keadaan sehat selalu ya.
0: Amin, doa kita semua.
2: Dan selanjutnya ada juga Monik, dan ada Cikgu Norma juga, Udin Dutun, Prabu Bangkit, juga buat Mira DSTB juga, dan ada juga Roni DSTB, ada Yoni Yasmin, ada Bapu Sulimin, Jaga Suara juga,
0: Muhammad,
2: dan juga buat selanjutnya Kak Jamila.
0: Jamila, betul.
2: Tapi di Jamila juga di sana. Syakira.
0: Syakira.
2: Dan selanjutnya salam satu untuk semua aja lah.
0: Mandur, terima kasih Mandur.
2: Ada pasang kita maju kan?
0: Iya saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sehat selalu bang, kawan-kawan semua yang mendengarkan siaran kami. Bang Zainal, apa kabar sehat bang Enal? Yang ada Gadura ya. Matun saya, Madini, Bang No saya, Bunda Maya juga, Bang Ale, kawan-kawan di Guntung ya. Abang Andi juga, Bang Yon di Sambu ya. Kawan-kawan di Sambu yang mendengarkan siaran kami lewat 107.2 FM ya. Yang melihat kami, yang menonton kami atau yang mengikuti kami, follow di TikTok Ariel Arkadia. Ada Bang Yadi di Kijang, thank you Bang Yadi. Ada Han juga, ada Sanjita Putri ya. Kawan-kawan yang mendengarkan, yang follow ya. Karasmiadi, terima kasih. Manis S. Hakim juga ya. Kemudian di 463351 kita buka kembali di belakangnya Bang Nur tadi. 463351 di Kota, selamat siang. Halo-halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Bagaimana suara ya Allah? Batu banyak yang banyak rambutan.
3: Ini Rel, memang betul-betul macam lelaku kadar ni.
0: Semenjak dua menjak ni dapat kambing yang kilo-kilo ni, nak jadi lelaku kadar ya.
3: Aku memang. Akak memang gengar mendengar. Kenapa? Orang gengar sendiri dengan hari. Akak jangan dapat masuk. Hari ini memang gengar betul masuk lelaku kadar ni.
0: Tanggal berapa? Baru tanggal 5. Kata tanggal 17.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Sam sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Apa
3: sih anak? 2 tahun kan akak menghilang diri.
0: Itu pula. Makanya kemarin bukan saya lupa. Nyawang ni tak dengar juga kurang. Ternyata dia mendengar. Sampailah salah Pak Usu tu.
3: Ya, dia punya Usu-Usu. Kan kena lari. Bila saya ingat dengan saya lagi.
0: Allah.
3: Yelah Kak Sam kata dia kan. Nah, terjumpa kami dengan Jaka Suara macam adik-adik.
0: Ya betul. Ya siap. Okey. Apa lagu tu Kak Sam?
3: Ini minta lagu pokoknya ini minta Awet Muda.
0: Awet Muda ya bang. Gak main lagi ya. Pinang Muda ada, Awet Muda tak ada eh. Awet Muda. Okey. Siap.
3: Jalan yang kawan ni deh.
0: Boleh, boleh silakan.
3: Pusulimin,
0: Jaka Suara,
3: kawan-kawan akak, menunjang akak kenal, akak tenggelam.
0: Siap.
3: Arel, sesuatu akak salam ya.
0: Amin, saya sampaikan nanti ya. Okay.
3: Semoga Arel sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
3: Awet Muda tapi cewek ya, Arel.
0: Okey deh, tahu aja ya.
3: Ya. Ayuh, adik-adik
0: akak
3: yang tersayang.
0: Dah,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau main lagi ya, minta awet muda yang cewek ya. Kau cuba tak payah lah. Kak Sam, terima kasih. Untuk Magri juga ya, untuk Mak Sian juga, Bang Uto. Kemuda juga ada Mak Panua ya.
4: Apabila anda mau awet muda.
0: Ewa, ewa. Terima kasih Kak Sam ya. Okey, di belakang Kak Sam 463351 di Goda, selamat siang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang.
5: Gua baring tu pun ada
0: ya. Baring? Masih baring. Kenapa tak jalan-jalan?
5: Ya tadi cek mobil. Pas hari Minggu ni tu orang pakai semua kan.
0: Itu pula. Orang ke pantai.
5: Kalau kampung awak berani lah kan.
0: Itu pula ya Allah. Ya bang ya.
5: Jadi siap. Sekarang tempat ada pakai mobil. Diantar orang rumah-rumah pakai mobil.
0: Iya.
5: Buka lah.
0: Iya betul, kan. Betul bang.
5: Kalau duit tak ada, duit dogoni.
0: Iya. Iya. Iya. Duit merah. Duit merah-merah. $2 tau. Oh. Ini dekat yang kampen yang si beras tu duit tu. Yang merah-merah tu. Apa lagu bang?
5: Lagu paling sedap pesil. Kalau sekarang kan sedih anugerah banget di cinta tanah kan. Ini lagu pantas tak pantas lah.
6: Pantas tak pantas, muka main lagi. Lagu dia ngeri ya. Amdan Atiti, pantas tak pantas.
5: Maka undangan tu, kopi gambar tu jangan makan nanti.
6: Oh iya, pantas tak pantas.
5: Makan tu, jangan undangan tu je.
6: Salam, Bre. Okey, bang.
5: Lah sampai yang mula tu lah.
6: Udah.
5: Iya, eh. Bin masuk siang malam ya, Pak Kari
6: tadi. Siapa?
5: Bin, Bintara.
6: Bintara nanti dia malam.
5: Tadi malam sih, tadi pagi ada deh.
6: Tadi dia bentar aja dia.
5: Salam deh.
6: Siap.
5: Salam kita yang tuan rumah nih kan, kalau keluarga selalu. Kami yang lapuk di bawang
6: deh. Tiga Abdul ya.
5: Yang lapuk.
6: Sial lah.
5: Bang Wahab, Baina, Bang Arir dulu datang ke rumah Bang Aci gemuk ini agak anu ini pel ya
6: tuh. Oh kemarin tuh pakai jas.
5: Betul.
6: Sekarang pakai kaos. Nanti kalau pakai jas gemuk lagi dia.
5: Minggu belum aja ya
6: lah.
5: Bajunya lain pula.
6: Betul.
5: Bang Abunda juga. Bunda.
6: Sarol.
5: Untuk ini di warga di Lengkang Chan.
6: Oh, ada Sony.
5: Chan. Jemur mana Sarol? Pulau Jemur tahu tak Jemur?
6: Oh, tahu tapi belum sana bang.
5: Pulau dia Tompok ya kan?
6: Iya betul.
5: Ada Sony bang aja Jemur di Lerang Karwangi. Monik juga tak lupa Monik.
6: Monik jangan lupa.
5: Jangan lupa Monik dengan Bang Teni dia.
6: Untuk
5: siapa lagi?
6: Nanti Mbak, nanti Monik request lagu Jejak Gemoy.
5: Untuk Aldo yang sudah istirahat ya.
6: Okey, salam untuk Aldo.
5: Kesempatan satu semua
6: saya
5: liburan minggu sama keluarga ya.
6: Okey.
5: Semoga rezeki dapat semua pahala semua.
6: Amin ya Allah. Amin.
5: Apa kata tok nak kahwin yang mendengar dapat pahala.
6: Yang terima dapat pahala ya.
5: Juga. Mama Mali apa yang dia punya calon ni sama apa?
6: Kak Juliana, Mama Dewi.
5: Satu
6: siapa? Maji dengar aku dia. Pantas tak pantas ya. Okay, waalaikumsalam.

0: Panjang kau ni. Pak Mun apa khabar, Kak Mila, Wak Nurmi, Nek Fegi, Abang Tohad, ya? Kak Alima juga. Kemudian Abang Fauzi, sihat bang. Ada Mak Iman juga. Mak Kun, senyum Mak Kun, ya? Mak Kun, Hanis, Mawi, Kak Dinda, Kak Fad, Longri. Longri manggis dah manis, ya? Manggis dah masak, boleh ambil, ya? Okey. Kemudian Nek Karin, ya? Kak Ana Kawa Tujuh, Kak Norma, Kak Nirmala, Kak Syiha, ya? Mak Dewi Baranabang, Kak Mas Tua, Mas Tua, ya? Kemudian juga ada Kak Mas Lidar, ya? Banyak Kak Mas Mas, ya? Okey, Assalamualaikum, digoda.
1: Tak mau digoda.
0: Abang Tengku.
1: Apa kabar baru? Ini masih dalam perjalanan.
0: Oh, dalam perjalanan. OTW. Okey, siap Abang Tengku, siap, siap.
1: Apa? Ke Bengkalis ke Dumai ini.
0: Oh, naik Dumai Express.
1: Ah, ini muter-muter kalau kemarin di Tanjung Balai.
0: Okey.
1: Ah, ini Bengkalis ke Dumai pula ini dalam perjalanan.
0: Oh, yes, mantap, mantap, mantap. Apa lagu itu berarti kalau lagi muter-muter ini apa lagunya?
1: Okey, tapi ini kena bukan program pantun ya. Jadi saya sampaikan kepada apa itu normal, utang-utang itu belum bisa tersambung ya, belum bisa tersambung nanti baru agak saya kasih,
0: masih di lapangannya di jalan ya.
1: Sudah siap jawabannya tapi belum tersambung.
0: Oh oke oke oke, sabar ya. Oke.
1: Okay. Yeah. Saya mau kalau di samping sebelah ada suara. Kalau di tetangga sebelah dengar lagu nyanyi.
0: Atau saya tanya. Okay.
1: Nyanyinya dari Didi Kempot.
0: Judulnya?
1: Dibungkus saja.
0: Oke.
1: Dibungkus satu.
0: Oke, okay. Pakai karet satu sedang, yeah. Pakai karet dua pedas ya. Oke.
1: Okay. Ya, ayam satu.
0: Dibungkus saja. Oke, silakan.
1: Ini pertama buat saya junior mark kami batu kecil. Sampai tunggu saja nanti jawabannya ya.
0: Oke, ditunggu saja.
1: Oke, terus nak lupakan dalam pengertian juga ada Prabu Bangke, dia salam sehat ya. Dalam masyarakat tugas hati-hati ya. Ini suaranya belum membaik sih Bang Arel.
0: Iya ya, belum membaik lagi ya, masih agak-agak ya. Masih
1: banyak melaksanakan resepsi pernikahan kalau jadi juber.
0: Oke.
1: Sudah ada peringat setia juga ada Bang Roy Saputra Tanjung Batu. Ada Bang Abid Nesko. Ada Roni dan Amira di STD. Tidak dirupakan gerembah. Terus ada kasih itu kemarin sudah saya tersambung juga.
0: Oke.
1: Dari perempat Tanjung Pinang ya. Ada juga kita lambung kamu buat lagi peringatan kol satu.
0: Oke.
1: Tanpa dikecualikan.
0: Oke. Siap tanpa dikecualikan ya. Siap.
1: Yang tetap jadi kol satu buat antronya juga sama berakhir pekan.
0: Oke.
1: Untuk yang lagi tugas semoga makin. Makin dari jejaka.
0: Oke.
1: Jejaka Arab.
0: Jejaka gemoy.
1: Thank you.
0: Oke bang, terima kasih bang. Ada bang Abang Cingku ya. Saya bacakan di WhatsApp dulu boleh di 0811 7781 01. Tapi lagu dah saya cicir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, digoda mantul mantap betul dari Bang Syaiman ya. Request lagunya Ono Rondo dari Muslim Adi, sudah saya putarkan tadi, mudah-mudahan terhibur. Salam spesialnya untuk Prabu, kemudian Bang Haji Gemoy, Putra Rangsang, Cek Mos, kemudian Bang Undin Jaga Suara, Andi, dan juga untuk Durais, Monik, Nek Kembar, Nek Fegi, Nek Syakira, kemudian warga RT itu apa ni? Parit 1 ya. Warga Parit 1 ya. Semuanya saja. Terima kasih Arya. Terima kasih kembali Bang Saiman. Ada Bang Roy Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut, mantap-mantap betul. Lagunya Rindu dari Muslim Adi sudah saya putarkan juga tadi. Salamnya untuk Prabu Tengku Ardiansah dan juga untuk Kak Dinda, Mama Azi, dan juga untuk Nek Kembar, Nek Syakira, Luka Suran, dan juga untuk Sekarwangi, Niazwa, Teuni, dan juga untuk Bang Udin Butun, Mak Rempong, Nur Bilukis, dan juga Rahmah. Salam satu untuk semua. Dan juga untuk Bang Arya. Salam untuk keluarga tercinta. Terima kasih Bang Roy. Boy, salam untuk keluarga kembali. Digoda digoyang dangdut, mantul mantap betul dari Cik Asna di Kak Mecem. Oh, Mecem, Mecem itu di Kak Sengkuang ya. Request lagunya Sejuta Luka, udah saya putarkan juga. Salamnya untuk Monique, Mas Lidah, juga untuk Lukas Wulan, dan juga untuk Kak Sarina, Kapten Syah Bang Udin, dan juga untuk Mas Prabu, kemudian juga untuk Pak Cik Mustafa. Kemudian salam satu untuk semua dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada ya. Kemudian ada di Goda di Gurang Danu, selamat siang Ariel dari Oli di Singapura, lagunya dari Danang Bida dari Jiwa. Oke, salam saja untuk Rara di Manajem. Terima kasih, terima kasih kembali. Kemudian juga siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Rara ya, lagunya Maishaka ya. Oke, salamnya, salam kenal untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, untuk Ali Tersang di Singapura, terima kasih. Kemudian Abang Abid Nego, buat Nek Kembar, Nek Syakira, Nek Karin, dan juga Nek Azwa, Pak Jasmine, Mama Dewi, Mama Firman, Malina, Maleni, Mak Rempong, Mak Dia, dan juga untuk Mak Jian, Nani Roma, dan juga untuk Wak Normi, Kak Aisyah, Kak Mila, Bang Tohat, Bang Pauzi, Ania, Mak Dinda, Jamila, Juliana, Iman, Gafar, dan juga untuk Pak Alang, Roni, Norma, Bang Norma, Izar, Ismi, Simi, dan juga Inas, Bang Fane ya. Oke, di belakangnya ada siapa lagi? Siti Romlah ya. Hai Digoda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari, Rikus Melele, bahagia dari Fallen. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, ditunggu. Kemudian digoyang dari Goyang Dangdut dari Yani. Yani di Seberas ya. Salamnya untuk Kinara Manjung, dan juga untuk Ajis, dan juga untuk Kasur Jeep. Semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, untuk Bang Ari, terima kasih atas waktunya. Kemudian di belakangnya kita cek lagi dari Boulevard. Oke. Digoda di Goyang Dangdut, lagunya Sisa-sisa Cinta dari Divani, sudah saya putarkan juga. Salamnya untuk Nekembar, FVG, dan juga untuk Bu Asri, Mama Azi, kemudian juga Pak Mur, Kamila, kemudian Bang Gapar, Putri Cantik, Mustafa, Uni Desi, Melati, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kak Juliana Tanjung Gadai, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Salamnya untuk Mama Lina, Kak Ania, Mama Fajar, dan juga untuk Buti, dan juga untuk Kak Juliana, Bunda Mama Lini, Mama Dewi, Monik, dan juga untuk Nekembar, semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat. Terima kasih yang baca, semoga sehat sukses selalu. Terima kasih Kak Juliana di Tanjung Gadai. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bandung, ada Teh Unik. Salamnya untuk semua sahabat Teh Unik yang sedang on air. Abang Ariel, Teh Unik pengen lagu lah, Sejengkal Tanah, ditunggu nanti ya, Sejengkal Tanah ya. Baik, kita break dulu, kita hadirkan yang satu ini, dan nanti kita kembali di Goda di Goyang Dangdut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali dicek fakta untuk edisi hari ini, tanggal 5 Juli 2026. Diinformasikan NU dan juga Muhammadiyah mengeluarkan fatwa stop bayar pajak adalah informasi hoax. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut, beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan juga Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya klaim tersebut tidak benar dan setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci NU dan Muhammadiyah keluar fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026, ke mesin pencarian Google tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel akan pernyataan resmi dari NU dan juga Muhammadiyah yang benarkan atas klaim tersebut. Jadi informasi tentang NU dan Muhammadiyah yang mengeluarkan fatwa stop bayar pajak adalah kabar hoax dan tidak benar. Dan Anda bisa mendengarkan informasi-informasi update, informasi-informasi fakta di rri.co.id dan juga dengarkan di RRI Batam setiap jam 14, jam 9 dan juga jam 17 sore. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, kita lanjutkan program selanjutnya hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: saudara semua, kamu satu terbatam dari Danang dengan Bidadari Jiwa mengantarkan kita ke 32 menit lewat dari 14 waktu Indonesia Barat. Masih digoda, digoyang, dangdut dunia Indonesia. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura ya. Kembali saya bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811778151 ya. Teh Unik, terima kasih. Lagunya sudah kita putarkan tadi, Sejengkal Tanah. Kemudian juga di belakangnya kita cek lagi ada Monik. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Monik dari Tanjung Uma. Lagunya Joka India. Salamnya untuk Kapten Syam, Mbak Siti, dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RW Batam dimanapun Anda berada ya. Kemudian dari Jambi ada TIK, terima kasih. Selamat siang dari Jambi, digoyang dong. Selamat buat Mas Haris, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih, doa yang sama untuk Kak Ika ya. Kemudian ada Kak Siti Romlao, thank you, meleleh ya, meleleh bahagia ya. Kemudian terima kasih juga untuk Anda yang terus setia bersama kami di Batam, di Jordan, juga di Singapura ya. Kita coba kembali di 463.1. Selamat siang di Goda, halo-halo.
1: Selamat siang di Goda.
0: Belum balik lagi nampaknya ya.
1: Belum,
0: masih di Bapak Rambutan ya.
1: Masih tetap di Kabuai.
0: Oke, Kak Putri, lagunya apa? Lagunya apa?
1: Lagu dia ini aja lah, dari apa? Manis Manja.
0: Manis Manja ya, oke, siap.
1: Aduh Buyu,
0: aduh Buyu,
1: lupa padaku.
0: Buyung yang pelupa orang ya.
1: Ya itulah, nampaknya. ditinggal di upik seorang.
0: Seorang, nanti diambil orang, nangis. Iya. Yeah. Oke, okay, siap. Salam-salam silakan Putri.
1: Salam buat Bang Aris, sama siang
0: Abidat. Okay.
1: Boy udah masuk dari semuanya. Buat Mama Boy juga ya, dari Tok Manis. Siang semuanya, pokoknya buat seluruh panah sampah terkecuali. Siang aja, okay. Buat Bang Aris, sama siang Abidat. Siang udah masuk Bang Udin?
0: Bang Udin belum masuk, oke.
1: Okay. Belum. Nah, kalau dia masuk Bang Udin, nanti kasih lagu ini aja lah Bang Aris.
0: Apa tuh?
1: Lagu dia, lagu ni, ya Allah Tuhan tu.
0: Lupa Den.
1: Jadi lupa Den. Jadi kok grogi ni, grogi ya.
0: Iya, grogi ya.
1: Tak tahulah lagu apa agak Abang Reles.
0: Grogi dia, Mama Boy dia di situ kan.

0: lepas mana mama nengok je macam mana tak grogi jadi.
1: Betul.
0: Buat semua-semuanya je lah. Jadi ucapan selamat siang aja. Barel. Lagunya tunggu Barel.
1: Ditunggu. Ditunggu buyong eh.
0: Ada buyong ya. Kalau tidak ini aja Barel. Kemudian kalau masuk itu nanti dah ini aja. Jawapan adu buyung.
1: Dia tunggu dia.
0: Jawapan adu buyung.
1: Jawapan adu buyung ya. Okey.
0: Dari pembanyati grup tu. Ada.
1: So carikan ya.
0: Ada. Okey.
1: Salam. Terima kasih. Ada Kak Putri dan juga ada Mama Boy ya. Papi Mami apa khabar saya selalu. Kak Ania juga, Ayu juga terima kasih. Bapak Bunda Rodia, Kak Ana Kawan Tujuh ya. Kak Nirmala, Mak Raja, Mak Haji Juli ya. Mak Tun saya ya. Ada Rina juga terima kasih. Bang Anu saya di Guntung terima kasih. Kawan-kawan di Guntung semua mendengarkan siaran kami ya. Ada Bang Andi juga di Manda, Bang Prabu juga terima kasih. Kemudian juga ada Abang Damak saya di Prolengka, Mak Danin, Abang Sony di Mecan ya. Abang saya nega bingkong saja. Ada Abang Zari.

0: kemudian juga ada siapa tuh? Dekat Bulo-Bulo juga Kak Dinda, terima kasih ya. Kembali di 463301, kita buka 463301 ya. Mama Bella, Mama Mia, Kak Puspa, mana lawang ni ya. Assalamualaikum, digoda.
1: Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam, digoda, digoyang, dangdut, mantap, betul. Lama betul tak dengar suara. Lama betul tak dengar suara. Aisyah, ya Allah, sampai saya lupa siapa ya. Ya. Tak bisa masuk. Orang lama ni yang sudah mana lah suara dia. Jangan-jangan lah pindah frekuensi ya.
1: Semalam jumpa bangah, Ril.
0: Di mana?
1: Di balai kami pesan.
0: Oh, ya, ada acara pengantin ya semalam ya.
1: Iya, dengan Nusuzai jumpa semualah.
0: Allahumma. Tapi sama mak jika, abang jika mau tak jumpa kan?
1: Yang tak kembali. Cuma kita aja.
0: Tiga Abdul ke Batam.
1: Tiga Abdul ke Batam.
0: Okey, Kak Aisyah, apa lagu kita, Kak? Siap.
1: Lagu Kau Hana Aji, Kau Hana Anu, Aku Nak Terhenti.
0: Sampai hati lagu itu ya. Kau Hana Aji, Aku Hana Aji juga. Tadi orang itu minta pantas tak pantas kawan lagi ya? Lagu dia lain
1: kan lagi pula lain pula lagi lain
0: tu boyong pula
1: jadi pula nak perlu dinamakan
0: ya lah. Okay guys, salam silakan Kak.
1: Salam buat siapa tadi, Putri?
0: Putri sama Mama ya.
1: Mabuk juga buat Mas Dura, dah lama Mas.
0: Kak Mas Dura ya, ya tak turun gunung ya, lama ya.
1: Buat Mamela juga. Buat ini, buat Moni. Buat Pak Haji gemoy kita. Buat siapa lagi? Buat satu untuk semua.
0: Okey, satu untuk semua ya. Okey, salam tabang ya. Okey, siap. Assalamualaikum. Mari Aisyah, terima kasih. Mama Lena, Maleni, apa khabar ya? Kemudian juga salam saya untuk Mama Boy Tasaka ya. Abang Roy juga, Bang Saiman ya, Bang Zaimi ya. Okey, Bang Zaini ya. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian juga ada siapa lagi ya? Abang Amri ya, Abang Budi di Lebuh ya. Kemudian juga ada Abang Afar ya. Kemudian juga ada Atu Enki ya. Atu Enki apa khabar ya? Abang Tuhan, terima kasih. Kita cek kembali di 463301 di Goda. Selamat siang. Halo, halo.
2: Halo, selamat siang, Bang.
0: Abang Iman. Kau main lagi. Sihat, Bang?
2: Alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah. Cukup panas hari ini.
2: Bapak akhirnya ada hujan sikit ni baru.
0: Oh, ada hujan situ ya? Oh, bolehlah.
2: Di Batam hujan lah.
0: Hari ni panas hari ni. Oh, panas.
2: Bolehlah, tiga Abdul tadi kan?
0: Tiga Abdul ada sini panas ya? Sampai lah tinggal di rumah tiga Abdul. Ada Abdul Wahab aja ya? Abdul Wahab, Abdul Wahab, Abdul Wahid ya? Panas ni ya, tak pakai baju ya. Pakai sarung, pakai singlet apa dua angsa.
2: Kau keling
0: lah. Kau awas ya. Okay, Bang, siap-siap. Apa lagu, Bang?
2: Lagu dia, aku bukan Rawana.
0: Aku bukan Rawana ya. Aku Saputra ya, bukan Rawana ya. Okay.
2: Salam dari Saparudin, Bang.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Udin.
2: Saparudin, kata.
0: Saparudin?
2: Saparudin.
0: Saya manggil Udin kan. Panggil Sapar jarang orang panggil, tapi itu Udin ya. Jadi salam kembali untuk Bang Udin ya.
2: Saparudin ini.
0: Saparudin. Dia lahir bulan Sapar tuh, Bang.
2: Berarti mungkin kan?
0: Lahir bulan Sapar ya. Siap.
2: Salam ya.
0: Okay, siap sini kan, Bang.
2: Salam lagi juga, Bang. dan apa tu gambar tadi itu juga ada bang yang itu dia ada moneng ada mereka kira kita ada nak tabu bantik bang Udin juga ada apa kita ada yang itu ada saya kata rumah kita ada nak hitam juga di bintang ada bang yang itu dia ada moneng ada mereka kira kita ada nak tabu bantik bang Udin juga ada apa kita ada yang itu ada saya kata rumah kita ada nak hitam juga di bintang ada
0: bang hitam ya oke
2: ni Yasmin gitu juga
0: ni Yasmin Pak Humis
2: ada daik ni kacor eh kacor tu di Anwar ni gabung kan
0: betul
2: apa itu Jamilah tu jadi untuk eh ada cucu ini di Bandung ada Ayu ada Paru dari Maluku kan ya terus kita lari ke ini lah ke Penarah ni ada Bang Semelda ya sama kita ada Kak Ana Rema, Pak Acan Karim, Kalimone ada kembar kita Pak Mengeboy tadi ada Putri Bangkina tadi Putri Cantik ya
0: Putri Cantik
2: Pak Ana ada itu ada Bunda ada ma, apa Marinda kita juga ya kita ni terus ada Mama Haji ya
0: gitu. Mama Haji
2: gitu juga terus ada Pak Haji kita tak payah lagi kalau tadi dah ada kebacaran ada Mama Muna kita
0: Mauna ke siap
2: ya eh. Ada Iwan juga ya terus ada Nur Baik itu ada Kak Isa tadi ada Kak Isa tadi ya Awang kan tadi
0: siap
2: ini ada Nala sama Arja
0: oke
2: dia tu Lika Kawin ada Mama Fajar ada Maleni ya Mama Nia juga ada Bang Roy ada Abah juga ada ada Dewi Kak Dewi Dewi Ma Dewi tu
0: Ma Dewi di Pulau Gali Pulau Lang ya
2: ada Andi Andi ya
0: Andi di Mandah ya ke
2: okay. Juga ada Kak Jamila juga ada Mama Lina juga ada apa Kak Mama Lian gitu ya
0: oke
2: Kak Juliana juga di situ ada Roni
0: ada Roni di STB ya
2: iya ada Kak Juliana juga ya ada Bang Abinego ada Bang Dura itu dia masuk ya ada Kak Raha ada Kak ini ada Rama kumpul semua ya
0: oke Bang Iman siap
2: ada Kak Rama juga
0: terima kasih Bang Iman oke okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Iman penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini digoda digoyang dangdut Indonesia. Terima kasih banyak di Batam, di Johor, di Singapura. Abang Sari terima kasih, Bang Taman juga ya. Ada kakak saya yang ada dekat Singapura semua, ada mama saya Mak Siti, Bunda Nena juga di Pasir Ris ya. Kawan-kawan yang ada dekat Jurong, kawan-kawan yang ada dekat Tampines ya, di Bedok dan juga yang ada di Amukio ya. Kemudian di Johor Baru semua yang menerima siaran kami yang tak sebut satu-satu ya. Di Batam dan juga yang ada di Wilayah Tanjung Balai Karimun.

kasih semuanya. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama di program Sama Prosatir Batam. Saya pamit dari Digoda, Digoyang Dandut, Dangdut Indonesia. Dan selanjutnya dari rekan saya Tasya akan menemani Anda di Batam Lintas Sore Pro 1 Batam. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 5 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kisruh gagalnya keberangkatan sebagian kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Kepulauan Riau ke ajang Pesparawi Nasional 15 di Manokwari, Papua Barat terus menuai sorotan. Kali ini kritik datang dari pendiri Rumpun Melanesia Bersatu Kepulauan Riau sekaligus tokoh masyarakat Indonesia Timur, Mudi Arnold Timisela, yang meminta panitia bertanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 50 anak di Kabupaten Bintan mengikuti program hitanan sehat gratis di Puskesmas Teluk Sasah, Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam pada Sabtu 4 Juli. Kegiatan ini memanfaatkan momentum libur sekolah sekaligus membantu meringankan beban ekonomi para orang tua. Program tersebut merupakan kolaborasi Yayasan Baitul Mal atau YBM PLN Tanjung Pinang, PLN ULP Tanjung Uban, PLN ULP Kijang, Puskesmas Teluk Sasah, dan Asosiasi Praktisi Pesunat Modern Wilayah Kepulauan Riau atau KEPRI. Informasi terakhir, pendengar, kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor konstruksi, energi terbarukan, dan teknologi digital terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan industri. Menjawab kebutuhan tersebut, Politeknik Inovasi Nusantara atau Poltevara resmi membuka penerimaan mahasiswa baru atau PMB untuk tahun akademik perdana. Bernaung di bawah Yayasan Puri Global Sukses atau PGS, Poltevara menjadi politeknik swasta pertama di Indonesia yang secara khusus berfokus pada bidang konstruksi dan infrastruktur. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini bersama saya, Tasya, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga minggu sore ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga, sahabat, ataupun sekedar merecharge energi sebelum kembali beraktivitas besok. Semoga suasana santai hari ini juga membawa semangat baru untuk menyambut pekan yang akan datang. Di tengah suasana sore yang santai ini, kita akan membahas seputar tren kecantikan yang belakangan sedang banyak dibicarakan. Kalau dulu, lip matte identik dengan bibir yang terlihat tegas, bahkan kadang terasa kering, sekarang trennya mulai berubah. Kini justru banyak pecinta make up yang lebih menyukai tampilan bibir dengan efek blur atau sedikit samar di bagian tepi. Hasil akhirnya terlihat lebih natural, lebih lembut, dan memberikan kesan bibir yang lebih penuh tanpa terlihat berlebihan. Menariknya lagi, inspirasi tekstur lip matte ini disebut-sebut terinspirasi dari kelembutan paw kucing, sehingga menghasilkan sensasi yang lebih ringan dan nyaman saat digunakan.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Melanjutkan pembahasan mengenai tren lip matte blur di tahun 2026 ini pendengar, tren kecantikan sekarang memang bukan lagi sekedar soal warna yang tahan lama. Banyak orang mulai mempertimbangkan kenyamanan saat memakai produk make up sepanjang hari. Karena itu, lip matte generasi terbaru hadir dengan tekstur yang lebih ringan, creamy saat pertama diaplikasikan, lalu berubah menjadi hasil akhir soft matte dengan efek blur yang halus. Tampilan seperti ini membuat bibir terlihat lebih natural, tidak terlalu tegas, tetapi tetap memberikan kesan rapi dan segar. Selain itu, berbagai inovasi juga mulai menggabungkan kandungan perawatan bibir seperti pelembab dan bahan yang membantu menjaga bibir tetap lembut. Jadi, lip matte yang dulu sering dianggap membuat bibir kering, kini mulai berevolusi menjadi produk yang lebih nyaman digunakan sehari-hari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Beribadahlah kepada Allah SWT dengan sempurna, jangan sirik. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Melanjutkan pembahasan mengenai tren lip matte blur di tahun 2026 ini, pendengar. Dari tren ini kita bisa melihat bahwa dunia kecantikan terus berkembang mengikuti kebutuhan penggunanya. Kalau dulu yang dicari hanya hasil akhir yang cantik, sekarang kenyamanan juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau Anda penggemar lip matte, mungkin sekarang saatnya mencoba tampilan yang lebih lembut dengan efek blur yang sedang populer. Siapa tahu justru lebih cocok dengan gaya sehari-hari dan membuat penampilan terasa lebih effortless. Yang terpenting, apapun pilihan produk yang digunakan, sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bibir masing-masing. Karena tampil menarik tentu akan lebih maksimal jika bibir tetap sehat dan terawat.

pendengar, sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia.
1: Anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir, karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Berikut Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencatatkan prestasi pada peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dengan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh aparatur sipil negara Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di pelataran Masjid Agung An-Nur itu diikuti ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga non-ASN serta masyarakat. Sejak menjelang maghrib, ribuan peserta telah memadati kawasan masjid untuk mengikuti sholat maghrib dan isya berjamaah, kemudian melantunkan surat Al-Mulk secara bersama-sama dalam suasana yang hikmat. Perwakilan MURI, Andre Purwandono, mengatakan berdasarkan hasil verifikasi panitia, sebanyak 9.184 ASN dinyatakan sah mengikuti pembacaan surat Al-Mulk secara serentak.
2: Pada malam hari ini, kita semua menjadi saksi dan sekaligus pelaku atas sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia. Target awal panitia memberikan target sebanyak 5.000 ASN yang mengikuti kegiatan hari ini. Tapi dengan permohonan maaf, sepertinya tidak 5.000. Mari kita cek sama-sama di layar berikut ini, total finalnya berapa? 9.184 ASN!
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut menjadi puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Agung Nugroho juga mengajak seluruh ASN menjadikan momentum pembacaan surat Al-Mulk sebagai sarana meningkatkan keimanan sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Kenapa kita memilih surat Al-Mulk malam hari ini? Karena kita tahu segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Termasuk juga jabatan baik saya maupun Pak Wakil Wali Kota yang memimpin amanah sebagai pemimpin Kota Pekanbaru, maupun juga kepada seluruh ASN, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa jabatan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita ingat surah Al-Mulk ini agar kita lebih rendah hati dan juga kita tingkatkan pelayanan kita kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.
1: Setelah pembacaan surah Al-Mulk, rangkaian acara dilanjutkan dengan tabligh akbar yang menghadirkan Ustadz Dasar Latif. Ribuan jemaah kemudian bersama-sama melanturkan sholawat menutup puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dalam suasana penuh khusyuk. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita menuju ke RRI Batam. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Selengkapnya Fajar Walinda melaporkan.
4: Lima remaja pendiri komunitas Eco Founder Batam menggelar kegiatan edukasi lingkungan bertajuk Mengenal Ekosistem Mangrove dan Aksi Menanam Mangrove Bersama pada Sabtu akhir pekan lalu di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Kegiatan yang diikuti 85 murid TK dan SD dari berbagai sekolah di Kota Batam ini bertujuan menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia dini melalui edukasi dan aksi nyata pelestarian mangrove. Kegiatan diawali dengan senam ceria dan sesi mendongeng bersama Kampung Dongeng Kepulauan Riau. Peserta kemudian mengikuti kegiatan membaca interaktif bersama relawan literasi masyarakat Kepulauan Riau serta membuat peta ekosistem mangrove bersama dosen biologi Universitas Internasional Batam. Penasehat Ecofounder Batam Rizka Bella mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan kepada anak-anak sejak dini.
5: Jadi Ecofounder itu sebenarnya kegiatannya lebih untuk anak-anak, ya, untuk anak SD, SMP, SMA. Nah, kalau kita orang tua, kita supporter sama bantuin nyariin link kolaborasi gitu lah. Di sini tuh kita pengen anak-anak SD ini, anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir. Karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan. Karena mereka cuma tahu itu pohon-pohon gitu, tapi mereka nggak tahu manfaatnya itu ternyata besar banget buat kita yang tinggal di Batam. Jadi kita pengen ngenalin sesederhana itu sih, apa sih manfaatnya.
4: Puncak kegiatan diisi dengan eksplorasi hutan mangrove dan aksi penanaman bibit mangrove yang dipandu oleh ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu bersama Serindit Philosophy Center. Peserta diajak melihat langsung kondisi ekosistem mangrove sekaligus melakukan penanaman sebagai bentuk kontribusi menjaga kawasan pesisir. Dosen Biologi Universitas Internasional Batam Batam, Khairul Anwar menilai, edukasi lingkungan berbasis praktek langsung dinilai efektif membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ekosistem mangrove.
6: Oke, aku di sini coba nyampaikan ekosistem mangrove. Jadi kebetulan aku kan dulu belajar biologi ya. Aku coba sharing ke adik-adik bagaimana sih pentingnya ekosistem mangrove. Terus kemudian aku kasih pengetahuan ada komponen biotik, abiotik gitu. Jadi mereka udah mulai peka, harapannya mulai peka terhadap lingkungan mangrove dan bagaimana hubungan antara ekosistem itu. Jadi antara komponen biotik dan abiotik, kalau misalnya ini kita punah atau misalnya salah satu komponen itu tidak ada, itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem.
4: Tingginya antusiasme peserta membuat seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Hingga kini, Eco Fungur terus melaksanakan berbagai kegiatan edukasi di lingkungan sekolah, sanggar belajar, dan ruang publik di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Batam kita menuju ke RRI Ranai, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Natuna sediakan program beasiswa dokter spesialis tahapan seleksi 7 dokter mengikuti tes di perguruan tinggi. Selengkapnya reporter Yus Pianti melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membuka program beasiswa pendidikan dokter spesialis hasil kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna. Program beasiswa tersebut menyasar dokter aparatur sipil negara, non-ASN hingga lulusan baru atau fresh graduate yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis. Dalam program tersebut tersedia kuota untuk 7 bidang spesialis, yakni spesialis penyakit dalam, bedah anak, anestesi, rehabilitasi medik, radiologi, ortopedi. Seluruh bidang tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah perbatasan. Seleksi dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan calon dokter spesialis yang memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya diwajibkan menandatangani perjanjian pengabdian selama 20 tahun di RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Natuna setelah menyelesaikan pendidikan. Bupati Natuna Cinsulan mengatakan program beasiswa tersebut merupakan bentuk kerjasama dan pembiayaan bersama antara pemerintah Kabupaten Natuna dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Bupati, dari kuota yang tersedia, 3 orang peserta berasal dari usulan pemerintah Kabupaten Natuna dan 4 orang lainnya merupakan kuota dari pemerintah Provinsi Kepri dan saat ini masih menjalani tahapan seleksi.
9: Sudah ajukan itu ke spesialis dengan yang 3 dari kita, 4 dari provinsi ini lagi tes, kemudian ada juga dokter lain yang dari Kemenkes itu kita lagi proses, jangan ini dulu.
8: Dan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah menjelaskan bahwa animo dokter untuk mengikuti program beasiswa tersebut cukup tinggi. Ia menyebutkan sebanyak 11 dokter mendaftar diri dari program beasiswa pendidikan dokter spesialis yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Setelah melalui serangkaian tahapan administrasi dan seleksi, sebanyak 7 dokter berhasil lolos dan berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan di sejumlah universitas di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis.
10: 11, 2 tidak memenuhi administrasi, 9. Dari 9 itu kemudian kita lanjutkan dengan wawancara, seleksi wawancara dan psikotes, 2 tidak diikut, sehingga sekarang tinggal 7. 7 ini akan kita berikan rekomendasi untuk mengikuti masing-masing.
8: Menurut Hikmat Aliansyah, keberhasilan program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna yang selama ini masih terbatas sehingga masyarakat tidak perlu lagi terlalu sering dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian Yus Pianti melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis terus memantau dan mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas demi menciptakan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di kawasan Pasar Pusat. Berikut selengkapnya Nofri melaporkan.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang berlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang Empat Pasar Pusat sebagai langkah mengurangi kemacetan yang kerap terjadi, terutama pada hari pasar dan jam sibuk. Penerapan rekayasa lalu lintas tersebut terus dipantau Wali Kota Hendy Anies bersama personel Dinas Perhubungan dan OPD terkait. Dalam pengaturan yang diberlakukan, kendaraan dari Jalan Sudirman tidak lagi diperbolehkan belok kanan menuju Jalan M. Safei melalui Simpang Empat Pasar seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, arus lalu lintas diberlakukan satu arah dari Jalan Simpang Empat Pasar menuju Jalan Sudirman melalui Jalan M. Safei. Wali Kota Hendy Anies mengatakan, penataan arus lalu lintas merupakan upaya pemerintah kota menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan pasar. Dirinya menilai pasar pusat memiliki tingkat mobilitas tinggi, sehingga membutuhkan pengaturan lalu lintas yang efektif agar aktivitas masyarakat berlangsung lebih lancar. Dirinya menyatakan pasar merupakan pusat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kelancaran lalu lintas harus menjadi perhatian bersama agar pedagang, pembeli maupun pengguna jalan dapat beraktivitas dengan nyaman. Hendy Anies menambahkan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan pasar pusat.
12: Kayak pasar ini dilewatin orang. Bah, jalan lalu lintas ya. Putar lewatin tuh pasar. Tentu tahapan uji coba. Cobanya sudah kita lewati dan teman-teman, pokoknya Musbida kami kompak. Saran dari teman-teman Musbida, gini, ya kita ikut. Nah itu, one way system.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, Fandi Romodona menyampaikan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut. Selain itu, Disub juga akan melengkapi pengaturan di lapangan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas guna memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
13: Rekayasa lalu lintas selama masih ada beberapa bagian dari masyarakat yang datang ke Padang Panjang atau ke Padang Panjang yang masih belum tersosialisasikan. Nah untuk itu kita menempatkan petugas-petugas pada titik yang memang sudah kita tetapkan dan sambil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga kedepannya kita harap masyarakat memahami kondisi lalu lintas kita dari Kota Padang Panjang sehingga nanti terbiasa melewati jalur rekayasa.
11: Menurutnya, keberhasilan rekayasa lalu lintas tidak hanya bergantung pada pengaturan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Novi melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Padang. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas PGRI Sumatera Barat mengembangkan sejumlah teknologi berbasis Internet of Things atau IoT. Inovasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat dalam pameran sains dan teknologi yang digelar saat Car Free Day di Kota Padang pagi tadi. Berikut laporan selengkapnya, Febian Syafitra.
14: Salah satu teknologi yang dipamerkan adalah alat pendeteksi potensi tanah longsor. Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan tempat sampah pintar yang mampu memilah jenis sampah serta memberikan notifikasi ketika kapasitas telah penuh. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas PGRI Sumatera Barat, Agus Rino, mengatakan pengembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan inovasi yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Menurutnya, teknologi dapat mempermudah sistem kerja manusia sekaligus menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
15: Ya, ini salah satu produk yang diciptakan oleh mahasiswa supaya masyarakat bisa kenal dengan teknologi-teknologi yang dibuat oleh mahasiswa.
14: Sementara itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, Radia Yusri, mengatakan inovasi yang dipamerkan merupakan hasil pembelajaran mahasiswa dari dua angkatan yang mengikuti mata kuliah Internet of Things. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi agenda rutin program studi teknologi informasi untuk mengimplementasikan teori yang dipelajari mahasiswa ke dalam bentuk produk nyata.
15: Ini kan merupakan bagian mereka ini di samping mereka sudah mendapatkan teori langsung praktik, salah satunya adalah fakultas saintik, ini kan juga ada melakukan expo kewirausahaan, salah satunya itu adalah pitching bisnis, makanya kemarin itu baru 2 hari.
14: Ia menambahkan, selain membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis, Fakultas juga mendorong penguatan aspek kewirausahaan melalui praktik pitching bisnis dan expo kewirausahaan. Langkah tersebut dilakukan agar mahasiswa tidak hanya mampu menciptakan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan inovasi yang berpotensi diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat. Febian Cepitra melaporkan.
0: Dari RRI Padang, kita beralih kembali menuju RRI Pekanbaru. BPS Riau menelas inflasi pendidikan terjadi dipengaruhi oleh pembayaran UKT yang meningkat pada mahasiswa baru. Berikut Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
16: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menjelaskan bahwa inflasi pada kelompok pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh penyesuaian bayar uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa baru. Pak Mulharis, salah satu audiens, mempertanyakan faktor lain yang dapat memengaruhi inflasi di sektor pendidikan, termasuk kemungkinan kenaikan biaya di perguruan tinggi selain UKT.
17: Inflasi di atas perguruan tinggi itu kan berada di 0,15% ya. Tapi tahu bahwa sekarang di beberapa kampus maupun di universitas banyak mahasiswa yang artinya dia tidak melakukan pembelajaran ulang karena salah satunya karena biaya. Mungkin apakah apa saja penyebab dari inflasi atau perguruan tinggi itu, apakah ada faktor biaya yang naik, kemudian ada hal yang lain sekiranya bisa menyebabkan inflasi yang kompensasi tadi.
16: Menjawab hal itu, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi mengatakan bahwa perubahan biaya pendidikan di perguruan tinggi dapat tercermin dalam data inflasi, terutama ketika terjadi kenaikan UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa baru. Menurutnya, inflasi pada sektor pendidikan tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa, karena dampaknya lebih terlihat pada kelompok mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi.
18: Kemudian untuk saudara Abdul Haris, ini terkait dengan inflasi di bidang pendidikan ya. Sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bang Haris nih, apa sih penyebab dari adanya inflasi, inflasi tarif pendidikan tinggi? Ya jawabannya tadi, kalau misalnya ada mahasiswa baru yang UKT-nya katanya naik, yaitulah yang tercatat sebagai pendidikan pada inflasi. Ya, karena masalahnya adalah penerima bukan menerima. Mahasiswa baru kan sebelumnya belum merasakan membayar UKT tahun sebelumnya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah merasakan UKT yang tahun lalu, itu baru terasa. Nah, kalau untuk mahasiswa yang belum membayar registrasi ulang ya, itu belum merasakan tahun yang lalu bayarnya berapa gitu. Nah, tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama yang tidak tahu tahun sebelumnya seperti apa, kemudian sekarang meninggal, nah itulah ya, ada peningkatan. Itulah jawaban kira-kira kenapa inflasi tarif pendidikan tinggi menjadi meningkat atau inflasi ya gitu ya.
16: Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dinamika biaya pendidikan khususnya UKT di perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inflasi di kelompok pendidikan di Provinsi Riau. Demikian, Alun Suratmaja melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Ranai, pendengar, sukseskan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Natuna terjunkan 95 petugas sensus. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
19: Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Natuna, Badan Pusat Statistik BPS Natuna mengerahkan sebanyak 95 petugas sensus. Hal itu dikatakan Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugarto saat dikonfirmasi belum lama ini. Untuk pelaksanaan sensus yang dilakukan, sudah berjalan lebih kurang setengah bulan dari batas akhir pelaksanaan program pada akhir Agustus 2026 mendatang.
20: 95 orang. Ya, jadi kan ini petugas kita kan sudah menyebar, Pak ya. Jadi memang kondisi kita masih berprogres dan kita baru setengah bulan perjalanan ini ya. Nanti kita sampai di akhirnya itu Agustus nanti, akhir Agustus. Kita perkirakan selesai di 2,5 bulan itu gitu.
19: Wahyu juga menerangkan, adapun pendataan yang dilakukan guna memutakhirkan dan mengupdate data terbaru para pelaku usaha dan rumah tangga.
20: Jadi kalau dari prelis kita itu ada sekitar hampir 8.000 usaha ya, dan ada sekitar 32.000 kalau ditotalkan dengan jumlah keluarga ya. Jadi usaha dan keluarga itu ada sekitar 32.000. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita mutakhirkan dan kita update lagi apakah nanti ada penambahan, kita lihat nanti. Yang pasti kan kita ingin melihat struktur ekonomi dari usahanya, kemudian sekarang kan sudah berkembang nih ya, usaha digital itu sudah banyak sekali.
19: Melalui sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan, diharapkan akan mendapatkan jawaban real dari masyarakat terkait kebutuhan, kesulitan dan kendala masyarakat sehingga mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi di tengah masyarakat saat ini. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kita kembali lagi ke RRI Padang, pendengar. Pelaksanaan kegiatan Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang mendapat sejumlah keluhan dari masyarakat. Keluhan warga umumnya terkait masih minimnya fasilitas toilet umum di sekitar lokasi kegiatan. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Masih minimnya ketersediaan fasilitas toilet umum di sekitar lokasi Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang menjadi sorotan masyarakat. Akibatnya sejumlah pengunjung terpaksa memanfaatkan fasilitas toilet kantor pemerintahan atau masjid dan musala yang masih buka untuk sekadar buang air kecil. Salah seorang pengunjung CFD, Kaila, kepada RRI Tadi Pagi mengatakan terkadang ia harus menuju kawasan Masjid Raya Sumbar yang lokasinya jauh dari pusat keramaian. Menurutnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya menyediakan petunjuk yang jelas mengenai lokasi toilet umum agar pengunjung tidak kebingungan serta penyediaan sarana toilet bergerak atau portable.
21: Iya, karena kan rata-rata biasanya kalau di dalam biasanya harus cari WC umum, itu pun cuma ada tersedia dua biasanya setahu aku sendiri. Kalau di luar ini nggak ada sih, paling ke masjid kalau ada. Tapi kalau ada WC portable itu lebih bagus.
2: Sementara itu, saat ditemui di sekitar kawasan Car Free Day bersama keluarganya, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan akan menyampaikan aspirasi dan keluhan warga kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota dan Provinsi. Menurutnya toilet umum merupakan kebutuhan dasar layanan publik yang harus tersedia bagi masyarakat umum.
22: Dari masukan para pemirsa atau masyarakat memang harus ditampung ini. Artinya memang nanti kita sampaikan, diskusikan, nanti sampaikan ke Disekora Provinsi dan juga Kota Padang. Mungkin perlu alternatif juga untuk WC portable ya, yang bisa dimanfaatkan, dipasang atau mungkin di sepanjang jalur ini di mana yang pasnya.
2: Sementara itu sejumlah pengunjung CFD kawasan Jenderal Sudirman Padang juga menyoroti minimnya kamera pengawas atau CCTV. Menurut mereka keberadaan CCTV penting untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi tindak kejahatan di tengah keramaian. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita simak Future dengan judul Ketika Bangku Sekolah Tak Lagi Cukup, Harapan Baru Pendidikan di Mandau, dari RRI SP Bengkalis. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
23: Setiap tahun ajaran baru, harapan selalu tumbuh di hati para orang tua. Mereka berharap anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang dekat dengan rumah, nyaman dan berkualitas. Namun di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, harapan itu tidak selalu berakhir dengan senyum. Bagi sebagian keluarga, masa penerimaan siswa baru justru menjadi momen penuh kecemasan. Bukan karena anak mereka tidak ingin sekolah, tetapi karena bangku sekolah yang tersedia tidak ada lagi dan tidak mampu menampung jumlah calon siswa yang terus bertambah. Fenomena ini bukanlah cerita baru. Tahun demi tahun persoalan serupa terus berulang, terutama di SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau yang menjadi sekolah favorit masyarakat. Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis menilai akar persoalan yang bukan berada pada sistem penerimaan semata, melainkan pada belum seimbangnya jumlah sekolah dengan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mandau. Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Mayeni, mengatakan jalur domisili justru menjadi persoalan yang paling banyak diketahui masyarakat.
24: Menyikapi masalah yang setiap tahunnya berulang di Kecamatan Mandau, penerimaan siswa baru atau SPMB atau PPDB yang istilahnya dikenal sekarang di tingkat SMA itu adalah permasalahan yang itu-itu saja, yaitu

0: sebenarnya itu memang kekurangan sekolah. Jalur domisili yang masuk ke SMA 2 yaitu 4 kelurahan. Di antaranya Kelurahan Gajah Sakti, Kelurahan Duri Barat, Kelurahan Bali Alam, dan Kelurahan Batang Serosa.
1: Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat, mengapa anak yang tinggal sangat dekat dengan sekolah justru tidak bisa diterima. Menurut Rismayeni, persoalan itu muncul karena jumlah pendaftar melalui jalur domisili jauh melampaui daya tampung sekolah. Akibatnya, sekolah terpaksa menggunakan nilai sebagai dasar peringkat meskipun konsep awal jalur domisili adalah mengutamakan jarak tempat tinggal. Ia bahkan juga mengusulkan agar ke depan tersedia jalur khusus berdasarkan radius tertentu dari sekolah sehingga anak-anak yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah dapat diterima tanpa harus bersaing melalui nilai, namun solusi mendasar tetap berada pada penambahan sekolah baru.
0: Kemarin melalui Bupati Bengkalis sudah

0: untuk tahun-tahun yang akan datang.
1: Persoalan yang sama juga mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bengkalis. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Syakib Arsalan mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tidak tertampungnya siswa di sekolah negeri. Menurutnya kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas sekolah menengah atas di Kecamatan Mandau.
2: Kemudian kasusnya itu di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8. Banyak siswa yang tak bisa masuk. Jadi kami menyampaikan persoalan ini memang sudah berulang setiap tahun di Dinas Pendidikan Provinsi kan. Secara aturan kan lokal juga dibatasi jumlah siswa. Maksimal kalau tak salah itu di ruang 36 orang kan. Sementara ruang kelas juga kan terbatas.
1: Menurut Irmi, pembangunan sekolah baru memang membutuhkan proses dan waktu. Karena itu, solusi sementara harus segera disiapkan agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Ia juga berharap dinas

0: artinya dialihkan ke sekolah lain emang tak mau pula kadang-kadang. Itu memang kami mendorong kemarin dinas pendidikan untuk melakukan rapat dengan kita nanti di apakah di kantor camat Pandau, nanti dinas pendidikan yang mengundang pihak stakeholder yang terkait lah untuk membahas skema-skema ini itu yang bersifat jangka panjang.
1: Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pemerataan minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah lain yang masih memiliki daya tampung. Namun, kenyataannya sebagian besar orang tua tetap memilih sekolah tertentu yang dianggap lebih favorit. Hal ini yang membuat ketimpangan penerimaan siswa semakin

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini masih bersama saya, Tasya, dan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk sore hari ini biasanya diiringi dengan informasi-informasi ringan. Dan pada sore hari ini akan saya informasikan mengenai El Nino ancam TPA, KLH minta kepala daerah perkuat antisipasi kebakaran. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH mengingatkan pemerintah daerah atau Pemda di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA selama fenomena El Nino. Peringatan ini menyusul kebakaran yang masih terjadi di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPLH Moh Jumhur Hidayat telah menerbitkan surat edaran pada 1 Juli 2026 sebagai pedoman antisipasi kebakaran TPA akibat El Nino. Menurut Dias, surat edaran tersebut memuat langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko kebakaran, terutama di TPA dengan sistem open dumping yang menghasilkan gas metana dalam jumlah besar. Ia menegaskan, langkah tanggap darurat perlu segera disiapkan guna mencegah meluasnya kebakaran serta meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebelumnya, Dias meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin pada Sabtu 4 Juli. Ia memastikan keselamatan warga yang tinggal di sekitar lokasi menjadi prioritas utama pemerintah mengingat kebakaran masih berlangsung dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan akibat asap. Hingga Minggu 5 Juli, kebakaran di TPA Jatiwaringin telah memasuki hari ke-8. Asap pertama kali terpantau warga pada 28 Juni 2026, sementara kobaran api mencapai puncaknya pada 30 Juni. Sebagai langkah penanganan, KLH atau BPLH melakukan pemantauan menggunakan drone serta mengerahkan 2 unit mobile monitoring system untuk mengukur kualitas udara di sekitar lokasi. Dias juga mengapresiasi dukungan Kementerian Kehutanan yang mengerahkan tim Manggala Agni untuk membantu proses pemadaman. Tim tersebut dinilai memiliki pengalaman dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Minggu 5 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi atau MK menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua no, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan no semua, sebelah sama kamu.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada sore hari ini akan kami informasikan mengenai wortel yang isunya bisa sembuhkan mata minus. Pendengar, semoga minggu sore ini berjalan dengan lancar ya pendengar. Bagi yang sedang menikmati waktu bersama keluarga dalam perjalanan pulang dari berlibur atau sekedar bersantai di rumah, semoga suasana sore ini menjadi momen yang pas untuk mengisi energi sebelum kembali beraktivitas esok hari. Pendengar, siapa di antara Anda yang sejak kecil sering mendengar nasihat kalau mau mata sehat atau mata minus sembuh, makan wortel yang banyak? Kalimat ini memang sudah sangat akrab di telinga masyarakat, namun ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Para ahli menjelaskan bahwa mengonsumsi wortel memang baik untuk kesehatan mata, tetapi bukan berarti bisa menyembuhkan mata minus atau membuat seseorang terbebas dari kacamata. Jadi, ada perbedaan antara menjaga kesehatan mata dengan mengobati gangguan penglihatan.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Melanjutkan pembahasan mengenai makan wortel yang bisa sembuhkan mata minus pendengar. Wortel mengandung beta karotin yang nantinya diubah tubuh menjadi vitamin A. Nutrisi ini memang sangat penting untuk menjaga fungsi retina dan membantu mata bekerja dengan baik, terutama saat berada di tempat dengan pencahayaan yang redup. Namun mata minus atau rabun jauh terjadi karena bentuk bola mata atau kornea yang menyebabkan cahaya tidak jatuh tepat di retina. Kondisi tersebut tidak bisa diperbaiki hanya dengan mengonsumsi makanan tertentu termasuk wortel. Itulah sebabnya hingga saat ini penanganan mata minus tetap dilakukan melalui penggunaan kacamata, lensa kontak, atau tindakan medis sesuai anjuran dokter mata. Meski begitu, bukan berarti wortel tidak bermanfaat. Justru sayuran berwarna oranye

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Masih dengan pembahasan makan wortel bisa sembuhkan mata minus. Dalam pembahasan sore hari ini pendengar, informasi seperti ini penting untuk kita pahami agar tidak mudah percaya pada mitos kesehatan yang sudah lama beredar. Menjaga kesehatan mata tentu tidak cukup hanya dengan mengandalkan satu jenis makanan. Yang tidak kalah penting adalah menerapkan pola hidup sehat, mengurangi paparan layar gawai secara berlebihan, memberi waktu istirahat bagi mata, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta rutin memeriksakan kesehatan mata terutama jika mulai merasakan gangguan penglihatan. Jadi tetaplah makan wortel karena manfaat gizinya memang baik untuk tubuh dan kesehatan mata. Hanya saja, jangan berharap wortel bisa menghilangkan mata minus. Dengan informasi yang tepat, kita bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 5 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Astra Group Batam kembali menggelar Pekan Olahraga Astra Group Batam 2026 dengan melibatkan sekitar 200 peserta dari 9 perusahaan di bawah naungan Astra. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggara memperbanyak cabang olahraga elektronik atau e-sport sebagai salah satu kompetisi utama karena dinilai paling diminati generasi muda. Pembukaan kegiatan berlangsung di showroom Daihatsu Baloy Batam pada Jumat 3 Juli malam. Turnamen akan berlangsung sepanjang Juli hingga pertengahan Agustus dan ditutup bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menaruh perhatian besar terhadap penguatan daya saing Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di tengah persaingan kawasan ekonomi di Asia Tenggara. Dalam kunjungan kerja ke Batam pada Jumat 3 Juli, Banggar menilai Batam memiliki modal kuat menjadi pusat investasi global, namun tetap membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur, modernisasi logistik, dan penguatan layanan investasi. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala BP Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dengan rombongan Banggar DPR RI di Balai Rungsari Batam Center. Informasi terakhir, pendengar, kinerja investasi Kota Batam kembali mencatat pertumbuhan yang mencolok pada awal 2026. Sepanjang triwulan 1, realisasi investasi mencapai Rp17,48 triliun rupiah atau melonjak 102,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year. Lonjakan tersebut menjadikan Batam sebagai salah satu motor utama pertumbuhan investasi nasional sekaligus mempertegas posisinya sebagai kawasan strategis tujuan investasi di Indonesia. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dikutip dari Abu Musa radhiyallahu an, disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di waktu malam agar supaya orang-orang yang berbuat jahat di siang hari

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

pendengar, satu lagu yang akan kita putarkan yaitu GAC dengan Berlari Tanpa Kaki, menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam batas malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
11: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
14: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Sudah berapa lama kenaikan ini sendiri?
14: Baru ada seminggu.
11: Penjualan tetap?
14: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
15: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
16: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
15: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
16: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, dok ya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
15: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
17: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
18: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
17: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk quality skill.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
19: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
18: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris

0: ya. Jadi juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ratnungan orang kamu juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Novsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu. Walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Kristen hanya di 105.1 RRI Batam.

Puji nama Tuhan. Shalom saudara pendengar, kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati Tuhan dan terus mengalami penggenapan janji firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kasih anugerah-Mu berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu kekuatan, jawaban dan pelita bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pendengar, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah The Power of Connection, kuasa daripada keterhubungan. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Kita berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Lalu kita melihat, Ulangan 32 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan dua orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Ini lebih luar biasa lagi. Satu orang ngejar 1000, firman Tuhan berkata dua orang membuat lari 10.000. Matematika manusia, kalau 1.000, dua harusnya 2.000. Tetapi lihatlah, begitulah kerajaan Allah bekerja. Begitulah kuasa daripada keterhubungan, kuasa daripada kesatuan. Begitu dahsyat. Tuhan tidak pernah merancang orang percaya untuk bertumbuh sendirian. Kekristenan bukan bicara tentang perjalanan seorang diri. Keselamatan memang kita bicara soal personal, pribadi. Tetapi pertumbuhan pasti sifatnya adalah bersama-sama. Lihat, Yesus dalam pelayanannya, Dia enggak membangun murid yang Dia bentuk berjalan sendiri-sendiri. Dia utus mereka berdua-berdua. Dia membuat murid-murid berjalan dalam sebuah komunitas. Itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Saudara pendengar, di hari-hari terakhir, strategi musuh, si jahat, yang paling halus bukan tentang penganiayaan, tetapi membuat kita orang percaya terisolasi, mulai menjauh, mulai menyendiri. Banyak orang mungkin hidupnya masih percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau lagi terbuka tentang kehidupannya. Waktu menghadapi masalah, dia hadapi dengan sendirian. Dia pikul bebannya sendirian. Dia menangis sendirian. Dia berjuang sendirian. Lalu lambat laun tanpa disadari, maka akar-akar rohani itu akan mulai kehilangan jaringan yang selama ini menopangnya. Si jahat mengetahui sebuah rahasia yang sangat simpel. Pohon yang berdiri sendiri akan jauh lebih mudah tumbang dibandingkan dengan hutan di mana pohon-pohon di situ akarnya saling terhubung. Itulah sebabnya orang percaya harus punya komunitas. Gereja gak boleh hanya dianggap tempat untuk kita datang di hari Minggu saja. Tapi Tuhan mengajar kita untuk punya satu keterhubungan dengan kehidupan sesama. Waktu kita mencari pertolongan, waktu kita berdoa untuk mukjizat, seringkali Tuhan tidak langsung menjawab doa dengan hal-hal yang dahsyat, dengan yang ajaib. Tapi justru Dia malah kirim ada seorang yang lain. Bisa saja sahabat kita, bisa saja itu gembala kita di gereja di mana saudara beribadah. Bisa saja itu orang yang suka berdoa ataupun saudara-saudara seiman. Ingat, Tuhan mengirim orang untuk menolong kita. Dan ingatlah, Tuhan juga akan kirim kita menjadi jawaban buat orang-orang lain. Saudara, sama seperti pohon yang ada di sebuah hutan, akar yang saling terhubung, menciptakan kekuatan yang tidak terlihat, yang menjaga pohon-pohon itu tidak tumbang. Itulah sebabnya hari ini, waktu kita mengerti, menyadari kuasa daripada keterhubungan, mari, jangan hanya menjadi pengunjung, visitor di gereja saja, tapi kita harus menjadi bagian dari keluarga rohani. Jangan hanya kita datang lalu pulang. Belajarlah untuk membuka hati,
belajarlah untuk meminta didoakan. Belajarlah juga untuk menopang orang-orang lain. Karena waktu kita menguatkan sesama kita, sesungguhnya Tuhan sedang memperkuat akar kita sendiri. Saudara pendengar, biar di hari-hari terakhir kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara pendengar, mari kita periksa diri kita hari ini. Apakah kita mulai menjauh dari komunitas rohani kita? Apakah beban yang selama ini kita pikul seorang diri sanggup untuk kita terus pikul? Apakah kita hari ini tidak mau membuka hati? Saudara pendengar, saya berdoa biarlah kita semua hari ini memiliki keterhubungan dengan sesama saudara seiman, komunitas yang membangun iman, komunitas yang saling menolong satu dengan yang lainnya. Saya berdoa biarlah hari ini kita membuka diri kita. Kalau saudara membutuhkan pertolongan, datanglah kepada gembala di mana saudara beribadah. Minta didoakan, minta dilayani. Hiduplah dalam kebenaran firman. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita semua. Tuhan mau kita saling menasihatkan satu dengan yang lain di hari-hari terakhir ini. Mari hiduplah dalam kemenangan, dalam kesatuan hati. Ada berkat-berkat Tuhan tercurah atas kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berkat-Mu bagi setiap kami. Janji-Mu digenapi. Tuhan, biarlah umat-Mu hari ini membangun kehidupan rohani yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, terlebih lagi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu juga bagi bangsa kami Indonesia, dikuatkan, dipulihkan. Berkati Kota Batam, berkati RRI Batam, semakin jaya di udara. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian saudara pendengar, renungan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setiabudi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you all.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Dengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 5 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sirebutar. Mengawali informasi pertama kita, berdengar kinerja investasi Kota Batam kembali mencatatkan pertumbuhan yang mencolok pada awal 2026. Sepanjang triwulan 1, realisasi investasi mencapai 17,48 triliun rupiah atau melonjak sekitar 102,85% dibandingkan periode yang sama dari tahun sebelumnya. Dan diketahui pendengar, lonjakan tersebut menjadikan Batam sebagai salah satu motor utama pertumbuhan investasi nasional, sekaligus juga mempertegas posisinya sebagai kawasan strategis untuk tujuan investasi di Indonesia. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Respon cepat kembali ditunjukkan jajaran Polsek Sekupang dalam menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan darurat di 110. Tak lama setelah menerima informasi adanya dugaan pencurian sepeda motor di Perumahan Ricci, tepatnya di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, pada Minggu 5 Juli lalu, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan personil patroli Batara Biru langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku. Laporan tersebut juga disampaikan oleh seorang warga yang bernama Kolis yang menginformasikan adanya dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor di kawasan perumahan tersebut. Dari informasi itu langsung diteruskan kepada personil piket patroli Batara Biru Polsek Sekupang untuk segera ditindaklanjuti. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kinerja investasi Kota Batam kembali mencatatkan pertumbuhan yang mencolok pada awal 2026. Di triwulan 1, realisasi investasi ini juga mencapai 17,48 triliun atau melonjak sekitar 102,85%. Lonjakan tersebut juga tentunya menjadikan Batam sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan investasi nasional, sekaligus juga mempertegas posisinya sebagai kawasan strategis tujuan investasi di Indonesia. Dan dari data BP Batam menunjukkan bahwa secara nasional realisasi investasi pada triwulan 1 2026 mencatat sekitar dan mencapai 498,8 triliun rupiah dan tumbuh sekitar 7,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dari tambahan investasi nasional sekitar 33,5 triliun rupiah. Batam menyumbang 8,86 triliun rupiah atau sekitar 26,5% dari total tambahan investasi nasional. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama dari RRI Jember dengan judul Jeratan dari Balik Layar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam.

0: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan, dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
1: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
2: Makasih ya, Kak.
0: Namanya Adrian, umurnya 24 tahun, kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia, di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat, saat Alia sedang merasa sepi. Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan lupa makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
4: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
4: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
4: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Alia, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu, Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo, Alia?
1: Iya. Halo.
3: Oh, lagi nangis. Mau orang tuamu tahu? Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka nggak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu, dan saat itu juga tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

banyak kisah seperti Alia nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Foras.
1: Aujo Semangat Sisimbolon, Sian Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu sada silop pagarung dua sitiopuli sada pihamina mandok hata nang sudema hita taruli. Horas, horas, horas.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Anda disia-siakan mendengar oleh pasangan Anda. Dan boleh berbagi cerita pendengar bersama kami melalui telepon kami di 463351, atau juga Anda dapat berbagi cerita Anda melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan lagu berikutnya pendengar, tak kalah enak ya dari lagu yang kita dengarkan tadi, lagu dari Jun Munte yang berjudul Raku, yaitu lagu berikutnya Gok Parasian Malau yang berjudul Buano Kodoho. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
4: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
3: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
4: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
3: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
4: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
3: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
5: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk, ngobrol.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdengar pukul 21 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 5 Juli 2026 bersama saya, Ardo Siriputara. Mengawali informasi pertama kita berdengar, kinerja perdagangan luar negeri Kota Batam pada 5 bulan pertama di tahun 2026 menunjukkan tren yang beragam. Di satu sisi, nilai ekspor mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun berdengar, di sisi lain aktivitas impor justru mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Tentu saja hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam yaitu Eko Aprianto yang mengatakan bahwa nilai ekspor di Batam sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 7.859 miliar US dolar. Angka tersebut kemudian turun di 3,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yaitu mencapai 8.108 miliar US dolar rupiah. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Respon cepat kembali ditunjukkan jajaran Polsek Sekupang dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat melalui layanan darurat di 110. Dan tak lama setelah menerima informasi adanya dugaan pencurian sepeda motor tersebut di perumahan Ricci, Kelurahan Tanjung Riau, yaitu tepatnya di Kecamatan Sekupang pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Personel Batara Biru langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Kinerja investasi Kota Batam kembali mencatatkan pertumbuhan yang mencolok pada awal 2026. Sepanjang triwulan 1, realisasi investasi diketahui mencapai 17,48 triliun rupiah atau melonjak sekitar 102,85% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut juga menjadikan Batam sebagai salah satu motor utama pertumbuhan investasi nasional, sekaligus juga mempertegas posisinya sebagai kawasan strategis tujuan investasi di Indonesia. Demikian mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Selamat malam pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan juga Anda yang sedang di Batam pendengar. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga juga kabar Anda hari ini tetap sehat dan selalu bahagia tentunya. Senang sekali pendengar Siardu Cirebon dapat kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dan dalam hangatnya kebersamaan di program Ruang Rindu. Malam ini kita akan bernostalgia bersama lewat deretan lagu-lagu pop Indonesia di era tahun 80 hingga 90-an. Dan lagu-lagu yang bukan sekedar enak didengar, tapi juga penuh cerita, kenangan, bahkan juga mungkin menjadi soundtrack perjalanan hidup banyak orang. Mulai dari lagu tentang cinta pertama, persahabatan, hingga kisah rindu yang tak pernah benar-benar pergi. Jadi untuk Anda pendengar yang masih beraktivitas di malam ini, yang sedang bersantai di rumah, menemani perjalanan, ataupun yang sedang mengenang seseorang di masa lalu, biarkan Ruang Rindu menjadi teman malam Anda pada hari ini. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita, kita akan bacakan dulu untuk pesan yang sudah masuk pendengar, yang dikirimkan pendengar melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan pesan pertama pendengar ada dari Kamonik. Selamat malam Ardo, sehat selalu, murah rezeki dan selalu bahagia. Amin, terima kasih Kamonik. Monik hadir dari Tanjung Uma, minta lagu Tanpamu dari Krisdayanti. Dan salamnya buat Kapten Siam, Mas Siti dan semuanya aja. Buat DJ Ardo, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih kembali untuk Kamonik dan sehat selalu tentunya untuk Kamonik dan keluarga. Dan baik pendengar, kita terima penelpon pertama kita di hari ini. Ada siapa pendengar di 463351? Halo. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat ke lagu. Selamat malam Ardo.
0: Selamat malam Kak Ika, bagaimana kabar Kak Ika?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Ardo sendiri apa kabar juga?
0: Sehat baik dong tentunya juga Kak Ika.
1: Iya, kirain tadi masih baca WL, kaget.
0: Kaget ya tiba-tiba masuk ya Kak Ika ya?
1: Iya, hampir mau di... nyampe gak sih? Gitu.
0: Oh. Iya. Jauh nih ya hari ini ya, penelponnya dari iya. Jambi ya.
1: Bener.
0: Kak Ika mau lagu apa? Mau lagu apa Kak Ika hari ini?
1: Dari Tommy yang masuk gak sih?
0: Tommy?
1: Iya.
0: Tommy J. Pisa ya?
1: Iya.
0: Judulnya apa tuh Kak?
1: Suratan
0: ya. Oke ya. Masuk sih Kak.
1: Masuk ya.
0: Oke deh Kak. Salam-salamnya untuk siapa Kak hari ini Kak?
1: Yang pastinya buat Ardo ya. Tetap semangat dalam siarannya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu pastinya ya.
0: Iya Kak, pasti dong.
1: Harus. Terus ada Monik juga yang tadi ya. Mudah-mudahan masuk ya. Jangan cuma lewat WhatsApp gitu ya.
0: Betul itu Kak.
1: Biasanya masuk selalu.
0: Iya pasti sih Kak, masuk paling dia lagi nunggu dulu ada yang mendahului apa enggak kayak gitu dia. Ngata sombak lah Kak Monik mah.
1: Bener. Terus ada Kak Nurma ya. Terus ada grup Nanu-Nanu juga, Nenek Peggy ya, Nenek Kembar, Nenek Karin, Nenek Sakira, Nenek apa ya, pokoknya setelah nenek-nenek ya.
0: Setelah nenek-nenek ya.
1: Iya, terus ada Mama Jihan, Mama Lina, Mama Leni, Mama Fajar ya. Mama Boy, terus ada Bang Udin Buton, Bang Yais, Bang Mail. Terus ada Roni Roy. Terus siapa lagi ya, ini siapa namanya, Andi Lau ya. Terus Pak Haji. Betul. Kayaknya Iman Tanju Batu nih gak monitor ini nih.
0: Iya, ke monitor dia kayaknya.
1: Gak monitor, gak ada tanda-tandanya nih, gak ada angin kayaknya ya.
0: Iya.
1: Yaudah, salamnya nanti diwakilkan dengan
0: Monik. Disambung ya. Nanti ya Kak ya.
1: Iya, okay, udah. Lagunya ada?
0: Ada dong Kak.
1: Oke, lagunya ditunggu ya.
0: Oke, siap, terima kasih banyak Kak Ika.
1: Terima kasih kembali, selamat
0: selalu,
1: malam
0: Kak. Selamat malam. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya di 463351. Ada siapa di belakang Kak Ika di Jambi pendengar? Halo.
2: Halo.
0: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Rindu, rindu, rindu, lewat memori, lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa kah ini?
1: Bersama Ardo.
0: Bersama Ardo, bersama Mak Jamila. Bagaimana kabar Mak Jamila? Baik,
1: Ardo, apa kabar?
0: Baik dong, tentunya ini suaranya agak kresek-kresek nih. Kenapa nih Mak Jamila, tumben?
1: Kresek-kresek apa tuh?
0: Handphonenya lagi diplastikin kah?
1: Tidak, lagi sudah kresek.
0: Aduh, lagu kita hari ini apa nih, Mak Jamila?
1: Lagu Nikardila apa, Dok?
0: Nikardila apa tuh?
1: Izinkan cintaku.
0: Apa tuh judulnya itu?
1: Berbunga di hatimu. Boleh?
0: Boleh dong, izinkan ya. Cintaku ya.
1: Iya.
0: Oke, judulnya apa ya itu ya?
1: Izinkan cintaku tuh apa itu? Ada nama izin.
0: Oh iya, judulnya apa namanya? Ku tak bersuara, ku tak akan bersuara.
1: Iya, ku tak bersuara.
0: Oke deh, Mak Jamila. Salam-salam kita untuk siapa hari ini, Mak Jamila?
1: Salam-salam buat Ardo, semakin ganteng aja, ganteng Ardo.
0: Aduh, enggak, Mak Jamila. Semua cowok kan memang ganteng, Mak Jamila.
1: Tapi Ardo ganteng, apa kebajikan?
0: Waduh.
1: Tapi saya usah kecemasu, Do.
0: Iya, iya. Oke.
1: Okay. Ya Ardo ya, semoga cepat sembuh. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Mak
1: Jamila. Salam-salam tadi buat Mane ya, buat Narma, buat Ika tadi ya.
0: Betul.
1: Ika, Mata Jan, Nisa Kira, Kak Pat, Ika Sundan, Marempong, Ika ini, Kak Jua, Jaksa Suara.
0: Siapa lagi ayo?
1: Terwangi ya, Dati Terwangi. Salam satu untuk semua Bu Ardo. Iya, Bu Ardo. Selamat bertugas, berhati-hati pulang dong. Hujan dong.
0: Pasti. Di sini enggak hujan nih, Mak Jamila. Mudah-mudahan nanti pulang enggak hujan juga ya.
1: Di sini hujan tadi dong. Lagi hujan terendah tadi hujan.
0: Waduh, hujan-hujan gini
1: ya. Tapi sekarang ini enggak reda dong. Tinggal dingin aja.
0: Hujan-hujan gini bukannya enaknya seduh mie instan ya, Mak Jamila? Bukannya enaknya seduh mie instan ya, hujan-hujan gini makan bakso gitu.
1: Tidak, ini makan rambut instan aja dong.
0: Aduh, aduh, kemarin juga Bang Haji datang bawa rambutan banyak banget, Mak Jamila.
1: Banyak?
0: Iya, banyak banget.
1: Musim dong, musim. Kalau gak punya tak laku dong rambutan.
0: Iya nih, ini juga efek dari rambutan Bang Haji nih kayaknya nih. Agak sedikit, apa, Bang Haji sama Bang Gala kemarin kan agak sedikit gatel-gatel nih jadi tenggorokannya.
1: Iya, Gala udah sampai dah.
0: Manis banget,
1: iya. Badan gak Gala.
0: Enak rambutannya, Mak Jamila.
1: Iya, lengkap, udah rambutan jangkuk dong.
0: Iya. Oke deh, terima kasih banyak Mak Jamila ya.
1: Kamu bagus, terima kasih Horas.
0: Terima kasih banyak juga Mak Jamila, Horas. Baik, terima kasih untuk Mak Jamila ya. Pendengar kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
2: Halo, selamat malam Bang Aldo.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
2: Dengan Andi.
0: Bang Andi, bagaimana kabarnya Bang Andi?
2: Alhamdulillah, baik Bang Aldo.
0: Baik ya.
2: Ya, tak ada hujan ini Bang Ardo.
0: Tak ada hujan di sana?
2: Tak ada.
0: Bentar ya, Ardo kirimin dulu ya.
2: Janganlah Bang Ardo, baru ya. Kering jalan ya, hujan lagi Ardo, jadi bubur lah kami Bang Ardo.
0: Jadi bubur ya?
2: Iya. Kan ini kan ya. Tanah semua nih Bang Ardo, tak ada semen gitu kan, namanya desa kan gitu kan.
0: Iya, benar sih, tapi kan memang suasana kayak gitu kan seru.
2: Masih memutan semua ya Bang Ardo ya.
0: Seru itu masih
2: iya, seru, juga. Mana-mana pokok ada buah semua nih.
0: Waduh, enak ya. Kalau
2: iya, kalau Bang Haji kan ada rambutan ya. Ya, ada durian ya juga itu dia.
0: Bang Haji, waduh, manis-manis kemarin iya, sama rambutannya Bang Gala kayaknya.
2: Iya.
0: Mantap sih memang sih. Oke deh, lagu kita hari ini apa ya Bang Andi?
2: Lagunya Bintang Kehidupan aja Bang Ado.
0: Bintang Kehidupan ya?
2: Iya. Senang dengan
0: ini,
2: itu.
0: Ini yang jadi backsound Bintang Kehidupan Bang Andi.
2: Waduh.
0: Aduh. Coba yang lain Bang Andi apa tuh?
2: Iya. Yang kemarin malam kemarin kan aku nak minta itu kan tak ada anu kan lupa pula Bang Aldo, kataku biar lama-lama.
0: Sekarang malah jadi back sound ya.
2: Iya, malah timbul itu pula.
0: Aduh. Apalagi Bang
2: Ebet aja lah.
0: Apa?
2: Ebet.
0: Ebet?
2: Iya.
0: Apa tuh judulnya?
2: Tanya pada rumput, itu aja lah.
0: Oh, ku tanya pada rumput yang bergoyang ya.
2: Tanya pada kawan mungkin. Entah apa, dah tahu gak Bang Aldo.
0: Iya, apa? Ebit-ebit gede kan?
2: Iya.
0: Iya. Oke deh,
2: Bang Andi. Masuk Bang Aldo.
0: Apa?
2: Masuk lagunya.
0: Masuk kok.
2: Oke lah kalau gitu. Salam dulu kan biar ramai.
0: Betul
2: kan.
0: Itu, betul.
2: Buat Kadi Jambi tadi, terima kasih atas singgulannya juga kan. Buat siapa tadi Bang Aldo yang nomor 2 tadi?
0: Ada Ma Jamila.
2: Amat Jamilah juga. Buat Cikgu Norma, selamat malam Cikgu Norma. Lagi baring-baring tuh dia tuh.
0: Iya, baring-baring.
2: Iya, mana tahu kalau baring nanti tidur pula tengah malam. Iya. Aduh, bangun. Buat nenek kembar juga kan, nenek Jua, nenek Peggy. Wak Nuni, masuk Wak Nuni. Katanya keriting Bang Aldo, katanya dapat masuk-masuk aku.
0: Iya ya, lagi keriting ya. Coba di smoothing biar lurus kali.
2: Iya. Mungkin nikah yang dia dulu ya. Iya, itu yang
0: katanya. Masa orang Batam kalah nih? Orang Kepri kalah sama Jambi, bagaimana nih ceritanya nih?
2: Pada asik makan rambutan semua Bang Aldo. Jadi
0: iya, lupa dikit. Asik makan rambutan ya.
2: Iya.
0: Jarinya soalnya lagi sibuk ngupas rambutan ya. Jadinya memang gak bisa kepencet ya tombol itu ya.
2: Ya itulah Bang Aldo. Dia mecet 2. Ada kita kan mecet 4. Kan jadi tinggal 2.
0: Aduh, memang kacau nih Bang Andi.
2: Buat siapa lagi nih?
0: Siapa
2: buat Mas Prabu Bangkit juga. Semoga sukses kerjaannya kan itu kan. Ayo Mas Prabu, masuk. Buat Sariwangi juga, selamat malam. Buat Tasa juga. Buat Bang Iman, Bang Gala, Bang Haji juga, selamat malam. Semoga sehat selalu. Buat Mamak Boy, Mamak Lena, Mamak Leni. Buat ayam koko kita, selamat malam juga. Buat semuanya aja Bang Aldo.
0: Semuanya ya, tanpa terkecuali ya Bang
2: juga, Adi. Selamat malam kan.
0: Siapa lagi tuh Bang Adi?
2: Buat semuanya aja lah Bang Aldo.
0: Semuanya
2: bagi-bagi
0: ya.
2: Bagi-bagi waktu kan, biar banyak kan itu kan.
0: Oke, siap Bang Adi.
2: Oke, buat Bang Aldo, selamat malam, semoga sehat selalu aja.
0: Amin. Terima kasih banyak Bang Adi ya.
2: Sehat selalu juga
0: Bang Adi. Yo, selamat malam Bang Adi, terima kasih. Baik, pendengar kita terima kembali ya. Barusan kita terima dari Bang Andi. Kata Bang Andi, gimana nih suaranya nih? Mana nih orang-orang Kepri, orang-orang Batam, masa kalah katanya sama GK di Jambi yang masuk duluan. Baik, kita terima kembali di 463-1. Halo. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, malam.
0: Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan siapa ya?
0: Dengan Kak Norma.
3: Iya.
0: Kak Norma tadi bukannya tidur, kata Bang Andi.
3: Emang betul, dia sesopan ini. Pokoknya hampir terjatuh.
0: Aduh, hampir terjatuh Bang Andi. Benar berarti ini prediksi Bang Andi nih.
3: Memang udah gak tidur kan. Kebiasaan dia kan.
0: Kak Norma bangun tidur ya Kak?
3: Tidur, bangun, tidur.
0: Bangun, tidur, tidur
3: itu
0: lagi.
3: Itu kata Mas Urip. Kata lagu Mas Urip kan?
0: Aduh.
3: Inilah Kak Norma. Emang, terbangun ya, dapat masuk kan Ton.
0: Iya.
3: Masuk pula, bangun ya.
0: Bangun tidur ya, hoki banget ya, bangun tidur dapat masuk loh.
3: Bukan bangun tidur loh, mau nak tidur.
0: Oh, mau nak
3: tapi
0: tidur
3: kan
0: ya?
3: Dengan Andi tadi ya, aku tak mau tidur, aku mau lawan masuk.
0: Berarti memang dia ya, jangan tidur. Mau lagu apa nih Kak Norma nih?
3: Abis redungan gua. Lagu dia apa nih?
0: Apa nih Kak Norma, 80-an sampai 90-an Kak Norma?
3: Dari Maryam Belina bisa.
0: Apa tuh judulnya?
3: Aku percaya.
0: Aku percaya ya.
3: Ada?
0: Ada dong Kak Norma.
3: Nah, kalau tak ada diganti nanti.
0: Ada Kak Norma, ada Maryam Belina.
3: Ada kan?
0: Ada dong.
3: Aku percaya ya.
0: Oke, salam-salam kita untuk siapa hari ini Kak Norma?
3: dalam net tadi ada dua putri, ada satu putra kan?
0: Betul.
3: Jadi ada. Jadi tiga putri.
0: Ada tiga putri jadinya tambah kan Norma.
3: Jadi salamnya yang pertama tadi ada Ika yang di Jambi ya.
0: Betul.
3: Malam semoga sehat selalu Ika, selalu ceria ya.
0: Selalu ceria.
3: Terus ada Kak Jamilah juga, semoga sehat keluarga ya. Adanya Andi juga, makasih ya sesenggolannya. Terus ada Pak Usulimin kita, semoga sehat Pak Usu ya. Inilah kan bapak kita.
0: Bapak kita ya.
3: Bapak-bapak kita.
0: Pendekar kita kan Norma.
3: Tahu tuh dia pendekar sama dia. Nama dia aja pendekar tuh. Pak jaga suara kan?
0: Iya, Pak jaga
3: suara. Mungkin suara dia aja kalau dekat tak pendekar.
0: Aduh.
3: Ada-ada aja ya. Kalau tak bercanda kita ya.
0: Betul, kalau tak bercanda tak seru.
3: Terus ada Bang Ismail ya. Adanya Bang Iman. Ada Kak Rahal, Kak Fuspa tak dilupakan. Ada Kak Ana juga yang ditanya hutan ya. Yang ditanya batu kecil semuanya. Ada Kak Ani, keluarga tercinta Kak Norma semuanya ya.
0: Siapa lagi
3: yang selalu mendengarkan. Mungkin malam tak mendengarkan, tidur ya.
0: Aduh, tidur ya.
3: Kalau siang dia mendengar semua kan.
0: Iya.
3: Terus ada siapa lagi lah ya? Ada Kak Sekarwangi sama Mak Isam. Ada Pak Ambil Ego juga. Ada Pak Tohat, ada Pak Fauzi, Mama Iman. Ada Nenek Kembar. Ada siapa lagi ya? Adanya Mama Aziz. Adanya Mbak Endang, ada Mas Lidar ya. Siapa ada lagi? Bang Thank You. Tak ada lupakan Bang Thank You kita ya. Semoga sehat selalu. Ada Mas Prabu juga.
0: Siapa lagi?
3: Macam satu untuk semua aja.
0: Satu untuk semua.
3: Kalau diturutkan sampai pagi pun tak selesai ya.
0: Aduh.
3: Itu fotokopi aja lah. Siapa yang panjang
0: kita,
3: nanti ya.
0: Kita tunggu ya. Bang Adi tulang punggung kita ya.
3: Terus itu aja dok. Buat Ardo ceria selalu, bahagia selalu ya dok.
0: Oke, siap Kantor Mas, sehat selalu juga tentunya.
3: Makasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Horas Kantor Mas, terima kasih banyak. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Kak Norma? Halo. Kukuk yang mana kukuknya?
4: Halo.
0: Ini dengan Rahma, kirin bang. Kirin kayak ini, kirin Bang Mustafa lo nyamar lo. Bagaimana kabar Ito?
4: Kabar sehat
0: ya. Kirain tadi Ito suara di awal itu mirip kayak Bang Mustafa lagi nyamar loh. Kayak gini nih. Halo. Terlalu halus. Iya, terlalu halus suara Ito kita ini. Lagu kita hari ini apa Ito? Gimana dulu Ito kabar Ito hari ini Ito? Kabarnya hari ini gimana? Sehat Ito ya? Sehatnya kita itu gimana nih? Itu mau lagu apa hari ini toh?
4: Lagunya tahun berapa itu?
0: Lagunya dari pop Indonesia di tahun
4: 80-an. Baru monitor aku.
0: Apa?
4: Baru monitor aku.
0: Baru monitor. Lagunya dari pop Indonesia toh di tahun 80 sampai 90-an itu.
4: Lurus cinta itu?
0: Apa?
4: Lurus cinta.
0: Burus?
4: Buruk.
0: Buruk cinta?
4: Lurus cinta.
0: Lurus cinta gimana tuh?
4: Putus.
0: Jauh suara itu. Apa? Apa tadi cintanya doang tuh yang jelas nih? Duri cinta.
4: Apa, Kak?
0: Duri cinta itu. Luruh cinta ya? Kirain urut cinta. Oke, luruh cinta ya itu ya. Penyanyi siapa ini itu ya? Sonia?
4: Nggak tahu
0: gimana itu gini nih. Aduh. Oke deh, ini coba kita putar itu ya nanti ya. Siapa tahu benar ini ya toh ya.
4: Iya, itu aku nunggu loh, tapi nggak diputar laguku.
0: kapan gak diputer itu ah? Diputer terusnya aku toh. Kalau sama aku pasti diputer toh, makanya kita apa namanya kita.
4: Tidak sampai habis nih, suara nggak ada untuk putar.
0: Ah ada itu. Enggak, pasti aku putar itu. Enggak mungkin aku skip. Enggak mungkin aku lewatin itu. Karena memang apa?
4: Oh, jangan ada yang terbedo.
0: Ada. Itu coba dengerin detail. Terkadang kan kita kan pasti ngelewatin itu, toh. Karena pendengar yang udah aku bikin, toh, di sini apa lagunya, pasti udah pasti itu kita puterin itu. Gitu dia. Makanya aku terima penelpon juga enggak begitu banyak itu. Biar lagunya terputar semua, kan? Ini nanti dengerin lah itu, ya. Ada dong itu, Luru Cintaku dari Sonia. Bener ini tahun 99 dia toh.
4: Siapa penyanyinya itu?
0: Sonia itu.
4: Sonia.
0: Sonia. Salam-salam itu siapa itu hari ini?
4: Siapa ya? Kak Mani Idang itu.
0: Apa itu?
4: Kak Mani Idang Kuten.
0: Apa putus-putus itu?
4: Kak Monik udah ikutan
0: dia. Oh, Kak Monik belum join dia tuh.

0: Oke, di Itoku.
1: Sehat selalu, Tok.
0: Sehat selalu juga untuk kita. Terima kasih, Tok, ya. Sehat selalu juga untuk keluarga di sana, ya, Tok, ya.
1: Oke,
0: mau lihat ya gudang itu. Horas. Oke, baik, pendengar, kita baru saja terima penelpon dari Rama ternyata, ya. Suaranya ini awal-awal ini mirip banget sama Bang Mustofa soalnya, pendengar. Bagaimana nih, pendengar? Dan baik, pendengar, kita terima di penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di belakang? Itu Rama.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam. Halo. Dengan Karaha, bagaimana kabar Karaha?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya sehat ya, sedikit lemas nih Karaha nih suara ini.
2: Ngantuk.
0: Aduh, mau lagu apa hari ini Karaha?
2: Lagu dari Dario.
0: Apa? Lagu dari siapa?
2: Dario.
0: Judulnya?
2: Penyuar Karaha. Ada kan? Kini baru tahu rasa.
0: Coba ya, kita cari dulu ya Karaha ya. Kini baru tahu rasa ya.
2: Tahu rasa.
0: Kini baru kau rasa dari Dewi Yul ya. Dewi Yul. Oke Karaha. Salam-salamnya untuk siapa hari ini Karaha?
2: Salam-salamnya untuk Rahmah tadi ya. Mbaknya Kak Norma. Mbaknya Moni, mbaknya Roni, mbaknya Afik Nego. Membuatnya Elmira. Buatnya Pak Aron, Pak Toha. Buatnya siapa lagi?
0: Siapa lagi? Buatnya
2: Mama Anji, Mama Boy, Nenek Kembar, Nenek Sakira. Buatnya Betty Lafia. Buatnya Pandrika. Dan buat salam satu untuk semua ya.
0: Satu untuk semua ya Karaha ya.
2: Terima kasih.
0: Oke Karaha, terima kasih Karaha. Sehat selalu ya. Horas Karaha, sehat selalu juga tentu untuk. Terima kasih untuk Karaha dan semoga juga Karaha sehat selalu ya di sana ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
3: Halo, apa kabar guys?
0: Halo Kak Monik, akhirnya baru masuk nih Kak Monik nih.
3: Iya, baru masuk nih ya.
0: Greeting Kak Monik, greeting gak?
3: Greeting-greetingan. Oke, minta lagu lu Jardo.
0: Lagunya apa tuh Kak Monik?
3: Tanpamu dari Kristianti ada.
0: Tanpamu, kayak gimana tuh Kak lagunya tuh, liriknya?
3: Liriknya, iya aku gak bisa lah. Menyanyi, kita ngapain kalau kita tak pandai, kita harus ngomong loh.
0: Aduh.
3: Ya, kita lanjutkan. Malu loh, bikin malu.
0: Oke deh Kak Monik. Tanpamu dari Kristianti ya Kak Monik ya?
3: Iya, jadi okay. Kesukaannya Abang Samsul Nizam, panggilannya Kak Tengsam Sam Kumar kita pemuda India.
0: Oke, Kak Monik.
3: Iya.
0: Oke, salam-salam untuk siapa Kak Monik?
3: Oh, salamnya. Oh,
0: betul. Selain di WhatsApp tadi ada lagi kah?
3: Ada dong, boleh
0: ada
3: kan?
0: Boleh dong.
3: Oke, salam pertama buat Nyedigi Ardo yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, amin
0: Kak Monik. Amin,
3: salam kebetulannya buatnya Kak Tengsam pemuda India, Mak Siti. Tadi barusan ada Rahma, Ika Jambi, Mak Jania, Pak Rahaya, Pak Mastura, Kak Masira, Pak Haji Gemoy. Lepas itu ada Pak Ngawetana Bunda, ada Pak Aisyah ya, Pak Aisyah. Nenek Kembar, Nenek Karim, Toko Ayam, Nuru Birki, Mama Lina, Mama Dewi. Terus Mama Dewi. Terus apa tuh Udang Gala, Mama Boy ya, jangan dilupakan.
0: Jangan dilupakan.
3: Iya, Kak Ani, Kak Masuda, Kak Masura. Kalau gitu buatnya Didi Arda, terima kasih. Bye-bye.
0: Oke, terima kasih Kak Monik. Bapak Ibu Ras juga Kak Monik. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Barusan kita terima dari Kak Monik ya. Akhirnya hadir juga nih yang dicari-cari pendengar tadi ya. Di 463351, halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Bagaimana kabar Ibu Ti?
4: Ibu Ti pula, Nenek Sakira.
0: Oh, Nenek Sakira. Hari ini Ardo nebak salah mulu nih, aduh. Bagaimana nih? Nebak salah mulu. Aduh, ketipu mulu memang ya.

0: Kadang tuh vibes pendengar tuh beda-beda soalnya. Ada yang ceria, ada yang biasanya apa? Pelan, terus tiba-tiba ceria. Waduh, memang ya. Aduh. Ardo udah salah mulu nih, udah bahaya nih. Oke, deh, bagaimana kabarnya nih Nesa Kira?
1: Alhamdulillah sehat. Ardo sehat?
0: Sehat ya, Nesa Kira. Sehat selalu dong tentunya Nesa Kira, walaupun sedikit ya agak enggak enak badan ini.
1: Sehat, tetap semangat ya.
0: Iya, tetap sehat, tetap semangat nih walaupun salah-salah tadi ya.
1: Iya.
0: Aduh, lagu kita hari ini apa Nesa Kira?
1: Hati siapa tak luka?
0: Hati siapa tak luka? Hati siapa tuh Nesa Kira?
1: Adalah.
0: Adalah ya. Hati siapa tak luka dari Poppy Mercury ya?
1: Iya ya.
0: Oke, Nesa Kira. Salam-salam untuk siapa hari ini Nesa Kira?
1: Salamnya untuk Ika tadi ya, untuk Jamila, untuk Andi, untuk Karaha, untuk Iman, Nirmala, Abinego, Bang Roy, Roy Saputra, Roni, Amira, Prabu Bangkit, Kak Kumis, Kak Pat, Budi Desi, Mama Dewi, Nenek Kembar, Nenek Kari, Nenek Peggy, Nenek Aswa, Melati.
0: Siapa lagi kasih Nesa Kira?
1: Pak Suliman. Siapa lagi lalu pula ni?
0: Siapa lagi?
1: Salam satu untuk semua.
0: Satu untuk semua ya.
1: Untuk Arno, saya selalu semangat, selalu ceria selalu.
0: Oke.
1: Okay, jangan salah mulu ya.
0: Iya, jangan salah mulu ya Nesa Kira ya.
1: Oke.
0: Oke, Nesa Kira, selamat malam. Selamat malam Nesa Kira, selamat malam.

0: Oke, baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
1: Ruang rindu.
2: Yes, ruang rindu. Mr. Ardo, how are you? Apa kabar Anda?
0: Kali ini enggak akan salah nih. How are you, Cap?
2: Yes, Captain Sam Kumar here. Okay, Cap nak minta lagu sama seperti cewek yang ku sayang. Istri orang yang baik hati dengan Cap, Cap sayang dia seperti adik-beradik dunia dan akhirat, ya.
0: Betul.
2: Dan
0: betul.
2: Untuk special untuk Monique, special untuk ini. Dan lagi satu, Cap cuma nak kasih tahu lah, bukan ini cuma komen aja, ya. Untuk nenek kembar, jangan emosi, nenek pergi, jangan sebut perkataan curang nenek pergi, pasal Ardo kan ada pacar yang dia nak nikah. Kalau dia terdengar gitu, mungkin dia tersangka nanti seperti Ardo ini curang. Pasal curang tu, perkataan curang tu tak sopan lah. Pasal itu artinya orang tu seorang yang pengkhianat lah. Curang ni dimaksudkan pengkhianat itu. Macam kita curang cinta, pengkhianat cinta dengan orang yang kita sayang. Tapi kalau kita pengkhianat negara, lagi zalim tu. Jadi curang tu perkataan yang tak bagus. Untuk nenek pergi, jangan, nenek kan sudah tua. Jadi bahasa nenek tu uruskan dengan cara yang baik, nenek. Itu Cap, Cap sayang kamu macam keluarga Cap jugalah, eh. Jangan betul, gunakan betul, curang betul. Dia sebut curang dengan Pak Haji Gemoy. Cuma kan Pak Haji tu kan orang tua. Sudah. Perkataan curang tak cantik, Ardo. Curang tu artinya, kalau bahasa arti sebenarnya, pengkhianat itu. Pengkhianat cinta, curang dipanggil. Pengkhianat negara, curang dengan negara. Faham tak?
0: Oh, itu ya, Cap, ya?
2: Cap walaupun tak belajar, faham, tapi Cap ada baca buku Melayu. Tapi perkataan tu bagi seorang wanita macam nenek pergi, itu bukan kata-kata bercanda. Itu kata-kata yang seperti tikaman yang amat tajam lah. Faham tak?
0: Okey, iya Cap. Okay.
2: Untuk nenek pergi, okay. Cap minta maaf lah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut nenek pergi, kalau dapat masuk, jangan cakap perkataan curang. Tidak, kalau orang yang sayang kamu, kalau dengar macam mana, suami aku, orang yang aku sayang dituduh curang, kalau dia salah, dia salah ngerti lah. Faham tak?
0: Okey, iya Cap.
2: Jadi untuk nenek pergi, sebagai orang tua, jaga cara cakap kita,
0: iya.
2: Kalau kita tak cara cakap baik, orang tak hormat. Itu bahasa Melayu cakap.
0: Iya, mungkin terlintas saja kali Cap, apa? Terlintas kali itu kali Cap.
2: Walah, tidak, ini bukan terlintas. Itu datang dari naluri hati dia sendiri, ikhlas dia tu nak cakap curang tu. Faham tak? Itu cara spontan cakap orang cakap tu, artinya dia betul-betul dia cakap tu. Faham tak? Macam orang cakap, maaf cakap, kau brand, kau ni brengsek. Jadi betul-betul dia nak cakap yang orang pakat, dia cakap huruf brengsek itu. Faham tak?
0: Iya, tapi tapi memang okey deh Captain. Lagu kita tadi tanpamu itu kata, ya.
2: Tanpamu, tapi dengan cara yang pelan kat dekat. Dari sampai ujung kaki, sampai ujung rambut. Cap minta maaf untuk nenek pergi, ya. Sekadar walaupun Cap orang India, tapi dengarlah, Cap pun faham bahasa Melayu. Itu saja, Ardo.
0: Okay,
2: and God bless you, Ardo. God bless you.
0: Terima kasih, Cap. God bless you.
2: Bye, Cap.
0: Baik, terima kasih untuk Kapten Syam, ya. Dan baik, pendengar, kita terima kembali. Mungkin apa yang disampaikan Nenek Peggy memang beda pendapat mungkin sama Kapten Syam, ya. Tapi memang pasti Nenek Peggy juga tidak ada bermaksud untuk seperti itu, Cap, mungkin. Karena juga Nenek Peggy kan tidak mungkin lah bermaksud yang seperti Captain sampaikan. Mungkin juga itu satu, tapi ada satu informasi baiknya dari Captain. Dan kita ambil lurusnya aja pendengar, karena kita di udara untuk bersua dan untuk berhiburan. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Pendekar Rindu. Bagaimana lagunya hari ini? Kabar gimana?
3: Lagunya ikut lagu normal aja.
0: Aih, sadis memang pendekar kita ini. Kabar gimana hari ini?
3: Alhamdulillah,
0: sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja ya.
3: Kalau apa kata Captain marah tuh?
0: Apa?
3: Apa marah Captain?
0: enggak pemarah, hanya memberi informasi aja biasa, Pak Usu.
3: Ya, kalau bahasa Melayu itu kalau seorang sendiri.
0: Oh, seperti itu. Nah, ini nah, dijelasin lagi berarti.
3: Iya, kalau seorang itu sendiri, ngeten.
0: Curang.
3: Hah?
0: Curang, Pak Usu.
3: Kalau curang itu, ya curang itu artinya curang itu benar. Kalau seorang itu bahasa seorang sendiri.
0: Iya, curang tadi yang dimaksud itu curang.
3: Pendengar jaga suara seorang tadi lo.
0: Oh, curang jaga suara mungkin handphonenya diplastikin jaga suara ya. Pak jaga suara. Halo. Waduh, terputus mendengar Pak jaga suara nih. Oke, baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Pak jaga suara ternyata terputus mendengar. Bagaimana nih, baru memberi penjelasan ya. Halo. Ruang rindu.
4: Halo, Ruang rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Gafar. Bagaimana kabarnya Bang Gafar?
4: Ini Anton, Bang Anton.
0: Ini kali ini bohong nih. Ini baru bohong nih. Ini bohong nih. Nah, ini bohong nih. Karena ini udah pasti Bang Gafar nih. Bang Anton memang Bang Anton nih ya. Aduh.
4: Naikkan lagu dari ini tuh, dari Mayang Sari tuh.
0: Dari Mayang Sari ya? Judulnya apa tuh Bang?
4: Tiada lagi.
0: Waduh, enak itu Bang lagunya ya.
4: Ya dong. Benarnya kita kan dalam ini tuh, kalau saya apa ini kita apa? Sharing doang.
0: Iya, sharing aja.
4: Kita kan di udara doh.
0: Betul.
4: Di udara, sering kadang mengapar menggunakan kata-kata yang istilahnya apa gitu kan. Mm-mm. Tapi kan kita masuk ke hati gitu.
0: Betul, betul.
4: Iya, betul. Lah, gitu.
0: Betul.
4: Kalau kadang orang enggak tak menilai situasi dan kondisi seperti apa gitu kan. Nah, ini karena kita di udara bercanda kan.
0: Iya.
4: Ini enggak tegi kan. Tahu juga di situasi gimana, gurauan
0: pasti gimana. Makanya Ardo juga apa enggak ambil hati lah.
4: Iya betul,
0: pasti begitu Bang Gafar. Cuma memang kan mungkin apa ungkapan dari kapten itu hanya memberi penjelasan mungkin kan ya, kita ngambil positifnya aja juga kan. Jadi memang intinya ya pembicaraan dari pendengar enggak ada yang inilah apa, enggak ada yang menyakiti,
4: tak punya niat gitu lah ya, untuk mengatakan badungnya orangnya gitu kan.
0: Pastilah iya.
4: Oke lah doh.
0: Oke,
4: salamnya untuk Aldo, saya selalu bagi selalu di mereka rezekinya dilancarkan seluruhnya.
0: Amin. Terima kasih Bang.
4: Aduh, untuk ini siapa nama tuh? Boleh Pak?
0: Betul.
4: Ada Sarina, ada Cayu, ada Mama Dewi, ada Ma, dia Ma Dinda juga, kan? Ada Bu Asri, ada Mak Kun, eh. Ada ini siapa nama tuh? Salam satu semua lah, lupa
0: jadi dong. Salam satu untuk semua ya. Bang Anton ngebling memang Bang Anton nih. Aduh, Bang Anton ngebling mendengar. Bagaimana nih Bang Anton kita nih?
4: Lupa dong, abenego ya. Nah, ada Andi tadi, dia sering ngalam Bang Ampar. Kita pernah ngalam dia pula ya.
0: Betul.
4: Nah, untuk Aldo sekali lagi doh, terima kasih, pulang hati-hati ya.
0: Oke, siap Bang Gafar. Terima kasih juga Bang.
4: Okay.
0: Sehat selalu ya Bang ya.
4: Sama-sama doh.
0: Baik, mendengar kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Ruang rindu.
5: Halo.
0: Halo.
5: Ruang rindu. Halo.
0: Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Halo.
0: Putus-putus nih, halo.
5: Halo.
0: Iya, halo. Udah jelas nih?
5: Ruang rindu.
0: Dengan siapa di mana nih?
5: Sembiri.
0: Siapa?
5: Pak Sembiring?
0: Dari suara kayak enggak asing nih, Pak Sembiring.
5: Iya.
0: Halo, Pak Sembiring.
5: Halo.
0: Aduh, memangnya Pak Sembiring ya. Bagaimana kabar ya, Pak Sembiring?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Nah, ini baru kelihatan nih logat ini, Bang Udin Buton ini. Pak Sembiring ya. Aduh, Bang. Bagaimana kabar Bang Udin Buton, sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Bang ya. Malu gue apa, Bang, hari ini, Bang?
5: Apa kata-kata hari ini, Aldo?
0: Kata-kata hari ini... apa... jadikanlah sebuah kalimat itu menjadi motivasi. Jadi jangan biarkanlah saja orang berkata apa. Yang penting kita fokus untuk semakin naik dan naik. Seperti itu Bang Udin. Kata-kata hari ini apa Bang Udin?
5: Kalau Udin butuh hari ini, kata-kata hari ini Udin butuh sangat hati senang hari ini bisa dengar suara Putri Cantik tadi.
0: Waduh, memang Bang
5: Udin. Tadinya dia masuk.
0: Oh.
5: Udah lama Udin butuh gak dengar suara dia.
0: Oh, udah lama ya Bang Udin.
5: Iya, ini ya.
0: Aduh, Bang Udin.
5: Oke lah.
0: Oke, lagu kita apa hari ini?
5: Lagunya apa ya? Yang selalu kusayang.
0: Yang selalu kusayang ya? Dari siapa tuh Bang?
5: Betaria Sonata.
0: Yang selalu kusayang ya?
5: Itu lagunya spesial untuk Putri Cantik.
0: Oke. Yang selalu kusayang. Oke deh Bang Udin Buton.
5: Salamnya untuk Ardo sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Semoga lancar-lancar sama istrinya juga.
0: Siap dong Bang.
5: Salamnya juga ada Tara juga, Kak Jamila, ada juga Putri Cantik, Mbak Ika tadi, terima kasih atas singgolannya juga, Siti Jamila, ada juga Kak Nur Birke, ada juga siapa juga yang Bang Iman, Kak Mas Lider juga, Kak Norma, Mama Lini juga, ada juga siapa juga yang Kak Ani, ada juga Mama Lina. Ada juga siapa juga ya.
0: Siapa Bang lagi Bang Udin?
5: Bang Adi. Ada juga Pak Mustawa juga. Abenego. Reuni. Ada juga siapa juga ya. Ki Asna, Kapa juga Batam Center. Ada juga siapa juga ya. Pokoknya satu untuk semuanya.
0: Satu untuk semua ya.
5: Gak enak juga. Iya, udah malam dulu gini.
0: Udah malam gini.
5: Pajar deh, kebetulannya untuk Putri Cantik.
0: Oke. Oke, siap. Waalaikumsalam. Horas. Terima kasih Bang Udin Buton.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 46-3351. Ada siapa pendengar di belakang Bang Udin Buton? Halo. Halo.
1: Halo. Halo, halo, halo.
0: Halo, halo, halo. Dengan siapa di mana nih?
1: Jangan galau, jadi jangan galau, jangan galau.
0: Oh, ini berarti benar ini dengan ini kali ini benar ya, dengan Buti ya.
1: Nah, itu ampun tak galau.
0: Iya, tadi nebak Buti salah nih.
1: Terlalu galau.
0: Selalu galau ya Buti ya?
1: Ardo yang galau.
0: Oh, Ardo galau. Galau kenapa Buti?
1: Tunjuk sana, tanya orang sini, saya salah orang kan?
0: aduh, maklum lah Buti, gimana nih? Kita enggak galau Buti?
1: Ardo yang galau, Ibu Buti tak galau deh. Ibu kan dengar aja
0: kalau galau aduh. Ibu Buti gimana kabar hari ini Buti?
1: Sehat.
0: Sehat ya Buti ya? Iya. Buti mau lagu apa hari ini Buti?
1: Lagunya aduh tidak agaknya rindu berat.
0: Rindu berat ya?
1: Rindu berat.
0: Beratnya berapa kilo Buti? Beratnya berapa kilo nih Buti nih? Rindunya berat.
1: Berapa kilo berapa kilo ada
0: dong. Penyanyinya dari siapa sih Buti? Rindu berat ini?
1: Ini lupa nama.
0: Camelia Malik, Camelia Malik bukan?
1: Mana-mana aja
0: ya. Oke okay deh.
1: Kalau tak dapat mana ikut aja lah. Kalau tak ada ikut aja lagu okay, yang
0: siap tadi. Ibu Buti, kita usahain dapat ya Buti ya. Oke okay, Buti.
1: Bahagia semuanya. Ini tak ada sebut nama satu. Sudah dah lama betul banyak betul lah. Pokoknya satu semua oleh siapa yang dengar dia malam ini. Semoga bahagia selalu, ceria selalu. Banyak umur mudah rezeki. Selamat outdoor. Moga bahagia selalu dah ya.
0: Siap,
1: selamat malam semuanya.
0: Selamat malam Ibu Ti. Sehat selalu juga tentunya untuk Ibu Ti ya.
1: Horas
0: Ibu Ti. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon tadi ya pendengar ya. Di 463351 dan pendengar kita akan putarkan terlebih dahulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar karena sudah banyak nih. Lagu pertama yang di request tadi oleh Kaika yaitu Tommy J. Pisah Suratan. Selamat mendengarkan.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Seratus lima koma satu.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, yai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, yai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 5 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bagian dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Senin 6 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, berdengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini, edisi hari Senin 6 Juli 2026 untuk Batam Pagi. Anda ditemani Akhir Bintara sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berdengar selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi, pembacaan Surat Al-Has, kemudian dilanjutkan tausiah kita bersama Ustadz Suyono dengan hadirnya Ayah untuk Anak yang Tangguh. Dari Pro 1 RRI Batam, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali melalui udara dalam rangka tingkatkan iman, tingkatkan Islam dan ketakwaan kita, dan tingkatkan keilmuan kita. Dan tentunya selanjutnya selawat beriring salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, yang saya doakan selalu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Ayah Hadir Anak Tangguh, ya. Sekali lagi tema kita pada saat ini Ayah Hadir Anak Tangguh. Saudara-saudaraku sekalian, sudah mafhum bahwa pada saat ini ya BKKBN pusat ya atau Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga itu meluncurkan program yang sangat positif, yakni Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, ya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Momentumnya apa? Momentumnya di hari pertama anak sekolah dianjurkan, bahkan sangat-sangat dianjurkan seorang ayah itu mengantar anaknya sekolah. Nah, ini mengantar anaknya sekolah. Jadi ini sebuah gerakan moral ya, sebagai apa gebrakan yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga atau BKKBN saat ini, di mana barangkali kalau kita membaca-baca informasi di berbagai media ya, silahkan dicari bahwa saat ini banyak anak itu sekolah, pengasuhan anak itu lepas dari pantuan orang tua, terutama dari sang ayah. Maka istilah fatherless ya. Fatherless itu ketiadaan ya, kehadiran orang tua di dalam mengasuh anak, membimbing anak. Nah, makanya kita acungi jempol lah dan kita dukung bersama. Jadi momentum di hari pertama sekolah itu anak diantar oleh sang ayah ya. Yang selama ini kita lebih cenderung kepada di dalam konteks pendidikan Islam itu al-um madrasatul ula ya, al-um madrasatul ula, seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama. Nah, ini setidaknya dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia ini menjadi kolaborasi ya, menjadi kolaborasi bahwa mendidik anak, mengasuh anak ini tidak sepenuhnya kita bebankan kepada sang ibu, tetapi juga sang ayah pun sangat-sangat perlu untuk hadir. Makanya tema kita Ayah Hadir Anak Tangguh dalam rangka apa? Mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi coba kita cari dalam referensi kitab suci. Nah, dalam hal ini adalah Al-Qur'an, disebutkan bahwa di dalam Qur'an, ayat Al-Qur'an itu disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min anwalihim. Nah, ini. Ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', seorang laki-laki itu pemimpin ya. Seorang suami pemimpin bagi
1: seorang perempuan, suami pemimpin bagi seorang istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, yang terdiri atas tanggung jawab ya dalam berbagai aspek pendidikan, agama dan lain-lain. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ini jelas. Bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min anwalihim, karena memang laki-laki diberikan kelebihan dalam konteks ini ya kan, untuk memimpin rumah tangga. Sehebat apapun seorang perempuan, sehebat apapun seorang istri ketika dalam rumah tangga, maka harus ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin rumah tangga, seorang laki-laki pengayom, penanggung jawab bagi seorang istri ataupun seorang wanita. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat, yang diantaranya war-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum. Ah ini. Jadi seorang laki-laki itu adalah ar-rajulu ra'in, pemimpin di dalam keluarganya, wa mas'ulun anhum, dan kelak akan ditanya kepemimpinannya. Jadi ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai petunjuk bahwa seorang laki-laki itu punya tanggung jawab penuh di dalam keluarganya ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya di dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dalam konteks yang kita bicarakan, seorang ayah sangat punya tanggung jawab yang penuh terhadap keluarganya dan termasuk di dalamnya anak-anaknya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi gerakan ayah teladan Indonesia ini sebenarnya sebagai bentuk implementasi ataupun pengamalan daripada perintah agama, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang selama ini kan sudah saya sampaikan tadi, fatherless, ya tiada ketiadaan kehadiran seorang ayah di dalam kependidikan seorang anak di dalam keluarga. Nah, oleh karena itu gerakan ayah hebat, gerakan ayah teladan Indonesia, yang tema kita saat ini adalah ayah hadir. Hadir dalam hal apa? Hadir dalam setiap relung kehidupan sang anak, dalam pendidikan, dalam kehidupan, dalam tanggung jawab yang seluruh dalam keluarga. Maka diharapkan insya Allah menjadi anak yang tangguh karena mendapatkan perhatian penuh. Jadi kadang-kadang kita lebih mempercayakan pendidikan anak, ya itu bukan salah, tetapi apapun ceritanya kita harus luangkan waktu sebagai seorang orang tua, terutama sebagai seorang ayah, untuk apa? Untuk selalu hadir ya, menengok anak kita. Untuk hadir apa? Untuk mengarahkan masa depan anak kita. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita berkiblat kepada Al-Qur'an ya, berkiblat kepada Al-Qur'an. Ada sebuah kisah inspiratif ya. Ya, kisah inspiratif terkait dengan tema yang kita bicarakan. Yakni Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah contoh inspiratif. Si contoh cerita faktual seorang tokoh besar pada zamannya, walaupun beliau bukan seorang nabi, tetapi karena kebijaksanaannya, karena mauizah-mauizahnya untuk anaknya, maka namanya dan ajarannya diabadikan dalam Al-Qur'an. Ini sebagai contoh sosok ayah yang baik, ayah teladan. Nah, yakni Luqman Al-Hakim. Sekali lagi, walaupun bukan nabi, tetapi beliau diabadikan, terdokumentasi dalam Al-Qur'an yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ayah yang peduli terhadap anaknya. Ya. Wa qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim.

sebagai seorang ayah yang punya tanggung jawab ya. Ya, seorang tanggung jawab dalam keluarga terkhusus kepada anak-anaknya, maka wajib memberikan bekal iman, bekal ketakwaan, bekal agama yang cukup kepada anak-anaknya. Nah ini ya, maka gerakan ayah teladan Indonesia ya, jadi perhatian luar biasa. Jadi bekal yang wajib diberikan oleh seorang ayah itu adalah pendidikan tentang keagamaan yang kuat. Nah tentunya bahwa yang namanya pendidikan agama ini bukan hanya semacam mata teoritik belaka. Karena sering muncul pertanyaan, Pak Ustadz, saya ini seorang yang tidak memiliki ilmu agama, saya bukan berlatar belakang pesantren, saya bukan berlatar belakang madrasah, saya bukan latar belakang IAIN atau UIN, bagaimana cara memberikan pelajaran agama kepada anak saya? Nah tentunya saudara-saudaraku sekalian, makna daripada pembekalan keagamaan itu sangat luas. Seperti misalnya ya, jadi menghadirkan nilai-nilai religiositas, menghadirkan spiritualitas kehidupan yang agamis, yang berwawasan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai misal, bagaimana kita bertutur kata dalam rumah tangga dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Itu nilai-nilai religius. Jadi la tusyrik billah inna syirka ladzulmul adzim, dalam konteks ini adalah penguatan tauhid, penguatan keagamaan. Itu berdimensi banyak, di antaranya adalah menanamkan, menghidupkan, mempraktekkan nilai-nilai religiositas keagamaan di dalam keluarga kita. Bagaimana seorang ayah memberikan contoh kepada keluarganya, kepada anaknya, ketika azan berkumandang langsung pergi ke masjid. Itu bagian daripada pendidikan perilaku ya. Perilaku yang ditontonkan, yang disampaikan oleh seorang ayah di dalam keluarga. Bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah, itu nilai-nilai religius. Bagaimana kita bisa menyuruh anak kita untuk sholat ke masjid kalau sementara kita sebagai seorang ayah malas ke masjid? Nah itu. Kemudian kalau Nabi mengatakan nawiru buyutakum bisholati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan sholat, dalam arti sholat sunnah ya, dan bacaan Al-Quran, maka bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai religiositas, nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tauhid itu, nilai-nilai iman di dalam keluarga kita ya. Kita tunjukkan bagaimana kita baca Al-Quran, kita bagaimana sholat sunnah, syukur sholat tahajud, ataupun sholat yang lain kalau tak sanggup, sholat sunnah-sunnah yang lain. Memang itu ya, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan sholat di masjid untuk yang sholat wajib, untuk berjamaah itu berlipat-lipat pahalanya. Tetapi untuk sholat sunnah, bahkan Nabi mengatakan jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Maka salah satunya adalah dengan menjadikan rumah sebagai tempat kita membaca Al-Quran. Tempat apa? Melaksanakan sholat sunnah. Nah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya doakan selalu, ini nilai-nilai religiositas yang kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, menanamkan nilai-nilai tauhid. Berikutnya adalah dengan memberikan pembekalan agama yang cukup pada anak. Caranya banyak. Semisalnya kalau memang anak kita sekolah di umum ya, di SD negeri, SMP negeri. Nah di Batam ini gak susah untuk mencari nilai agama. Sekolahkan ketika sore hari ngaji di Taman Pendidikan Al-Quran, di masjid-masjid, di mana setiap masjid, setiap musola di seluruh kota Batam ini tersedia lembaga pendidikan. Untuk apa? Pendidikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, titipkan di madrasah diniyah atau ya macam-macam. Ya. Kalau tidak sekolah umum, langsung titipkan di sekolah agama yang terpadu, yang full day school, yang berwawasan agama banyak. Atau memang kita kirim ke pesantren, silahkan. Sekolah-sekolah yang boarding school di kota Batam begitu banyaknya. Jadi tidak kesulitan kita.

dalam mendidik anak kita, membekali anak kita sebagai seorang ayah di dalam keluarga. Dalam hal ini, bagaimana anak kita tangguh? Kalau anak kita tangguh, caranya bagaimana? Dibekali dengan ilmu agama, bekali dengan nilai-nilai agama. Jadi bukan hanya ilmu, di samping ilmu juga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sang anak. Yang berikutnya, sebagai seorang ayah yang teladan, sebagai tanggung jawab seorang laki-laki sebagai seorang ayah dalam keluarganya, terutama kepada anaknya, membekali anak dengan akhlakul karimah. Wabil khusus disebut langsung dalam hal ini adalah berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidaini wa wasainal insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskur li wali walidayka ilayal masir. Nah, jadi ada pelajaran khusus ataupun nilai-nilai ya. Jadi bekal itu bisa dengan nilai akademik ataupun nilai pendidikan ya, nilai pengajaran, tapi juga nilai pengamalan. Jadi antara dasolen and den sayen, antara teori dan praktek, antara ilmu dan amal itu berkait kelindan, tak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi diajari anak kita bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, atau diberikan pesan-pesan yang dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang bijak, bagaimana sang anak ini kelak ya, sejari kecil itu betul-betul memahami ya. Memahami apa? Bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua ini. Jadi nah, apalagi kaitan tema kita ayah teladan Indonesia ya, tentunya anak juga harus memberikan penghormatan kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, ibunya dan juga ayahnya sebagai orang yang mengasuh dari kecil, membesarkan dan membekali hidupnya. Nah ini, jadi kecintaan kepada orang tua kita tanamkan kepada anak-anak kita ini. Jadi karena hamalasu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskur li wali wali daga ilayil masir. Jadi sebut langsung akhlakul karimah, dan yang menjadi contoh konkret seakan sampel adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang berikutnya ya, adalah bekal ya, seorang ayah wajib memberikan bekal kepada anaknya agar menjadi tangguh, yakni memberikan pengajaran kepada anaknya atau contoh kepadanya untuk mengerjakan sholat. Jadi mengajarkan nilai-nilai ibadah, dan nilai ibadah yang sering disebut langsung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu adalah sholat sebagai sampel yang sering disebut langsung daripada ibadah yang lain. Karena memang boleh dikatakan anak ini kalau dibekali dengan sholat yang mana 5 kali sehari semalam setidaknya yang wajib, itu akan menjadi pengingat kita. Aqimus sholata lidzikri, tegakkan olehmu sholat karena untuk mengingat aku. Jadi alarm harian itu apa? Sholat. Kalau puasa kan alarmnya seminggu 2 kali Senin dan Kamis, atau setidaknya 2 hari sekali puasa Dawud, atau minimal setahun sekali dalam 1 bulan alarmnya. Tetapi kalau sholat, alarm harian dalam sehari 5 kali sehari semalam. Makanya Al-Quran menyebut langsung tentang sholat. Ya bunaya aqimis sholah wahai anakku, tegakkan olehmu sholat. Karena apa? Memang sholat itu dalam ayat yang lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Nabi juga mengatakan dalam sebuah sabdanya, muru auladakum bisholah, perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat, wahum abna'u sab'in sinina, ketika mereka anakmu itu umurnya 7 tahun. Nah, 7 tahun itu sudah diperintahkan sholat. Nah ini, jadi bekal seorang ayah agar anaknya menjadi anak yang hebat, anak yang tangguh, ibadah sholat. Ya. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin sinina, dan pukul mereka ketika umurnya menginjak 10 tahun. Artinya berikan pendidikan yang kuat. Ingatkan betul-betul anak itu ketika umur 10 tahun. Nah itu, karena sholat betul-betul menjadi salah satu sampel ibadah yang sering disebut langsung di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah anak dibelikan keilmuan, wa'mur bil ma'ruf,
Ya, wanha anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Anak itu dibekali ilmu yang kelak menjadi untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar atau saling menasehati, yang di dalam Quran surah Al-Asr itu watawasaw bil haqq watawasaw bisabr. Saling menasehati dalam keimanan, ya, dalam kebenaran itu. Watawasaw bisabr dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Jadi nasihat menasihati tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf, ya kan? Ya, kemudian amar ma'ruf itu sebuah komponen hidup yang wajib diberikan oleh seorang ayah kepada sang anaknya. Ini ayah teladan, ini ayah hadir, anak tangguh. Bagaimana? Bekali dengan ilmu agama, bekali dengan nilai-nilai agama, bekali dengan akhlak kepada orang tua. Berikan peninggalan, apa itu? Ibadah sholat. Biasakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka dalam Islam itu setidaknya seminggu sekali wajib yang namanya khutbah Jumat. Pentingnya saling menasihati. Nah itu. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, wasbir ala ma'asobak, sabarlah terhadap apa menimpamu. Wah, sabar. Jadi ternyata kesabaran salah satu ya amalan yang wajib diberikan, yang wajib diturunkan oleh seorang ayah kepada sang anak. Ini sampelnya dari mana? Sampelnya adalah dari kisah Luqman al-Hakim ketika memberikan mau'izoh, pelajaran kepada anaknya yang bernama Saron. Jadi momentum ini apa, Luqman al-Hakim itu menjadi contoh yang pas untuk gerakan ayah teladan Indonesia. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sabar ya, karena memang generasi saat ini ya menghadapi berbagai macam tantangan perubahan zaman yang sangat luar biasa, loncatan-loncatan teknologi yang tak terpikir oleh akal pikiran kita. Maka menghadapi Indonesia Emas 2045, ini sekarang 2025, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, ya kan? Ini saya yakin zaman sudah seperti tidak seperti sekarang lagi ini. Sebab yang sebab klik, sebab semuanya apa yang dilakukan sekarang bisa ditonton seluruh dunia. Ya, ini membutuhkan apa, kesabaran yang kuat. Kalau tidak sabar, maka watawasobil hak, watawasobil sober, kesabaran yang kuat, maka anak akan terguling oleh zaman. Karena sabar itu as-sabru ala ta'ah wa anil maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan ibadah dan sabar menghindari kemaksiatan. Sementara perubahan zaman yang saat kekinian sekarang ya, perubahan yang cepat media sosial ini, orang semudah sekali berbuat dosa, menghibah dengan media sosial. Ya, astagfirullah. Ya, ini butuh kesabaran. Maka anak diberikan nilai-nilai kesabaran dalam apa? Menghadapi tantangan zaman 2045 macam mana, kita enggak kebayangkan. Loncatan teknologi dari 2020 sampai sekarang, ini saja kita sudah tercengang bagaimana perkembangan teknologi informasi sekarang. Kita bergelut di dunia maya sehari-hari, enggak kebayangkan bagaimana 2045 yang akan datang. Maka kesabaran adalah salah satu pilar yang wajib diturunkan seorang ayah kepada sang anak. Nah, berikutnya saudara-saudaraku sekalian, wariskan seorang ayah kepada anaknya itu adalah akhlak. Wala tusair khotaka linas wala tamsi fil ardi maroha. Ya, jadi artinya apa? Akhlak, ya. Jangan memalingkan muka ketemu dengan saudaranya, dan jangan wala tamsi fil ardi maroha, jangan sombong di muka bumi ketika berjalan. Jadi ini salah satu sampel akhlakul karimah yang mesti ditanamkan oleh siapa? Oleh kita sebagai seorang ayah, oleh kita sebagai seorang bapak kepada siapa? Anak-anak kita. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, momentum ya, mau mengantum mengantar anak sekolah di hari pertama sekolah yang sudah kita lakukan hari ini tadi ya, yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga atau BKKBN pusat ya, itu sangat positif ya, kita dukung sama-sama, yuk kita hadir. Bagaimana mendidik anak kita bersama istri kita, bagaimana kita mengasuh anak kita, bagaimana kita memberikan support kepada anak kita, dan bagaimana kita bisa memberikan curahan energi positif untuk anak-anak kita. Gerakan Ayah Teladan Indonesia, ayah hadir, anak tangguh.
menuju Indonesia Emas 2045. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kemudian kelangkaan bahan baku berupa biji plastik, kelangkaan yang lain ya. Ini menyebabkan harganya tinggi. Memang semenjak perang terjadi,
3: kalau efisiensi nanti terus ujung-ujungnya untuk mem-PHK teman-teman karyawannya, itu tidak fair.
1: Sehari berita, pengusaha buka opsi PHK imbas kenaikan biaya produksi hingga 30% akibat kelangkaan bahan mentah. Ratusan pelajar ikut kegiatan literasi dan edukasi lingkungan yang dia gagas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lokal Batam. Warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia berikan sinyal adanya rencana efisiensi pada jumlah tenaga kerja imbas dari kelangkaan bahan yang berakibat pada kenaikan biaya produksi sampai dengan 30%. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
2: Kenaikan biaya produksi sekitar 20-30% ya. Tapi bukan karena pelemahan nilai rupiah, karena perang ya. Tertutupnya serat hormon.
4: Permasalahan industri di Batam Kepulauan Riau masih saja berlanjut, termasuk besarnya resiko imbas mandeknya arus barang dari Selat Hormuz yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan memicu pengusaha Batam melakukan efisiensi di sektor ketenagakerjaan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, Rafki Rashid, mengungkapkan alih-alih keberatan karena kurs, justru pengusaha Batam terkena kendala dikarenakan masih belum lancarnya arus daging Selat Hormuz akibat perang Iran Amerika Serikat. Sebab hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya produksi 20-30% dan berdampak langsung pada permintaan tenaga kerja khususnya industri manufaktur.
2: Ada kelangkaan bahan baku berupa chip ya. Kemudian kelangkaan bahan baku berupa biji plastik, kelangkaan yang lain ya. Ini menyebabkan harganya tinggi. Memang semenjak perang terjadi, kenaikan biaya produksi sekitar 20-30% ya. Tapi bukan karena pelemahan nilai rupiah, karena perang ya. Tertutupnya Selat Hormuz itu ada kelangkaan beberapa bahan-bahan penolong maupun bahan baku ya. Kalau ditanyakan apakah ini akan menekan permintaan tenaga kerja, sedikit banyaknya tentu akan tertekan, akan melakukan PHK itu belum.
4: Di tempat yang berbeda, keluhan pengusaha tersebut mendapatkan respon dari pihak pekerja. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau, Suprapto, meminta agar pengusaha mencari cara dengan memanfaatkan keuntungan yang mereka peroleh dari pelemahan rupiah untuk menyikapi hal tersebut, bukan dengan melakukan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Sebab jika PHK terus dilakukan, maka imbas selanjutnya akan terjadi pada penurunan daya beli yang mengakibatkan berhentinya perputaran roda ekonomi dan berakhir pada produktivitas pengusaha kebutuhan pokok yang tidak terimbas dengan kenaikan bahan para pengusaha manufaktur.
3: Justru pekerja akan menurunkan daya beli karena apa? Seluruh bahan baku rata diimpor. Apa harga-harganya akan naik? Ini yang jadi masalah. Kalau efisiensi nanti terus ujung-ujungnya untuk apa? Untuk mem-PHK teman-teman karyawan, ya itu tidak fair, kan gitu. Nyatanya yang tidak fair apa? Kebutuhan bahan bakunya yang naik. Makanya tadi kalau Ketua Apindo bilang yang diuntungkan siapa? Ya pengusaha di satu sisi membayar upah buruhnya lebih murah, yang harusnya mungkin dengan angka UMK 5.300.000 itu dengan mungkin sekitar $300, sekarang lebih turun lagi kan gitu loh.
4: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Diskum Batam Kepulauan Riau memperluas legalitas usaha dengan layanan pengurusan nomor induk perusahaan NIP sekaligus pendampingan pengembangan usaha untuk 200 usaha mikro di wilayah pesisir kota. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Salim menyampaikan kegiatan terbaru telah dilaksanakan di Pulau Terong dan Pulau Kasus setelah sebelumnya menyasar ke Pulau Lengkang dan Pulau Pemping. Ia menyebutkan bersama kegiatan ini di Pulau Lengkang dan Pulau Pemping sebelumnya jumlah pelaku usaha mikro yang telah terjaring melalui program tersebut mencapai 200 orang datang. Meski demikian, pelaksanaan program di wilayah kepulauan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah sebelum seluruhnya pulau penyangga dapat dijangkau karena kegiatan dilakukan secara bertahap. Selain itu juga mengungkapkan kendala akses jaringan internet juga sempat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Ia mengatakan tim Pluit mengantisipasi dengan menyediakan tambahan modem internet dan mengisi sela waktu dengan memberi edukasi tambahan terkait kewirausahaan. Di samping pendampingan legalitas usaha, Diskum Batam juga menilai dan mulai mensosialisasikan program pembiayaan usaha mikro melalui kerjasama dengan BRK Syariah berupa subsidi bunga dan margin pembiayaan untuk pinjaman hingga 20 juta rupiah. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Pencurian air masih kerap terjadi, masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan negara tersebut menyebabkan kebocoran hingga 20%. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
5: Angka kebocoran air atau non-revenue water di Batam kembali menjadi sorotan setelah ditemukannya berbagai praktik penggunaan air ilegal serta kebocoran jaringan yang mempengaruhi distribusi air kepada masyarakat. Direktur Badan Usaha Spam Fasilitas dan Lingkungan Ius Rusmana mengatakan bahwa kehilangan air di Batam tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan gabungan persoalan teknis dan non-teknis. Pihaknya setidaknya mencatatkan kebocoran air mencapai 20%.
6: Karena kalau kebocoran pun sekarang cukup tinggi ini, tingkat kehilangan air kurang lebih sekitar 20% gitu loh.
7: Oke.
6: Ya, dari yang didistribusikan dari hulu sampai ke masyarakat gitu. Tapi yang diterima oleh masyarakat ya sekitar 342 ribu pelanggan atau kurang lebih 1,3 juta ya. Itu diterima oleh masyarakat sekitar 3.900-an. Kenapa ada gap? Karena itu ada kehilangan air sekitar 20%.
5: Yus melanjutkan, kebocoran air terbagi menjadi dua kategori utama, yakni kehilangan fisik dan kehilangan komersial. Kehilangan fisik umumnya terjadi akibat kebocoran pipa jaringan, sementara kehilangan komersial mencakup konsumen tidak resmi, ketidakakuratan pencatatan meter, hingga sambungan ilegal. Sambungan ilegal dapat menurunkan tekanan air sehingga distribusi menjadi tidak optimal, meskipun kapasitas produksi mencukupi. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi merusak jaringan dan memicu kebocoran baru. Permasalahan kelangkaan air ini menjadi tantangan tersendiri bagi PB Batam, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih dan keberlangsungan distribusi air yang lebih merata kepada masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Lebih dari 100 pelajar dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah di Kota Batam mengikuti kegiatan yang menggabungkan literasi dan edukasi lingkungan yang digagas relawan literasi masyarakat RELIMA Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lokus Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pacarwalinda.
8: Bagaimana sih pentingnya ekosistem mangrove, terus kemudian aku kasih pengetahuan ada komponen biotik, abiotik gitu. Jadi mereka udah mulai peka.
9: Lima remaja pendiri komunitas Ecofounder Batam menggelar kegiatan edukasi lingkungan bertajuk Mengenal Ekosistem Mangrove dan Aksi Menanam Mangrove Bersama pada Sabtu akhir pekan lalu di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Kegiatan yang diikuti 85 murid TK dan SD dari berbagai sekolah di Kota Batam ini bertujuan menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia dini melalui edukasi dan aksi nyata pelestarian mangrove. Kegiatan diawali dengan senam ceria dan sesi mendongeng bersama Kampung Dongeng Kepulauan Riau. Peserta kemudian mengikuti kegiatan membaca interaktif bersama relawan literasi masyarakat Kepulauan Riau serta membuat peta ekosistem mangrove bersama dosen biologi Universitas Internasional Batam. Penasehat Ecofounder Batam Rizka Bella mengatakan, kegiatan tersebut menjadi upaya mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan kepada anak-anak sejak dini.
10: Jadi Ecofounder itu sebenarnya kegiatannya lebih untuk anak-anak, ya untuk anak SD, SMP, SMA. Nah, kalau kita orang tua, kita supporter sama bantuin nyariin link kolaborasi gitu lah. Nah, di sini tuh kita pengen anak-anak SD ini, anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir, karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan. kadang-kadang mereka cuma tahu itu pohon-pohon gitu, tapi mereka nggak tahu manfaatnya itu ternyata besar banget buat kita yang tinggal di Batam. Jadi kita pengen ngenalin sesederhana itu sih, apa sih manfaatnya.
9: Puncak kegiatan diisi dengan eksplorasi hutan mangrove dan aksi penanaman bibit mangrove yang dipandu oleh ekowisata mangrove Pantang Tak Jemu bersama Serindit Philosophy Center. Peserta diajak melihat langsung kondisi ekosistem mangrove sekaligus melakukan penanaman sebagai bentuk kontribusi menjaga kawasan pesisir. Dosen Biologi Universitas Internasional Batam, Khairul Anwar, menilai edukasi lingkungan berbasis praktek langsung dinilai efektif membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ekosistem mangrove.
8: Oke, aku di sini coba nyampaikan ekosistem mangrove. Jadi kebetulan aku kan dulu belajar biologi ya. Aku coba sharing ke adik-adik bagaimana sih pentingnya ekosistem mangrove. Terus kemudian aku kasih pengetahuan ada komponen biotik, abiotik gitu. Jadi mereka udah mulai peka, harapannya mulai peka terhadap lingkungan mangrove dan bagaimana hubungan antara ekosistem itu, jadi antara komponen biotik dan abiotik. Kalau misalnya ini kita punah atau misalnya salah satu komponen itu tidak ada, itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem.
9: Tingginya antusiasme peserta membuat seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Hingga kini, Eco Vanguard terus melaksanakan berbagai kegiatan edukasi di lingkungan sekolah, sanggar belajar, dan ruang publik di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Singapura akan memulai proyek perlindungan pantai yang penting pada akhir tahun dengan mengreklamasi lahan seluas 800 hektar untuk melindungi dari kenaikan permukaan laut. Pekerjaan persiapan ini direncanakan mencakup waduk, pulau-pulau baru dan penambahan lebih banyak saluran pembuangan, stasiun pompa dan pintu air pasang surut akan dimulai setelah studi lingkungan. Kata otoritas pembangunan kembali perkotaan negara kota dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, pengembangan Long Island adalah langkah perlindungan pantai yang penting untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian. Karena kenaikan permukaan laut semakin mempengaruhi daerah pesisir dataran rendah. Singapura sedang mengejar strategi nilai 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun ketahanan terhadap dampak iklim termasuk ancaman banjir dan gelombang badai. Sekitar 30% lahan negara itu berada kurang dari 5 meter di atas permukaan laut rata-rata, termasuk daerah pantai timur yang mencakup rumah bisnis dan bandara Changi. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
7: Dari ajang sepak bola luar negeri dikabarkan, Jurgen Klopp akui sudah dikontrak Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB untuk isi posisi pelatih timnas. Klopp membuka pintu tetapi situasinya cukup berbeda. Timnas Jerman dan Julian Nagelsmann berpisah setelah Der Panzer tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, kala adu penalti dari Paraguay. Jurgen Klopp kabarnya sudah dikontrak DFB, namun Klopp buka suara akui memang tawaran sudah datang kepadanya. Akan tetapi, Jurgen Klopp masih belum bisa bilang iya atau tidak, sebab Klopp masih terikat kontrak sebagai Global Sport Director Red Bull sampai dengan tahun 2029. Mantan pelatih Liverpool ini mengakui mau kembali melatih ke lapangan hijau setelah berpisah dengan Liverpool 2 tahun lalu. Jurgen Klopp diketahui sudah tidak sabar untuk melakukan hal itu kembali. Sementara itu, pendengar, dari sepak bola Jerman, Bayern Munchen resmi mendatangkan Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt, di mana ia dikontrak hingga Juni 2031. Mengacu laporan Associated Press, Brown ditebus Bayern seharga 55 juta euro. Frankfurt untung belasan kali lipat sebab hanya mengeluarkan 3,5 juta euro saat merekrut bek 23 tahun itu dari Nuremberg pada 2024 silam. Brown baru saja menyelesaikan tugas memperkuat Jerman di Piala Dunia 2026. Meski tersingkir di 32 besar, pemain berdarah Amerika Serikat itu tampil sebagai andalan pelatih Julian Nagelsmann dengan 3 kali menjadi starter dan mencetak 1 gol. Ketika mendapat tawaran dari Bayern, Brown pun menerimanya tanpa ragu. Apalagi pelatih Vincent Kompany sendiri yang langsung meyakinkannya untuk bergabung. Brown menjadi rekrutan kedua Bayern di musim panas ini. Pada 1 Juli lalu, Der Ratten juga mengakuisisi Ismail Saibari dari PSV Eindhoven senilai 50 juta euro. Pemain 25 tahun itu saat ini sedang memperkuat Maroko di Piala Dunia 2026 dan juga dikontrak hingga 2031. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
1: Ya, Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pengusaha buka opsi PHK imbas kenaikan biaya produksi hingga 30%. Ratusan pelajar ikut kegiatan literasi dan edukasi lingkungan yang digagas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Mendengar untuk mengetahui informasi lalu lintas untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 kita telah tersambung bersama Aibda Nisksi Agnes di Simpang Kedaluar. Halo, selamat pagi Aibda.
2: Selamat pagi.
1: Sehat ya?
2: Selamat pagi.
1: Oke, seperti apa info lalu lintas kita pagi hari ini terutama di Simpang Kedaluar? Silakan. Nah, laporan langsung dari Aibda Nisksi Agnes.
2: Baik. Selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalin hari ini dari Simpang Kedaluar. Kita laporkan untuk secara keseluruhan, terpantau sudah mulai ramai lancar baik dari arah Simpang ke Primol menuju arah Bundaran Kabil. Begitu juga sebaliknya dari situasi arus lalin dari arah Simpang KDA Dalam menuju Simpang ke Primol maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas. Mengingat arus lalin pada pagi hari ini jam kepadatan volume akan kendaraan akan meningkat pada pukul 6.40 sampai pukul 8 demikian.
1: Baik, yang terlihat pagi hari ini mungkin kesibukan apakah ini kendaraan roda 2 atau roda 4 karena sekolah juga masih libur nih. Aibda Nisksi silakan.
2: Untuk sampai sekarang ini yang memadati yaitu roda 2, khususnya roda 2 yang dikendarai oleh para pekerja.
1: Baik, nah kemudian juga pagi hari ini terlihat mungkin kesibukan masyarakat Kota Batam seperti biasa pagi hari dan juga sore hari terutama di jalur-jalur sibuk ya. Nah, untuk pengendara juga mungkin apakah terlihat masih yang tidak menggunakan helm dan juga ada yang berkoncingan 3 dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Aibda Nisksi.
2: Ya, untuk di Simpang KDA Luar terpantau para pengendara roda 2 maupun roda 4 sudah mulai mematuhi peraturan lalu lintas, tidak ada yang tidak memakai helm ataupun berboncengan lebih dari 3 dan untuk roda 4 sudah mulai mematuhi dengan memakai safety belt.
1: Baik, luar biasa, artinya masyarakat Kota Batam saat ini sudah mulai patuh berkendara. Nah, kemudian juga apa yang perlu diperhatikan mungkin melihat kita beberapa hari kemarin terjadi eksiden di Simpang Kepri Mall. Nah, ini untuk pengendara sendiri terutama untuk mobil dan sebagainya, apa yang diutamakan untuk keselamatan mereka berkendara?
2: Baik, selain kita membawa administrasi kendaraan, pastikan kendaraan kita aman dan lengkap, dan untuk keselamatan diri kita dan juga orang lain, kita juga harus memastikan bahwa kondisi tubuh kita atau kondisi kesehatan kita itu baik.
1: Baik, artinya selain kendaraan, kemudian juga SIM dan STK lain sebagainya, jadi yang membawa kendaraan itu juga harus dalam keadaan sehat dan prima ya, Aibda Nisksi ya.
2: Iya.
1: Itu sangat penting sekali agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik, sebagai tentunya penutup informasi kita di lintas informasi pagi hari ini untuk tips berkendara agar selamat sampai ke tujuan, silakan.
2: Baik, jaga jarak aman dalam berkendara, berangkatlah lebih awal. Lebih baik terlambat daripada tidak sampai dengan selamat. Bagi pengendara, selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
1: Terima kasih laporan langsung dari Simpang Kedaluar bersama Aibda Nisksi. Selamat bertugas kembali ya. Kita akan update informasi selanjutnya tentunya di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi Summerside mengantarkan kita 38 menit lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi juga untuk warga Batam yang sedang bersiap-siap berangkat kerja sembari sarapan pagi. Jangan lupa dicek kembali SIM dan STNK. Kami doakan selamat sampai ke tujuan. Nah pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, ini informasi menarik untuk Anda dari 7 kabupaten kota dan 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah pendengar, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Diskum Batam memperluas legalitas usaha dengan layanan pengurusan nomor induk berusaha sekaligus pendampingan pengembangan usaha untuk 200 usaha mikro di wilayah pesisir Batam. Nah disampaikan tentunya kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, kegiatan dilaksanakan di Pulau Tarung dan Pulau Kasus setelah sebelumnya menyasar ke Pulau Lengkang dan juga Pulau Pemping. Nah di mana program PLUT Pusat Layanan Usaha Terpadu Goes to Pesisir membina 50 pelaku usaha di setiap pulau, dan di Pulau Tarung ada 50 pelaku usaha dan di Pulau Kasu juga 50 pelaku usaha. Nah, di mana kegiatan ini juga dilakukan di Pulau Lengkang dan Pulau Pemping dengan jumlah pelaku terjaring melalui program tercapai mencapai sekitar 200 orang. Nah, meski tentunya untuk data periode Mei sampai dengan Juni usaha mikro lapak layanan yang diberikan meliputi konsultasi usaha dan pendataan pelaku usaha. Nah, di mana dengan disampaikannya dengan adanya legalitas usaha, Diskum Batam juga mulai mensosialisasikan program pembiayaan usaha mikro melalui kerjasama dengan BRK Syariah berupa subsidi bunga dan margin biaya sebesar 20 juta rupiah. Mudah-mudahan melalui program ini UMKM pulau-pulau penyangga bisa naik kelas dan lebih mandiri dan memiliki daya saing yang kuat untuk tingkat nasional dan juga nanti berharap bisa di tingkat internasional. Nah sementara informasi lainnya pendengar, sektor pariwisata Kabupaten Karimun menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Mei 2020.

2025. Adapun total kunjungan Wisnu sepanjang Januari hingga Mei mencapai 265.461 orang, meningkat 1,5% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Nah, meningkatnya jumlah wisatawan berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Hingga Mei, sektor pariwisata menyumbang PAD sebesar 5,59 miliar rupiah. Itu dia pendengar untuk capaian pariwisata yang ada di Tanjung Balai Karimun.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi selanjutnya kita hadirkan, minyak goreng bersubsidi merek minyak kita masih sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Karimun. Nah, kelangkaan telah berlangsung selama beberapa pekan, tentunya membuat pedagang tidak dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga harga minyak kita yang dijual di luar Jawa, di luar jalur resmi mencapai 18.000 hingga 19.000 per liternya. Nah, di mana disampaikan menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, Basuri, menyampaikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bulog terkait pasokan minyak kita ke pedagang besar. Nah, menurutnya selama ini di distribusi minyak kita pedagang dilakukan langsung oleh Bulog bukan melalui distributor. Skema tersebut diterapkan agar tidak terjadi praktik pengembalian keuntungan berlebihan menyebabkan harga jual melebihi harga enceran tertinggi. Nah, distribusi langsung dari Bulog bertujuan agar minyak kita tetap sesuai head, yakni 15.700 per liter, sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng bersubsidi dengan harga yang lebih ditetapkan oleh pemerintah. Itu dia pendengar maksudnya ya. Jadi saat ini masih sulit untuk mendapatkan minyak kita di Tanjung Balai Karimun, harga pun cukup tinggi ya, sekitar 19.000 per liternya. Sementara untuk head sendiri ini Rp15.000 Rp15.700 per liternya. Nah, sementara itu informasi lain pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3 baik penuh waktu maupun paruh waktu terus berlanjut hingga 2027. Kepastian di tengah tingginya belanja pegawai yang telah melampaui 30% dari total belanja daerah. Nah, sampaikan Sekretaris Daerah Sekda Kepri Misni menyampaikan Pemprov tidak memiliki rencana mengurangi jumlah P3K. Meski demikian, pemerintah dari masing-masing menunggu aturan tertulis dari pemerintah pusat terkait kebijakan belanja pegawai. Ya, itu dia pendengar, tidak ada pemberhentian ya untuk P3K, masih dipekerjakan sampai tahun 2027. Seperti lagunya Garuda di Daraku.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: karena cinta. Baik, berangkat selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
1: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain.